0: Menteri Keuangan.
1: Selain menjaga stabilitas ekonomi, pemerintah juga terus mendorong percepatan sektor ekonomi real. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai program prioritas yang telah dijalankan pemerintah. Prasetyo berharap optimisme terhadap perekonomian nasional tetap terjaga ke depan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Lingkungan Hidup menegaskan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 menjadi momentum mendorong aksi nyata dalam menghadapi krisis lingkungan global. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
3: Act now for climate. Saatnya bekerja untuk ini.
4: Kementerian Lingkungan Hidup mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan Hari Lingkungan Hidup Sedunia sebagai momentum bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan. Ajakan ini muncul di tengah tekanan besar yang dihadapi bumi. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan, peringatan tahun ini harus menjadi titik balik dari sekedar kesadaran menuju aksi nyata dalam menjaga lingkungan.
3: Act now for climate. Saatnya bekerja untuk iklim demi masa depan bumi yang berkelanjutan. Dunia mengalami krisis planet, tiga planet, triple planetary crisis, yaitu perubahan iklim, degradasi keanekaragaman hayati, dan pencemaran. Ketiga krisis ini saling berkaitan dan mengancam stabilitas ekologi, ekonomi, dan sosial.
4: Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup, Rasio Ridosani, menyebut para peserta terdiri dari petugas kebersihan, komunitas, pemulung, pekerja, hingga perwakilan dunia usaha dan pemerintah yang disebutnya sebagai pejuang lingkungan. Dalam rangkaian kegiatan, pihaknya juga membagikan bibit tanaman dan sarana pemilahan sampah guna mendorong aksi nyata menjaga lingkungan serta menekan emisi melalui gerakan Indonesia Asri.
5: Kegiatan ini merupakan upaya kita untuk menindaklanjuti arahan Bapak Presiden agar Indonesia Asri menjadi gerakan nyata di seluruh masyarakat Indonesia yang kita lakukan di setiap rumah-rumah kita masing-masing dan lingkungan di mana kita berada.
4: Diketahui Kementerian Lingkungan Hidup menggelar puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 di Buperta Cibubur, Jakarta Timur. Acara tersebut juga mengusung gerakan nasional Indonesia Asri, yakni aman, sehat, resik, dan indah, yang dilaksanakan serentak di 38 provinsi di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mengawal revisi Undang-Undang Kehutanan, Komisi 4 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke PT MSM Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, sekaligus melakukan penanaman pohon. Diana Masih melaporkan selengkapnya.
6: Dipimpin langsung Ketua Komisi Siti Hediyati Heriadi atau Titik Soeharto, Komisi 4 DPR RI melaksanakan kunjungan kerja di PT Mere Seputan Mining MSM, Desa Winuri, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara. Titik Soeharto didampingi anggota Komisi 4 DPR RI. Kehadiran Komisi 4 DPR RI ini dalam rangka penyusunan RUU tentang Kehutanan nomor 41 tahun 1999. Komisi 4 DPR RI yang membidangi pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, dan kelautan serta perikanan ini juga melaksanakan penanaman berbagai jenis pohon di atas lahan kurang lebih 25 hektar dengan 23 jenis keanekaragaman hayati di dalamnya. Usai penanaman pohon dilanjutkan dengan jaring pendapat panitia kerja Komisi 4 DPR RI dengan pelaku usaha, pemerintah daerah, UPTD Kementerian Kehutanan, Lingkup Sulawesi Utara terkait RUU Kehutanan di Tokatindung Sat. Titik Soeharto selaku Ketua Komisi 4 DPR RI memberikan apresiasi bagi PT MSM yang terus berupaya menjaga hutan lewat penghijauan secara berkelanjutan sehingga fungsi hutan tetap terjaga.
7: Dalam rangka revisi Undang-Undang Nomor 41 1999 mengenai kehutanan, kami perlu mendapatkan masukan-masukan dari berbagai pihak. Itu kami datang ke sini dan kami mendapatkan masukan-masukan cukup banyak dan kami mengapresiasi PT MSM ini yang setelah menambang bukan ditinggalkan gitu saja, tapi ini direklamasi bahkan penghijauan, dan tempatnya yang bekas ditambang itu sekarang sudah hijau kembali. Mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh untuk tambang-tambang yang lainnya.
6: Pihaknya pun berkomitmen menjaga ekosistem dan hutan agar tetap lestari. Pengelolaan hutan yang baik yang tentu akan mempengaruhi kelangsungan hidup ekologis di dalamnya. Dalam kunjungan kerja Komisi 4 DPR RI tersebut juga nampak dihadiri Kapolda Sulawesi Utara, Bupati Minahasa Utara, Dirjen Planologi Kehutanan Kemenhut, Dirjen PDAS RH Kemenhut, Kepala UPTD Kemenhut Lingkup Sulawesi Utara, Kepala Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulut, serta Direktur Utama PT MSM. Diana Masih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Polda Kalimantan Tengah menggelar operasi Patuh Telabang 2026 untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam lalu lintas, serta menekan angka pelanggaran dan kecelakaan di jalan. Berikut laporan selengkapnya Aga Jaya Bijaksana.
0: Kita akan melakukan apel gelar pasukan dalam rangka operasi kepolisian.
8: Direktorat Lalu Lintas atau Ditlantas Polda Kalimantan Tengah akan menggelar operasi Patuh

0: kenapa untuk menghindari kecelakaan di jalan raya. Karena apa? Lalu lintas kita sekarang mulai padat, sekarang udah mulai ramai, apalagi di pagi hari itu. Pagi hari ya kita kadang-kadang permasalahan juga ada penumpang yang nggak mau pakai helm. Nah, sebenarnya kalau bisa yang nggak pakai helm ditegur oleh aparat kepolisian, artinya sebagai himbauan bahwa wajib pakai helm.
1: Dengan adanya operasi patuh telabang, diyakini dapat mendisiplinkan pengguna jalan dan pengendara untuk menggunakan helm, membawa surat-surat kendaraan, serta mematuhi rambu lalu lintas demi keselamatan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Jawa Barat mengimbau kepada masyarakat Kota Bekasi agar tidak menggunakan pedestrian untuk parkir kendaraan ataupun kegiatan berdagang. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
3: Salah satunya apa? Ketika sudah dibangun pedestrian, ya jangan digunakan untuk parkir liar. Karena itu kan hak pejalan kaki.
4: Dinas Perhubungan Kota Bekasi menghimbau kepada masyarakat Kota Bekasi agar tidak menggunakan pedestrian untuk parkiran kendaraan atau berdagang. Pasalnya pedestrian dibuat khusus untuk para pejalan kaki. Menurut Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Zeno Bakhtiar, pihak Dinas Perhubungan tidak segan memberikan sanksi tegas seperti pencabutan pentil pada ban kendaraan sebagai upaya untuk menimbulkan efek jera. Dan Zeno juga menjelaskan sejauh ini masih ada oknum masyarakat yang kerap menggunakan pedestrian sebagai parkir kendaraan, terutama roda 2. Oleh karena itu, sosialisasi dan himbauan terus dilakukan oleh Dinas Perhubungan agar timbul kesadaran masyarakat.
3: Salah satunya pengaturan, lain-lain, patuhi marka dan rambu. Makanya kita sebagai kota sudah sangat baik ya, kota yang semakin keren. Pak pimpinan kita, Pak Wadi, selalu menyampaikan hal yang sama. Namun kita juga tidak intinya melakukan edukasi kepada seluruhnya, mengedukasi diri kami, entitas kami Dinas Perhubungan, mengedukasi juga, saling mengingatkan pada teman-teman kita, saudara-saudara kita pengguna jasa transportasi lain.
4: Salah seorang warga Kota Bekasi bernama Andi berharap langkah tegas Dinas Perhubungan Kota Bekasi untuk menertibkan parkir liar di area pedestrian, sehingga warga sebagai pejalan kaki bisa memanfaatkan pedestrian sebagaimana mestinya.
5: Tentunya sebagai masyarakat, Kima ini berharap agar Dinas Perhubungan bisa bersikap tegas untuk melakukan penertiban terhadap kendaraan yang parkir bukan pada tempatnya, salah satunya di area pedestrian yang ada di Kota Bekasi, sehingga kami sebagai masyarakat, terutama pejalan kaki, bisa memanfaatkan pedestrian untuk sebagaimana mestinya, yakni sebagaimana layaknya fungsinya untuk berjalan kaki. Kami mendukung upaya dan langkah tegas pihak Dinas Perhubungan pasti tentu.
4: Dinas Perhubungan Kota Bekasi juga berpesan kepada masyarakat agar taat dalam berlalu lintas, sehingga bisa meminimalisir potensi kemacetan di Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan RRI.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Seperti apa? Berikut informasinya. Sariful Alam. Alam?
7: Ya, pendengar, Arba'in di Madinah bukan... saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar, Arba'in di Madinah bukan rangkaian ibadah haji, karena jemaah haji yang belum atau tidak melaksanakan Arba'in tidak usah merasa ibadah hajinya tidak sempurna atau tidak sah, sebab Arba'in atau salat lima waktu secara berjamaah sebanyak 40 kali berturut-turut di Masjid Nabawi Madinah tidak termasuk wajib atau rukun haji. Ketua Muslim Dini Haji tahun 2026, Kyai Haji Khalil Nafis, mengungkapkan hasil pelacakannya mengenai landasan Arba'in di Madinah. Menurutnya, hadis yang mendasari anjuran pelaksanaan Arba'in tersebut berstatus doib atau lemah. Berikut keterangan daripada Khalil Nafis.
8: Saya semata-mata melaksanakan ibadah di Masjid Nabawi dan ziarah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika tidak bisa, Arba'in tidak menjadi penyesalan yang merasa tidak sah hajinya. Tapi menyesal ingin kembali lagi, ya baik-baik saja karena kita cinta kepada Rasulullah. Atau kita melaksanakan Arba'in juga baik kalau kita melaksanakan. Ini kita ingin tegaskan karena beberapa jamaah mengeluhkan tentang tidak bisa Arba'in dan merasa tidak sah atau merasa tidak utama dan hajinya. Yang kedua,
7: dengan dapat kami informasi ini pula bahwa kendaki status gaib, kata Kyai Khalil, bahwa dalam mazhab Imam Syafi'i mengamalkan hadis tersebut tetap diperbolehkan. Hal ini dikategorikan sebagai fadailul amal, yaitu amalan-amalan utama untuk memperoleh keutamaan dan pahala kebaikan. Ibadah haji, kata dia, seluruhnya bertumpu pada manasik yang dilakukan di kota suci Makkah, yaitu tawaf di Baitullah, sa'i dan wukuf di Arafah. Demikian langsung dari tanah suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kembali ke tanah air, jemaah haji Indonesia mulai bersiap kembali ke Indonesia dengan menjalani pemeriksaan barang bawaan dan penimbangan koper sebelum keberangkatan dari Bandara Jeddah. Berikut Rena Safira melaporkan selengkapnya. Rena.
9: Baik pendengar, jemaah haji Indonesia asal Kabupaten Cirebon mulai bersiap kembali ke tanah air dengan menjalani pemeriksaan barang bawaan dan penimbangan koper sebelum keberangkatan dari Bandara Jeddah. PLH Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Haji Ahmad Hatip Haryanto mengatakan pemeriksaan dilakukan seluruh petugas kepada jemaah secara bertahap. Selanjutnya, pemeriksaan juga bertujuan untuk memastikan seluruh barang bawaan sesuai aturan penerbangan pemulangan jemaah Indonesia menuju tanah air. Berikut keterangan dari Ahmad Hotib.
10: Untuk turun maksimal itu kan 32 kilo untuk koper bagasi. Untuk koper kabin maksimal 7 kilo. Dan pesan-pesan itu pasti dikeluarin semua karena memang tidak boleh bawa exam-exam di koper besar. Tapi untuk ini tidak boleh. Begitu masuk pesawat akan harus di. Tidak boleh karena sudah ada pinjaman tersendiri dari pesawat.
9: Selain air zam-zam, petugas juga melarang jamaah membawa cairan berlebihan dan benda tajam selama penerbangan berlangsung. Menurutnya, barang berbentuk aerosol juga tidak diperbolehkan masuk ke dalam koper kabin seluruh jamaah Indonesia. Selain pemeriksaan koper, sebagian jamaah juga mengikuti kegiatan city tour selama jadwal keberangkatan menuju Bandara Jeddah dilaksanakan. Kegiatan tersebut berlangsung di kawasan ziarah makam di ziarah Makkah setelah sebelumnya sempat dihentikan sementara selama pelaksanaan rangkaian ibadah Armusna. Pemerintah berharap seluruh jemaah haji Indonesia dapat kembali menuju tanah air dengan kondisi sehat dan aman. Setelah tiba di daerah masing-masing, jemaah juga dijadwalkan menjalani pemeriksaan kesehatan lanjutan melalui fasilitas pelayanan kesehatan setempat. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Rena Safira, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, dilaporkan sebanyak 441 jemaah haji kloter 4 Debarkasi Palembang telah tiba dengan selamat dari Tanah Suci melalui Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang setelah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya Erlin Fartesa. Erlin.
11: Selamat pagi pendengar. Sebanyak 441 jemaah haji kloter 4 Debarkasi Palembang telah tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II pada kemarin siang melalui penerbangan langsung dari Jeddah Arab Saudi. Sehingga total jemaah yang telah tiba di Debarkasi Palembang berjumlah 1.770 orang. Sebelum kedatangan jemaah haji, pihak bandara telah melakukan berbagai persiapan penjemputan hingga koordinasi dengan petugas kesehatan dan imigrasi. Tibanya di Palembang, para jemaah langsung menjalani pemeriksaan kesehatan dan administrasi. Setelah itu, mereka diberangkatkan menuju asrama haji Palembang menggunakan bus pengangkut yang mendapatkan pengamanan khusus dari petugas. General Manager Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang Ahmad Syauki Sahab menjelaskan bahwa para jemaah akan menjalani pemeriksaan imigrasi secara detail terlebih dahulu, termasuk proses pemeriksaan bagasi dan juga gate fly, yang kemudian langsung menuju ke asrama haji. Yang selanjutnya juga mereka akan dijemput oleh keluarga masing-masing di asrama haji. Berikut tanggapan dari General Manager Bandara Internasional Ahmad Syawki Sahab melapor.
12: Sepertinya mereka termasuk di sini mereka luar, karena mereka belum bisa secara detail kaitan dari proses imigrasi dan juga bagian kehidupan. Mereka nanti
11: sementara itu, salah satu jemaah kloter 4 wafat tanah suci. Keseluruhan jemaah yang kembali ini telah menyelesaikan rangkaian ibadah haji dan tiba dalam keadaan sehat serta menjadi haji yang mabrur, membawa keberkahan bagi keluarga dan juga masyarakat. Untuk kepulangan berikutnya, kloter 5 dijadwalkan akan tiba di Palembang pada esok hari. Demikian laporan dari Palembang, Sumatera Selatan, Erlin Partesa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

Iran kembali mengecam serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas radar dan pengawasan pesisir di wilayah Sirik Iran bagian selatan serta penyerangan di Pulau Qassam. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Iran menyebut serangan tersebut sebagai pelanggaran nyata terhadap perjanjian gencatan senjata 8 April serta merupakan tindakan agresi terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Iran. Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Raymond Indra dan Nicolaus Jacquin memastikan kantongi tiket final Indonesia Open 2026 usai mengalahkan rekan senegaranya Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani pada laga semifinal di Istora Gelora Bung Karno. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, kemenangan ini menjadi pencapaian istimewa bagi Raymond dan Jacquin yang menjalani debut pertama mereka melaju ke final Indonesia Open. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Baik pendengar, Anda baru saja ikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta dan saat ini kembali bersama Pro 1 RRI Bengkalis di 90,7 MHz. RRI.

Baik, selamat pagi pendengar di mana saja berada. Kita hadirkan perkiraan cuaca untuk Provinsi Riau, perkiraan cuaca kabupaten dan kota di Provinsi Riau untuk edisi hari ini 7 Juni 2026. Kita akan sampaikan perkiraan cuaca kabupaten dan kota di Provinsi Riau dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Provinsi Riau. Kita awali dari Kabupaten Kampar dengan perkiraan cuaca berawan, suhu dengan 26 hingga 30 derajat Celcius. Kemudian Indragiri Hulu, hujan ringan dengan suhu 24 hingga 27 derajat Celcius. Bengkalis berawan dengan suhu 25 hingga 30 derajat. Indragiri Hilir, hujan ringan, perlawan hujan ringan. Rokan Hulu berawan, Rokan Hilir berawan. Siak berawan, Kuantan Sengingi berawan. Kepulauan Meranti, hujan ringan. Kota Pekanbaru berawan. Dan terakhir, Kota Dumai berawan dengan suhu 26 hingga 31 derajat Celcius. Baik pendengar, demikian perkiraan cuaca kabupaten dan kota di Provinsi Riau dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Riau.

0: bidadari kampung.
1: Hati-hati, Bang.
0: Iya.

0: Permisi bang, mau nanya, ada lihat perempuan pakai baju Melayu cantik lewat sini nggak?
1: Salah, tahu dong, mau jambu aduh nih.

I don't know.

0: Assalamualaikum, Kek.
1: Waalaikumsalam. Engkau nak mengapa?
2: Mau betul ke listrik, Kek?
1: Listrik aku dah menyalur dari tadi ni dah.
2: Ada kabelnya, Kek?
1: Tak ada. Engkau kalau orang PLN aku tak ada pesan doh.
2: Ada, Kek, tu.
1: Tak ada. Kalau orang bank datang dengan tu duit tak apa doh, kalau engkau ndak, engkau pergi dah. Listrik aku menyalur.
0: Kayu.

0: Tunggu dulu. Abang mau kenalan, boleh?
1: Boleh.
0: Nama abang Robi. Nama adik siapa?
1: Nama awak Gadis.

0: Assalamualaikum, Ma.
1: Waalaikumsalam, Nak.
0: Robi mau menikah, Ma.
1: Robi, kamu jangan macam-macam nikah sama anak kampung.
0: Ini bukan soal di mana dia tinggal, Ma. Tapi ini soal akhlaknya, Ma. Assalamualaikum, Ma.

Ya, pendengar, Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 di 90,7 MHz ya. Pukul 7 lebih 51 menit waktu Indonesia Barat. Kita masih dalam program musik dan informasi, pendengar, untuk edisi hari ini Minggu 7 Juni 2026. Kami update informasi untuk Anda di pagi hari ini. Kami kutip dari portal rri.co.id, di mana mulai 8 Juni razia terpusat digelar, warga Bengkalis taati aturan lalu lintas tentunya. Pendengar, masyarakat Kabupaten Bengkalis khususnya para pengendara kendaraan bermotor diimbau untuk mempersiapkan dan melengkapi seluruh dokumen kendaraan menjelang pelaksanaan operasi Patuh Lancang Kuning 2026 yang akan berlangsung mulai 8 hingga 21 Juni tahun 2026. Operasi yang digelar serentak di seluruh wilayah Provinsi Riau ini akan diawali dengan apel gelar pasukan di halaman Mapolres Bengkalis pada 8 Juni 2026. Apel tersebut akan dipimpin langsung oleh Kapolres Bengkalis AKPP Harian Saleh Sregar serta diikuti personal TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan dan instansi terkait lainnya. Kapolres melalui Kasat Lantas AKP Sandra Amelia mengatakan bahwa pelaksanaan operasi patuh tahun ini memiliki perbedaan dibandingkan beberapa tahun terakhir. Salah satunya adalah kembali diterapkan pola razia secara terpusat atau stasioner di sejumlah titik yang telah ditentukan. Untuk tahun ini pelaksanaan operasi Patuh Lancang Kuning akan dilaksanakan secara terpusat atau stasioner. Pola ini kembali diterapkan setelah beberapa tahun terakhir tidak dilaksanakan dalam razia terpusat seperti yang akan kita laksanakan tahun ini, ujar AKP Sandra Amelia. Menurutnya, operasi tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran dan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas sekaligus menekan angka pelanggaran serta kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Bengkalis. Ya, pendengar, mulai 8 Juni hingga 21 Juni tahun 2024 kita dihimbau untuk mempersiapkan dan melengkapi seluruh dokumen kendaraan akan dilakukan razia patuh lancang kuning tahun 2026. Antaranya memakai helm, membawa SIM, STNK dan perlengkapan pendukung untuk kendaraan kita dalam berkendara di jalan.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nek ndara Gatut Kaca Anoman kae jenah wis marai atine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

0: Ya, berikan masih bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 di 90,7 MHz. Pukul 8 lebih 24 menit waktu Indonesia Barat ya, untuk edisi hari ini Minggu 7 Juni 2026. Ya, pendengar, saat ini maraknya kasus pencurian tabung gas ya di setiap desa dan kelurahan sepertinya di Kota Bengkalis. Masyarakat dikeluhkan dengan aksi maling tabung gas ya, sering terjadi di wilayah desa-desa yang ada di Bengkalis. Aksi tersebut ya, pencurian tersebut dilakukan ini sekitar pada dini hari pukul 1, pukul 2. Ini kita harus waspada karena setelah banyak rumah-rumah warga yang kemalingan tabung gas LPG 3 kg. Ya, langkah-langkah pencegahan dan penanganan mungkin telah dilakukan oleh masyarakat desa dan pemerintah desa, salah satunya melakukan ronda dan juga penjagaan malam yang berada di kediaman masing-masing. Ya, langkah pencegahan yang mungkin bisa kita lakukan, pendengar, untuk agar tabung gas kita tidak kemalingan ke rumah kita, yaitu keamanan fisik. Pastikan tabung gas disimpan dalam rumah atau kandang berjeruji besi yang digembok rapat, terutama pada malam hari atau saat rumah ditinggalkan. Kemudian Siskamling koordinasi dengan RT/RW setempat untuk mengaktifkan kembali ronda malam guna membatasi ruang gerak pelaku pencurian di lingkungan sekitar tempat kediaman kita. Kemudian pendengar, kita bisa memasangkan CCTV, pemasangan kamera keamanan di luar area rumah dapat membantu atau memantau situasi dan menjadi barang bukti jika terjadi tindak kriminal. Dan kemudian melaporkan pihak wajib jika ada tetangga menjadi korban, segeralah laporkan kejadian ke Babinkamtibmas tempat atau polsek setempat, patroli di wilayah desa kita. Ya, mudah-mudahan spesialis maling tabung gas LPG 3 kg yang sangat meresahkan warga di desa dan kelurahan di Kota Bengkalis tentunya segera tertangkap dan diproses di dan tabung-tabung gas yang telah dijual mungkin bisa kita tahu kemana mereka menjual tabung gas tersebut. Ya, dengan tetap bersama kami, informasi-informasi akan kami hadirkan di ruang dengar Anda dan selingan lagu-lagu pilihan untuk Anda mendengar hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nantinya.
1: Sebaiknya Anda tahu.
0: Kita akan selalu menemani Anda di 90,7 MHz Radio Republik Indonesia Pro 1 Bengkalis.
1: Pada tahun 1945, Republik Indonesia merupakan negara ke-70 tertua di dunia.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban

Baju kurung basiba merupakan pakaian kaum perempuan Minangkabau yang juga menjadi pakaian Bundo Kanduang sebagai limpape rumah Nan Gadang. Kata basiba berasal dari tiga tanda jahitan yang berawal dari ujung ketiak wanita yang diberi pita yang sesuai dengan warna baju dan ditambah lagi dengan lipatan yang indah sebagai penghias baju di bagian pasangan baju. Baju kurung basiba memiliki ciri khas yaitu longgar, serta baju kurung basiba juga memiliki makna yang memberikan gambaran sifat sosial dari pemakainya. Jahitan pinggir yang disebut mingsi melambangkan jiwa demokrasi yang luas yang berlaku di Minangkabau, yaitu demokrasi yang memiliki aturan dan batas-batas yang telah

adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

0: 72 tahun Indonesia merdeka. Inilah makna kemerdekaan bagi setiap warga.
1: Saya senang ada arti kemerdekaan untuk saya bekerja untuk kebebasan, untuk biaya sekolahnya.
2: Tidak dijajah, tidak apa istilahnya, kebebasan mencari nafkah.
3: Arti kemerdekaan ya buat saya itu ya bagaimana kita bisa mengekspresikan apa yang keinginan kehendak kita. Ya tentunya dalam batas-batas yang tertentu ya.
4: Dikasih kesempatan untuk sekolah semua, bukan seperti zaman penjajahan lagi.
5: Mereka itu baguslah, bangga jadi orang Indonesia. Kawan-kawan itu hebat.
6: Memaknai kemerdekaan itu kebebasan, di mana akhirnya manusia bisa menjadi dirinya dan mampu memanusiakan manusia.
7: Yang boleh sekolahnya orang bangsawan dan rakyat kecil yang tidak bisa sekolah, tapi sekarang bisa karena adanya kemerdekaan.
8: Orang-orang muda,
9: Dr. Samratulangi,
10: Sulam Sudirman aja ya.
11: Pasti orang tua.
6: Mereka yang kerap berjuang dan memiliki kedaulatan pribadinya untuk terus menghambakan dirinya kepada kemanusiaan.
0: Dirgahayu Indonesia.

0: bangsa yang besar, bangsa yang baik itu akan dilihat dari hasil budayanya gitu. Salah satunya adalah musik.
1: Kalau saya pakai batik, berarti tandanya saya lagi memakai dan menghargai proses bagaimana si batik ini diproduksi gitu.
2: Cuman satu yang bisa mengalahkan kebiasaan kopi mengkopi ya, hanya dengan berkarya terus yang bisa mengalahkan budaya itu gitu.
3: Marilah kita berkarya, nggak semuanya kita hanya ngelihat ke rumput tetangga yang lebih hijau, tapi kita lupa menghijaukan rumput sendiri.
4: Saya memang dari kecil diajarin sama ibu saya untuk uro-uro, nyanyi kecil gitu. Yokianiro kang para prajurit.
5: Yang pasti sekarang kita lagi explore itu di arena dangdut, kita bikin versi kita yang bisa diterima oleh seluruh dunia.
6: Kreativitas anak bangsa, kerja keras anak bangsa,
7: tapi yang kurang adalah penghargaannya. Tak kenal maka tak sayang. Pertama-tama adalah mengenalkan dulu ke orang Indonesia dulu sebelum kita bisa melemparnya ke pasar internasional.
8: Orang-orang masa kini gitu yang mengenalkan, yang mengemas tradisi dan budaya Indonesia gitu dengan gaya baru, dengan bahasa baru yang jauh lebih mudah dikenal. Ini menurutku adalah peran dan tanggung jawabnya kaum urban itu sendiri gitu.
6: Kualitas kecerdasan bangsa kita sebetulnya.
9: Satu set sofa gitu, desainnya art deco sekitar tahun 60. Di tahun segitu selera masyarakat Indonesia tuh udah bisa sama dengan tren desain di luar gitu.
10: Lo jadi diri lo sendiri itu lebih susah dibanding lo jadi diri orang lain.
11: Jadi contohnya gerakan tangan Minang tuh ada yang kayak gini nih misalnya. Set, dikombinasikan dengan tarian balet, jadi diginiin bisa jadi gini.
1: Mau seberapa jauh perginya, mau seberapa lama perginya, tetap orang Indonesia. Dan rasa itu gak akan pernah hilang gitu.

0: kamu, Dek.
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

0: Oke.
1: Oh, aku isap rokok lagi.
0: Kenapa, Tono?
1: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
0: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang ya, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
1: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau ya.
0: Apa?
1: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
0: Kau
1: hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
0: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Eh, saya termau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan.

0: melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Yaelah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya not smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo. Nah,

0: cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi

0: Berisik, lagi seru nih.
1: Ini dibilangin juga, kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.
2: Tahukah Anda, Indonesia negara paling slow di dunia? Bersumber dari studi terbaru, Last Minute, Indonesia adalah negara paling santai di dunia. Ini berdasarkan penilaian dari hak-hak pribadi warga negara, polusi suara dan cahaya, dan jumlah spa. Selain itu juga, didasari garis pantai yang mencapai 88 ribu kilometer, 168 ruang hijau, suhu rata-rata 25 derajat Celcius, dan rata-rata 30 hari libur per tahun.

Tahukah Anda, ternyata Indonesia juga memiliki Laut Mati. Laut Mati Indonesia terletak di Pantai Tureleto, Provinsi Sumatera Utara. Pantai ini terdapat di ujung Pulau Nias, yang uniknya, walau berhadapan langsung dengan ombak besar Samudra Hindia, tapi airnya sangat tenang. Kadar garam di Pantai Tureleto yang cukup tinggi, membuat kita bisa merasakan sensasi mengapung tanpa takut tenggelam, sama seperti di Laut Mati. Hal ini menjadi keunikan tersendiri yang bisa dinikmati di Pantai Tureleto.

Tahukah Anda mengapa komodo hanya ada di Indonesia? Komodo adalah spesies kadal asli Indonesia. Di balik kekuatan dan ketangguhannya, komodo memiliki sifat alami atau homebodies, alias anak rumahan yang sesungguhnya. Komodo bukannya tak bisa menjelajah daerah lain atau menguasai dunia, tapi mereka memang tidak ingin melakukannya. Sekelompok ahli yang mengamati komodo di 4 pulau selama 1 dekade mengungkap bahwa komodo tidak pernah meninggalkan tanah kelahirannya sepanjang hidup. Tahukah Anda, struktur piramida tertua di dunia ada di Indonesia? Pada pertemuan American Geophysical Union 2018, tim peneliti Indonesia mempresentasikan studi terbaru yang menyatakan bahwa Gunung Padang merupakan struktur piramida tertua di dunia.

0: Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: Kameranya kok gak dimatiin sih?
1: Oh iya, aku lupa matiin keran.
0: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
1: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
0: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
1: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
0: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
2: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.

0: Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.

0: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: di dalam anggaran pariwisata maupun anggaran promosi. Saya udah bandingkan nih negara Indonesia dengan ASEAN, saya nggak usah nyebut di sini, tetapi memang kita belum maksimal nih. Sementara hasil, ya, apa kalau ngomongin dampak kan itu salah satu devisa ya, tahun lalu devisa kita itu hampir 19 miliar dolar US dollar kalau dikalikan dengan 17.000 misalnya itu triliun. Nah, devisa dari pariwisata ini adalah nomor 4 tertinggi di Indonesia atau nomor 1 untuk sektor non sumber daya alam. Ya, nomor satunya nikel, kemudian coal atau batu bara, kemudian sawit gitu ya. Nomor empatnya pariwisata. Nah, ini sebetulnya luar biasa sumbangsih dan dampaknya, belum lagi soal tenaga kerja.
1: Ya.
0: Penciptaan tenaga kerja atau penyerapan ya, penyerapan tenaga kerja dari sektor wisata ini karena dia inklusif atau menyeluruh, itu sangat luas. Mulai dari transportasi yang membawa makanan gitu ya, delivery makanan, restoran, hotel, tenaga kerja di hotel, dan sebagainya. Jadi oleh karena itu sebetulnya kita harus melihat, jadi Pak Menko sudah bilang ini pariwisata adalah mesin pembangunan. Mesin, sudah menjadi mesin pembangunan karena trickle down effect-nya atau dampak langsungnya terasa di masyarakat. Jadi ketika orang, contoh aja yang saya suka ke Solo gitu ya, beli apa, beli oleh-oleh atau beli makanan gitu, itu adalah langsung dirasakan kepada sektor F&B gitu ya, food and beverage, makanan dan minuman yang ada di Solo. Ketika dia membayar pajak, itu langsung masuk ke PAD daerah gitu ya. Kemudian langsung dirasakan oleh mbok-mbok jamunya, mbok-mbok yang di pinggir jalan maupun yang di pasar untuk beli oleh-oleh batik dan sebagainya. Nah, ini sebetulnya kita melihat bahwa pariwisata ini adalah mesin ya dari pembangunan, dari ekonomi, belum lagi pergerakan kalau terjadi wisata gitu ya. Misalnya masa libur sekolah nih, pas ini sebentar lagi mau datang ya. Kita ada kegiatan-kegiatan bagaimana caranya agar masyarakat Indonesia tetap bergerak nih. Karena kita percaya ketika kita bergerak itu pasti ada pengeluaran gitu ya. Pengeluaran untuk membeli makanan, transportasi, beli oleh-oleh, kemudian beli...

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoakan untuk mereka. Sesungguhnya, doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

alasannya ialah neraka Jahanam. Ia kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kamu menjadi kafir sepeninggalku dengan cara kamu membunuh sebahagian yang lain yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di antara manusia ialah masalah pembunuhan. Di antara dosa-dosa yang paling besar ialah menyekutukan Allah, membunuh orang dengan bersumpah palsu. Barang siapa yang membantu untuk membunuh orang Islam, meskipun hanya dengan sepatah kata saja, maka akan ditulis di dahinya sebagai orang yang terputus dari rahmat Allah Ta'ala. Semua dosa-dosa kemungkinan dapat diampuni oleh Allah, kecuali dosa-dosa orang yang mati kafir atau membunuhnya orang mukmin dengan sengaja."

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi khalaqa as-samawati wal ard waja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ketahuilah bahwasanya di dunia tidak akan kekal, bahwasanya kita akan menemui kematian kita, kita akan berakhir umur kita. Kemanapun kita pergi, maka kematian akan datang. Kalau memang waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah ditentukan sudah datang, pasti akan datang pula kematian itu dan berakhir pula kehidupan kita di dunia. Sebuah kisah pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam duduk-duduk bersama menterinya di suatu pagi waktu duha, beliau duduk bersama menterinya, kemudian datanglah seorang tamu, seorang laki-laki. Tamu ini bercakap-cakap dengan Nabi Sulaiman alaihissalam, tapi dia selalu melirik kepada menteri Nabi Sulaiman alaihissalam, dilirik terus. Maka setelah bercakap-cakap sekian lamanya, maka pamitlah tamu tersebut. Kemudian menterinya Nabi Sulaiman bertanya, "Ya Nabi Allah, as'aluka billah." Wahai Nabi Sulaiman, Nabi Allah, saya bertanya kepadamu ya Nabi, siapakah yang datang tadi? Beliau mengatakan, itu adalah malaikat maut. Maka menterinya mengatakan, sungguh tadi dia melirik terus saya, dia melototin saya terus, saya takut. Oleh karena itu saya mohon kepadamu wahai Nabi Sulaiman, tolong saya dibawa ke tempat yang jauh sekali, yaitu di daerah India sana yang jauh sekali. Maka Nabi Sulaiman pun mengiyakan dan segera memerintahkan angin supaya membawa menterinya itu menuju ke tempat yang dia inginkan, yaitu di India yang jauh dari negeri Syam. Maka sampailah wazir atau menteri Nabi Sulaiman itu di negeri India. Kemudian besoknya datang lagi tamu yang telah datang tadi, yaitu malaikat maut. Maka datang kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman pun bertanya, wahai malaikat maut, kenapa engkau kemarin itu selalu melirik dan melototin menteri saya? Maka beliau mengatakan, saya juga heran wahai Nabi Sulaiman, saya sebenarnya ba'da zuhur disuruh mencabut nyawa orang tersebut, tapi kenapa di waktu duha ini dia masih berada di sisi panjenengan? Kemudian saya zuhur ke sana, ternyata dia sudah menanti di India. Subhanallah, inilah kematian. Kapanpun dan dimanapun juga, kita lari kemanapun juga, yang ditakdirkan Allah pasti akan terjadi. Allah berfirman dalam surah Al-Jum'ah ayat 8,

pun katakan wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian lari daripadanya pasti akan menjemput kalian. Kemudian kalian akan dibawa kepada Rabb kalian, kepada Allah. Kemudian akan disampaikan, diberitakan kepada kalian apa-apa yang telah kau kerjakan di dunia ini. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang paling penting bagi kita adalah mempersiapkan apa yang menjadi bekal bagi kita untuk di akhirat kelak. Allah berfirman,

pun jangan menjadi orang yang lupa kepada Allah sehingga Allah melupakan kalian. Allah tidak mempedulikan kalian di akhirat kelak. Allah mengiksa kalian membawa kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya penghuni neraka dan penghuni surga itu tidak sama. Yang beruntung adalah penghuni surga. Semoga kita semua termasuk golongan yang dirahmati oleh Allah, dimudahkan dan semuanya termasuk golongan surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafur.

semakin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
4: Korea? Jerman.
3: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
4: Bukannya itu Argentina.
3: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
5: Hah?
6: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
7: Mau kencan?
8: Kencan opo?
7: Lah terus mau kemana? Dandan kan gitu.
8: Mau nonton jaranan.
7: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
8: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada gak mau menghargai budaya sendiri. Payah.

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis, program 1 kanal informasi dan inspirasi. Para pendengar, selamat siang. Selamat bergabung bersama Pro 1 RRI Bengkalis di siang hari ini. Meskipun cuaca Bengkalis hujan yang cukup deras ya beberapa jam yang lalu, dan saat ini mudah-mudahan saja aktivitas kita kembali bisa dilakukan ya untuk Anda, terutama untuk Anda yang beraktivitas di luar sana ya. Semoga lancar segala rutinitasnya di hari Minggu ini. Juga buat Anda yang sedang menikmati akhir pekan bersama keluarga, yang lagi santai ya sambil mendengarkan RRI Bengkalis, mudah-mudahan saja kami bisa menemani Anda dengan berbagai sajian yang menarik, baik informasi maupun hiburan. Kami hadirkan untuk Anda di edisi hari ini, tepatnya Minggu 7 Juni 2026. Pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru untuk mengikuti informasi dalam Warta Riau siang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Teruslah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi.

Kalau kita lihat nilai tukar petani di Provinsi Riau di bulan Mei ini sebesar 207,41% Nah ini

Berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Sistem penerimaan murid baru jenjang SMA SMK Negeri Provinsi Riau tahun ajaran 2026-2027 mulai dibuka besok 8 Juni 2026. Siswa dan orang tua yang ingin mendaftar dihimbau untuk tidak hanya terfokus pada sekolah unggulan atau favorit. Nilai tukar petani Riau bulan Mei lalu naik 207%, komoditas sawit dan karet jadi penyumbang utama. Inilah Warta Riau Siang selengkapnya edisi hari Minggu 7 Juni 2026 bersama saya Pranoto. Warta Riau Siang ini juga disiarkan di RRI Studio Penyiaran Bengkalis, Kuansing FM, Suara Bono FM, Suara Indragiri FM, dan Suara 5 Luhak Rokan Hulu.

0: Kita ke kabar pertama, pendengar. Sistem penerimaan murid baru jenjang SMA SMK Negeri Provinsi Riau tahun ajaran 2026-2027 mulai dibuka besok 8 Juni 2026. Siswa dan orang tua yang ingin mendaftar dihimbau untuk tidak hanya terfokus pada sekolah unggulan atau favorit. Selengkapnya Femi Astiofani melaporkan.
1: Sistem penerimaan murid baru SPMB jenjang SMA SMK Negeri tahun ajaran 2026-2027 mulai dibuka 8 Juni 2026. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Erisman Yahya mengatakan, dengan mulai dibukanya SPMB, maka siswa dan orang tua yang ingin mendaftar dapat segera mempersiapkan dokumen persyaratan yang diperlukan. Erisman menjelaskan untuk pendaftaran dilakukan secara online yang diawali dengan pembuatan akun, penguploadan berkas pendaftaran, verifikasi berkas dan pengumuman seleksi yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2026 dan pendaftaran ulang dimulai pada tanggal 23 hingga 26 Juni nanti.
2: Berarti nanti tanggal 8 itu mulai pembuatan akun. Selanjutnya ya tanggal 10 itu sudah mulai penerimaan. Nanti kalau tak salah kami pendaftaran, nah kemudian nanti pengumuman tanggal 22 Juni. Pelaksanaan sosialisasi kan sekolah-sekolah sosialisasi juga. Kita sosialisasi juga. Dan kita di aplikasi kita kan juga sudah ada, jadi tinggal diakses saja.
1: Sementara Sekretaris Daerah Provinsi Riau Sarial Abdi menyebutkan, dalam pendaftaran murid baru, siswa dan orang tua jangan terfokus pada sekolah-sekolah favorit atau unggulan saja. Sebab bukan sekolah yang menentukan siswa itu unggul atau tidaknya, yang menentukan adalah diri siswa itu sendiri.
3: Mohon orang tua juga, adik-adik kita juga bisa memahami bahwa yang paling penting itu sebenarnya adalah persiapan dirinya, adik-adik kita di masing-masing gitu. Cara mengakses pengetahuan hari ini gitu ya. Belum tentu dia masuk ke sekolah favorit, tapi kemudian dia sendiri tidak siap ataupun tidak bisa mengikuti atau tidak punya kemampuan diri untuk itu kan nanti bisa keteter juga sendiri. Jadi kalau kita lebih konsen ke bagaimana anak-anak itu memang mempersiapkan diri dengan baik, jadi manapun dia bersekolah, dia justru yang unggul, bukan sekolahnya yang unggul gitu. Anaknya yang harus unggul gitu. Kalau sekolahnya unggul, diincar sekolahnya unggul, nah dia yang gak unggul ya nggak ada artinya.
1: Sekretaris Daerah Provinsi Riau Sarial Abdi mengharapkan pelaksanaan SPMB tahun ini berjalan lancar, akuntabel, transparan, sesuai dengan komitmen bersama yang telah ditandatangani oleh berbagai pihak, serta slogan No Titip No Justip bisa terwujud. Femi Astiofani, RRI, Pekanbaru.
0: Manggala Agni dan tim gabungan saat ini melakukan pemadaman di 4 lokasi. Kabupaten Rokan Hilir paling luas hingga pemadaman sudah memasuki 9 hari. Selengkapnya Santi Yunas melaporkan.
4: Upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, masih terus dilakukan oleh tim gabungan. Hingga hari ini, operasi pemadaman di wilayah Rantau Bais telah memasuki hari ke-9. Sementara penanganan juga terus dilakukan di kawasan sungai besar yang terdampak kebakaran juga cukup luas. Koordinator Manggala Agni Riau, Edwin Putra, mengatakan personil Manggala Agni bersama tim gabungan tetap berjibaku di lapangan untuk mengendalikan api dan mencegah kebakaran meluas ke wilayah lain. Menurutnya, proses pemadaman menghadapi sejumlah kendala, terutama luasnya area yang terbakar serta kondisi lahan gambut yang menyulitkan penanganan di lapangan.
5: Sedang menangani di 4 lokasi untuk menggelarnya ya, ada di wilayah kepungkuluan Rantau Bais, Tanah Putih, di Rokan Hilir. Kebakarannya kan cukup luas itu, bakalnya kebakaran gambut memang perlu proses, tak bisa di tanah mineral ya, atau mineral itu mungkin 1-2 hari sudah selesai karena dia kebakaran di permukaan saja. Kalau gambutnya kita memang betul-betul harus memastikan lokasi itu betul-betul tuntas. Jadi kalau misalnya lokasi yang gambut itu sudah disekat semua, sudah berhasil disekat oleh kita semua, untuk perjalanannya sudah berkurang, tinggal menuntaskan pembakaran yang mengarah ke tengah. Jadi kita dari pinggir dulu kita sekat, kemudian baru kita mempingat pendinginannya ke bagian tengah sampai betul-betul tuntas. Kemudian kita juga dibantu sama waterbombing ya, dari Satgas ada 2 heli yang bergerak terus mensupport satu titik pemadaman, terutama di Kayu Kapal. Dan kapal itu sudah 4 hari itu dibombing terus bersama dengan tim kita.
4: Sementara itu, salah seorang warga, Yanti, mengapresiasi keterlibatan berbagai pihak dalam operasi pemadaman. Ia pun berharap kebakaran cepat terkendali dan tidak meluas lagi.
6: Kami sebagai masyarakat tuh khawatir adanya beberapa titik karhutla, terutama sekarang ini musim kemarau, hujan mulai kurang, takutnya kan meluas. Tentu berpotensi meningkatkan risiko kebakaran yang lebih luas lagi. Kami harap pemerintah bisa cepat melakukan penanganan dan mencegahnya agar tidak semakin meluas.
4: Hingga saat ini tim gabungan masih terus melakukan pemadaman dan pendinginan di beberapa lokasi kebakaran. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Selanjutnya pendengar, pemilihan RT RW telah selesai. Pemerintah Kota Pekanbaru rencanakan pembekalan atau retreat untuk ketua RT RW terpilih. Berikut disampaikan Haryo Gunawan selengkapnya.
7: Masyarakat Kota Pekanbaru mulai mempertanyakan jadwal pelantikan ketua RT dan RW yang telah terpilih melalui proses pemilihan di masing-masing wilayah. Pasalnya, sebagian besar kawasan di Pekanbaru telah melaksanakan tahapan pemilihan dan telah menetapkan pemimpin lingkungan yang baru. Hal tersebut disampaikan Zepta, warga Panam, melalui program Halo RRI. Ia mengatakan masyarakat berharap pemerintah segera melantik para RT dan RW terpilih agar dapat segera menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
8: RT RW kan sudah dipilih, ada yang sudah dipilih, ada juga yang belum wilayahnya. Kapan ya RT RW ini dilantik? Karena kegiatan di kelurahan ini untuk RT RW seperti guru, Jumat bersih, minggu bersih itu udah nggak kelihatan lagi.
7: Menanggapi hal tersebut, Wakil Wali Kota Pekanbaru Markadius Anwar menjelaskan pemerintah Kota Pekanbaru saat ini tengah mempersiapkan pembekalan atau retret bagi seluruh RT dan RW terpilih. Menurutnya, kegiatan tersebut dirancang untuk meningkatkan kapasitas para ketua lingkungan agar tidak hanya memahami tugas administratif, tetapi juga memiliki karakter kepemimpinan yang baik dalam melayani masyarakat.
9: Dan memang kita merencanakan akan ada pembekalan lah. Mungkin kalau bahasa keren sekarang retreat ya.
10: Retreat. Untuk RW ini.
9: Iya, ada pembekalan lah agak sehari. Jadi kita cari tempat. Ya intinya pertama tentu bagaimana memunculkan sikap melayani masyarakat. Kan yang kedua tanggung jawab. Yang ketiga ya disiplin. Bagaimanapun tentu masyarakat berharap kualitasnya lebih baik lah RTRW sekarang.
7: Markadius menambahkan melalui pembekalan tersebut, para RT dan RW juga akan dibekali pemahaman mengenai pelayanan publik, tata kelola pemerintahan di tingkat lingkungan, hingga penguatan integritas dalam menjalankan amanah yang diberikan masyarakat. Pemerintah Kota Pekanbaru berharap pembekalan ini dapat melahirkan RT dan RW yang profesional, disiplin, dan memiliki semangat pengabdian yang tinggi. Sementara itu, masyarakat berharap pelantikan dapat segera dilaksanakan sehingga para ketua lingkungan terpilih bisa segera bekerja dan menghadirkan pelayanan yang lebih optimal bagi warga di Kota Pekanbaru. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Sementara nilai tukar petani Riau bulan Mei lalu, pendengar, naik 207%. Komoditas sawit dan karet jadi penyumbang utama. Selengkapnya Alwi Suryatmaja melaporkan.
11: Kepala BPS Provinsi Riau Asep Riyadi menjelaskan bahwa angka nilai tukar petani Riau pada bulan Mei berada di level 207,41%. Jika dikalkulasikan secara bulanan, performa ini mengalami pertumbuhan sebesar 0,59% dibandingkan dengan kondisi pada bulan April sebelumnya. Menurut Asep, capaian indeks 207,41% tersebut dibentuk oleh tingginya indeks harga yang diterima oleh petani yang menyentuh angka 255,98% atau melonjak 1,65% dari periode lalu.
12: Nah, kalau kita lihat nilai tukar petani di Provinsi Riau di bulan Mei ini sebesar 207,41 persen. Nah, ini terlihat meningkat secara mantuman ya dibandingkan dengan kondisi April, ini meningkat 0,59%. Nah, dari angka 207,41 ini ternyata dibentuk dari indeks harga yang diterima petani 255,98% yang pada saat itu bila dibandingkan dengan kondisi sebelumnya meningkat 1,65%. Ini komoditas penyumbang utamanya adalah adanya peningkatan harga TBS atau kelapa sawit, kemudian harga karet, kemudian harga cabai merah, cabai rawit, kemudian sapi potong.
11: Kepala Diskom Infotik Riau, Supriyadi, menyebutkan bahwa selain angka inflasi daerah, nilai tukar petani merupakan instrumen alat ukur yang paling valid bagi pemerintah daerah, mengingat mayoritas penduduk Riau menggantungkan hidup pada sektor agraria.
13: Bapak Ibu yang saya hormati, selain inflasi, nilai tukar petani juga menjadi indikator penting bagi kami. Sektor pertanian dan perkebunan merupakan penopang utama kehidupan masyarakat. Karena itu, data NTP yang dirilis BPS menjadi dasar kami dalam menyusun kebijakan yang lebih adil dan tepat sasaran. Kedepan, kebijakan pertanian di provinsi akan kami arahkan lebih spesifik berbasis subsektor dan wilayah, sehingga peningkatan produksi benar-benar sejalan dengan peningkatan kesejahteraan petani.
11: Pemprov Riau berkomitmen memanfaatkan basis data ini untuk merancang strategi intervensi yang lebih spesifik di masa mendatang. Langkah ini diambil untuk fluktuasi harga pasar tidak sampai mengoreksi daya beli para petani. Demikian, Alu Suratmaja menyampaikan.

0: Kita ke kabar olahraga, pendengar, di mana komitmen meningkatkan kualitas pembinaan sepak bola usia dini di Pekanbaru terus diperkuat. PSSI Pekanbaru menggelar kursus pelatih lisensi C pada Juli mendatang. Khairani Januari ini melaporkan selengkapnya.
1: Upaya meningkatkan kualitas pembinaan sepak bola usia dini terus dilakukan oleh Asosiasi Kota ASKO PSSI Pekanbaru. Salah satu langkah yang ditempuh adalah memperbanyak jumlah pelatih berlisensi agar pembinaan di sekolah sepak bola SSB berjalan lebih terarah dan sesuai dengan standar nasional. Direktur Teknik PSSI Riau sekaligus Instruktur Nasional Philip Hansen mengungkapkan bahwa perkembangan jumlah pelatih berlisensi di Provinsi Riau dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren positif. Menurutnya, saat ini jumlah pemegang lisensi D di Provinsi Riau sudah cukup banyak. Meski demikian, Philip menilai kebutuhan pelatih berlisensi masih cukup besar seiring bertambahnya jumlah SSB dan kompetisi usia muda di Provinsi Riau. Karena itu, program pendidikan pelatih akan terus dilaksanakan secara berkelanjutan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang kepelatihan.
2: Sekarang sudah banyak lisensi D, itu udah banyak sekali. Hampir lisensi D untuk di Pekanbaru tuh udah hampir 150. Kalau lisensinya C-nya sudah hampir 40 lebih atau 50. Nah, ke B-nya udah lumayan tuh, ada B-nya ada 10 lah. Kalau A-nya ada 5 atau 6 orang baru. Nah, tapi ini ASKOT tanggal 19 besok mengadakan lagi 30 orang untuk lisensi D.
1: Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Kota ASKOT PSSI Pekanbaru, Roni Saputra, mengatakan pihaknya kembali menggelar kursus lisensi C yang akan berlangsung pada 19 hingga 25 Juli 2026 mendatang. Kegiatan tersebut direncanakan diikuti oleh 30 peserta dan dilaksanakan di lapangan mini soccer Benesia Arena Pekanbaru. Menurut Roni, penyelenggaraan kursus ini bertujuan menambah jumlah pelatih berlisensi di Pekanbaru yang saat ini masih terbatas.
3: Perkiraan itu tanggal 19 sampai tanggal 25, cuma 5 hari kok. Juni itu dilaksanakan di, karena kalau lisensi D kan bisa di lapangan mini soccer untuk pembelajaran sehari-hari, nanti hari terakhir baru nanti di lapangan besar yang standar lapangan bola kan. Ya di lapangan Benesia Arena nanti. Benarnya untuk menambah pelatih-pelatih kita di Pekanbaru, karena kan memang kita kekurangan SDM pelatih ya. Kebanyakan sekarang SSB itu banyak yang melatih tapi tanpa lisensi. Jadi merapikan bahwa SSB itu harus dilatih orang-orang yang mempunyai lisensi gitu. Jadi biar nanti anak-anak itu melaksanakan latihannya lebih terprogram sesuai dengan Filanesia Indonesia.
1: Melalui program ini, pihaknya ingin merapikan sistem pembinaan sehingga setiap SSB ditangani oleh pelatih yang memiliki kompetensi dan lisensi resmi. Dengan begitu, latihan dapat lebih terprogram dan sesuai dengan filosofi sepak bola Indonesia, yaitu Filanesia. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Dengar kabar olahraga tadi sekaligus menutup seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Sistem penerimaan murid baru jenjang SMA SMK Negeri Provinsi Riau tahun ajaran 2026-2027 mulai dibuka besok 8 Juni 2026. Siswa dan orang tua yang ingin mendaftar dihimbau untuk tidak hanya terfokus pada sekolah unggulan atau favorit. Nilai tukar petani Riau bulan Mei lalu naik 207%. Komoditas sawit dan karet jadi penyumbang utama. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pranoto, sampai jumpa.

Mereka telah kita simak informasi Warta Riau Siang bersama Pro 1 RRI Pekanbaru. Kini kembali bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3,

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Jumpa lagi di Pro Dangdut edisi Minggu 7 Juni 2026 bersama saya Rini Fahriani, yang akan temani Anda di Pro Dangdut hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Nah, pendengar setia, pecinta musik dangdut Indonesia, untuk Anda yang ingin bergabung di Pro Dangdut, silakan. Kita terima Anda ya di 0823-8836-4742. Sudah ada yang bergabung? Penelpon perdana kita ada siapakah gerangan? Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang Bantan tua, apa kabar Tony?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat. Kak ini apa kabar ini?
0: Alhamdulillah, kabo baik.
1: Semangat sejak musim dian ya, musim banyak ini.
0: Dah banyak dah. Di Banten tuh dah banyak.
1: Dah ada juga lebak-lebak dah.
0: Berapa sekilo?
1: Tahu kilo pakai kadang kalau 5 biji kadang 100.
0: Bolehlah tu.
1: Kilo dekat ini.
0: Bolehlah tu dipesan ya.
1: Ustaz dulu pesan kat ini, ni masih bang. Saya buang apa kata orang? Buang apa?
0: Buang tetemas. Buang tetemas dulu ya. Oh gitulah, yalah nanti kalau
1: dulu ini.
0: Kalau udah ready kasih tahu ya. Lagunya apa nih Tony?
1: Coba tolong cari lagu ini kat ini.
0: Nah, tolong.
1: Anak Durhaka.
0: Alamak. Anak Durhaka dari siapa? Ini. Dari siapa?
1: Arman Turki Bangka.
0: Ini kalau bahasa Melayu anak Kohajo nih.
1: Anak. Oh iya memang iya betul.
0: Anak Durhaka ya, sekejap. Saya cari dulu
1: Salman
0: nih
1: Turki Bangka.
0: Salman
1: Turki Bangka.
0: Kejap saya carilah budak Salman nih ya.
1: Dia lagu baru kayak ini.
0: Mana nih? Salman, kemana engkau?
1: Turki Bangka.
0: Tak ada pula dak Salman sini.
1: Siapa yang ada kat ini ya? Sayang lagu itu sedap lagu itu. Salman Bangka tak ada.
0: Dia mungkin Bangka, Bangka. Mungkin dia belum buat singlenya tak?
1: Oh, mungkin juga.
0: Entah dia live ya.
1: Ada sayang lagi itu kita dengar.
0: Coba kita cari dulu kalau tak ada.
1: Kalau tak ada nanti kan lagu kecewa selamanya lah.
0: Kalau dari El Suraya enggak? Anak Durhaka?
1: Tanda ini.
0: Oh tanda? Okey lah tanda.
1: Tak
0: selego. Boleh. Yang selego aja lah.
1: TikTok tu biasa ada ini lama lagi dah.
0: Iya. Jadi lagu apa tadi?
1: Anggalida lah kecewa selamanya.
0: Oke, kejap. Salam-salam dulu lah ya.
1: Salam bertamu, tak lupa buat kali ini. Semoga sehat dalam keadaan diri Allah SWT.
0: Amin.
1: Banyak umur.
0: Amin.
1: Rabbal Alamin. Buat Bapak aku di Singapit. Buat Bapak Suhaimi sama isteri juga mudah-mudahan sehat selalu. Banyak Joko, banyak Mak Usu, Ibu Ilis Penampi. Dia buat semua-semua ini tanpa kecuali yang lagi monitor. Sebesar istimewa buat hari ini lah pada hari ini.
0: Terima kasih.
1: Waktunya ini lagu tak ada.
0: Orang ni kan tak apa-apa namanya.
1: Kenapa muncul salah apa lagu itu
0: Nanti kalau dah mau
1: sedih lagi ini lagu itu kau dengar sedih lagu itu.
0: Esok monitor lah lagi ya dak.
1: Kemudian biasa-biasa ada lah minta sama yang lain nanti.
0: Iya betul.
1: Itu aja kak ini, terima kasih.
0: Oke, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tony, penelpon perdana kita.

0: Lagunya nanti kita putarkan kecewa selamanya ya. Memang kecewa Tony tak dapat lagu anak durhaku tuh ya. Tak apalah Tony, mudah-mudahan lagu ini juga bisa menghibur kita semua ya. Kita terima lagi selanjutnya. Halo Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Pak Suhaimi, apa kabar?
1: Betul tu, mantap 100% halal.
0: Ah, halal, halal. Iya.
1: Kalau makan halal. Iya. Kalau ada tuan ini, dia.
0: Iya, betul.
1: Kalau dia makan, kalau beli buah-buah pesan tu. Pesan tu betul mantap tu.
0: Pak Suhaimi dah beli durian dah.
1: Dia bantah dia nak ada dia termaguh tu. Tapi mahal pun ini. Kawan jual 50 dia sampai 35, 100. Tapi betul termaguh kuning.
0: Tahulah sikit kalau mahal.
1: Aku selalu pesan tu. Tapi dia nak orang-orang tertentu.
0: Kalau tidak cari sedara lah yang punya durian tembaga ya.
1: Cari sedara. Kalau mesin dia banyak sedara ni.
0: Haa itu tadi. Jam itu semua jadi sedara semua eh.
1: Kalau tak mesin dia tak ada sedara. Mesin dia sedara semua.
0: Alamak menjauh lah sudah. Pak Suhaimi request lagu apa ni?
1: Lagu-lagu ikan dalam kolam. Jadi dah hujan lah. Lama tu hujan.
0: Ini memang
1: yang perempuan.
0: Mandi betul ikan ni. Penuh air dah.
1: Penuh melempar.
0: Iya betul.
1: Melempar tak dapat banyak. Melempar mengayau dia.
0: Salam-salam tu siapa Pak Suhaimi?
1: Salam ya. Nenek Nisbah Gang Amor. Mudah-mudahan selamat dah sampai ke Bengkalis Gang Amor. Dan Jakarta.
0: Sekejap lagi balik tu.
1: Tony tadi. Tony sama keluarga. Panjang umur mudah ziki. Bahagia sampai anak cucu.
0: Amin.
1: Ayah Joko di Dedap. Sama istrinya Bandang Muda Ziki, Pak Umar, Arun, Pak Muaz, Pak Bakri di Singapis, Afizah, Ana di Singapisia. Dia itu apa tu, Wabeng Sepahat. Pinyu Dupo pula Ibu Yanti, Pak Alamsah. Yang Dupo tu.
0: Ya yeah, betul.
1: Panjang Muda Ziki di Rumi sama maknya. Berhasil jualannya. Sudah rezekinya. Mausu mati mengengah. Iaitu tu apa tu? Apa? Yoko.
0: Ayah Joko?
1: Nenek Yoko apa?
0: Nenek Anggun.
1: Nenek Anggun. Nenek Anggun lupa pula. Nenek Anggun. Mati mengengah Mausu.
0: Ya. Yeah.
1: Habis dah. Tuan lama orang marah.
0: Maklong.
1: Lupa.
0: Makwo.
1: Jadi Mausu mengengah. Itu tadi tu tunggu ibu-ibu urus bapak-bapak.
0: Ya.
1: Andang dekat bapak-bapak kata kita ada kelompok itu kata.
0: Ya.
1: Makasih sebelumnya.
0: Okey Pak Suhaimi, terima kasih kembali.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suhaimi di Kampung Tengah, Kelurahan Rimbas Kampung. Ikan dalam kolam nanti kita putarkan ya untuk Pak Suhaimi. Kita masih terima lagi penelpon berikutnya di 0823-8836-4742. Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut dan kita. Assalamualaikum, Kak.
0: Waalaikumsalam. Ini dengan Mak Usu.
2: Bukan, Kak. Ani, Sayu.
0: Macam mirip lah suara Mak Usu. Ani di Sungai Yu, apa kabar Ani?
2: Sehat, Kak.
0: Alhamdulillah.
2: Kabo
0: baik. Sungai Yu macam mana? Lebat sana hujannya atau masih hujan di sana?
2: Tak lebat dia, Kak.
0: Tak lebat kalau di Bengkalis. Kalau di Bengkalis memang penuh banjir. Melimpah-limpah. Bertumpah-tumpah lah pokoknya.
2: Lempoh lah sini, Kak.
0: Tak bisa lempoh pula. Nak kucah-kucah lah ke sini. Lagunya apa nih, Ani?
2: Tamu tak diundang, Kak.
0: Tamu tak diundang dari?
2: Ike Nurjana.
0: Oke, Ike Nurjana. Salam-salam dulu lah, Ani.
2: Salam sama buat orang tua. Selalu. Awal ini.
0: Ya,
2: salam. Ike Doni tadi. Bersama aja, Kak.
0: Istimewanya
2: buat diri
0: sendiri. Iya. Ani, tamu tak diundang yang Iis Dahlia ya, ni.
2: Itu
0: Ike Nurjana belum pula. Ada lagu single dia yang tamu tak diundang. Okey, Iis Dahlia ya. Oke, terima kasih Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tamu tak diundang, nah, kalau tak diundang jangan datang. Kalau nak datang juga, nah, berarti jadi naas tuh ya. Kita terima lagi penelpon di 0823 8836 4742. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Rini.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Yati yang comel, yang manis. Yang manis, yang cantik, yang aduh hai hai hai.
2: Ah. Hai, Mbak Rininya kan masih cantik, kan?
0: Ah, itu tak usah sebut lagi. Ah.
2: Oh, yang... memang.
0: Iya, tahu sama tahu aja lah ya.
2: Tahu, tidak ada yang bisa menggantikan.
0: Alamak. Oke, Mbak Yati, ini macam mana? Ya. Hari ini kabarnya sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ah, semoga sehat-sehat selalu lah ya Mbak Yati.
2: Amin. Terima kasih. Nah, ah.
0: Jangan sampai kambuh-kambuh lagi dah lah, risau jadinya ha. Ya.
2: Tak dapat di awak di Bali.
0: Ah, itulah. Tapi yang penting semangat terus ya Mbak Yati. Ya,
2: semangat tetap. Ah, ah,
0: mantap.
2: Makan.
0: Nah, itu dia yang penting tuh, penting sangat.
2: Dia, lagu bawa bu happy-happy Mbak Rini.
0: Ah, ah, bio tambah happy.
2: Nah, beritahu itu ya dah.
0: Iya betul.
2: Aduh, ya
0: ah, itu dia.
2: Bio... berjalan, berjalan aduh.
0: Ah,
2: ya
0: itulah. Tinggal
2: apa nak, lagi?
0: Tinggal cakap aja ya.
2: Ah, oh, tinggal cakap aja.
0: Supaya tambah senang hati nak request lagu apa nih?
2: Hari ini bisikkan
0: hati. Hati. Ah, itu mantap tuh. Lagunya untuk siapa? Untuk siapa Mbak?
2: Lagu dari Alvin Habib ya Mbak.
0: Iya, untuk siapa lagunya?
2: Oh, lagunya pertama buatnya Mbak Rini yang cantik.
0: Terima kasih.
2: Semoga bahagia dan berkah bersama keluarga tercinta.
0: Amin.
2: Amin. Buatnya cinta. Semoga sehat selalu, dilindungi Allah, berkah dan rezekinya melimpah.
0: Amin.
2: Amin. Buatnya Pak Suhaimi, Mbak Rumi, Pak Galang, Bang Tengku, semua grup-grup mak tanpa terkecuali.
0: Iya.
2: Dan keluarga besar Dinas Lingkungan Hidup, semoga rezekinya berkah melimpah, bahagia bersama keluarga tercinta. Terima kasih Mbak Rini.
0: Oke, sama-sama Mbak Yati.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Yati ya. Oke, ada beberapa penelpon kita yang sudah bergabung tadi ya untuk putaran pertama kita di Pro Dangdut. Maka langsung aja ya, kita akan selingi terlebih dahulu lagu-lagu yang sudah di request oleh pendengar kita. Nah, untuk yang di belakang sana harap bersabar dulu ya, setelah ini kita akan kembali lagi. Untuk itu tetap bersama kami di Pro Dangdut.
3: Dangdut

0: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
0: Apa bener Wak Dola ini nak nyual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
0: Dak papo, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa usah sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya berambungan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gue murah, laptop bekas, dak tahunya?
3: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
2: Ingat, teliti sebelum membeli.
0: Sungguh, teganya.
4: Eh, bantu isi TTS dong.
5: TTS apaan?
4: TTS teka-teki silang, tang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
5: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
4: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
5: Sultan Ageng Tirtayasa.
4: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
5: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
4: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
5: T, kalau sampai bilang Thanos awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
4: Oh iya, hehehe.
5: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

0: Terima kasih pendengar masih bersama Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Untuk Anda yang ingin bergabung kembali di 082388364742. Iya, betul. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Apa kabar Mbak Lala?
0: Kabar baik, alhamdulillah. Pak Galang ya, apa kabar nih Pak Galang?
1: Benar sekali, alhamdulillah dengan sehat.
0: Sehat. Gimana di sana, hujan deras?
1: Hujan cukup lebat tadi.
0: Cukup lah ya untuk memadamkan api kebakaran ya.
1: Alhamdulillah. Mana yang terbakar?
0: Iya. Request lagu apa nih Pak Galang?
1: Request lagunya Kertas Nabi.
0: Salam-salamnya untuk siapa?
1: Salamnya pertama buat Lala sekeluarga Mga Sat, lalu banyak umurnya, dimurahkan rezekinya. Buat Bu Yati dengan cintanya, semoga sehat selalu, dipanjang umur rezekinya. Buat Pak Tengku juga di Kepri, ngapa sepi tanpa berita. Buat Nana juga di Bunga Raya sekeluarga Mga Sat, selalu. Buat Pak Atan juga di Bunga Raya sekeluarga Mga Sat, selalu. Buat Ongah juga yang berada di Tanjung Layang tu. Buat semualah yang monitor Radio RI Pro 1. Sekali di udara, tetap di udara. Ini ada pantun untuk Lala. Imu perut lebat ke pangkal. Sayang selas di condong kuatnya. Hujan ribut dapat ditangkal. Hati yang kasih apa obatnya?
0: Ewa, bukan memainkan pantun dia,
1: Terima kasih banyak hari ini.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Galang ya. Pandai berpantun dia. Agaknya dari tadi itu dah nak sampaikan pantun dia ya. Baru hari ini dapat gabung. Kita terima lagi penelpon berikutnya di 082388364742. Oke, ada yang terputus juga. Silakan coba kembali pendengar. Kami masih terima Anda di 082388364742. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini apakah siap? Dari siap. Kabar baik Nana. Apa kabar Nana?
2: Ini Bunda Erda nih.
0: Bunda Erda mirip suara Nana pula ya. Bunda Erda apa?
2: 20 set.
0: Oh iyalah. Satu Nana, satu Bunda Erda ya.
2: Minta lagu Kak.
0: Lagu apa? Bunda Erda di mana nih?
2: Damon.
0: Oh, Damon. Lagu apa tuh?
2: Lagu Tommy Gatisa adalah Air Mata Perpisahan.
0: Air Mata Perpisahan. Bukan main sedih lagi mentang-mentang bau hujan turun tadi ya.
2: Hujan turunnya air mata.
0: Ini bukan air mata lagi macamnya dong, sampai banjir gini ya. Oke, air mata perpisahan. Oke, salam-salamnya
2: buat Mbak Nana, buat Bang Bagri, buat Bang Galang lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Erda di Damon, Bengkalis. Memang begitulah ya, kadang manusia ini ada yang kemiripan. Kadang wajahnya yang mirip, kadang ada suaranya yang mirip ya, kadang ada perilakunya yang mirip. Macam-macam. Kita terima lagi penelpon berikutnya. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Dangdut adalah kita.
0: Nah ini mungkin tak salah lagi. Ini baru orang siap agaknya nih. Ini pucuk dicinta ulang pun tiba gitu ya.
2: Dah seminggu lebih tak masuk dah, sibuk.
0: Sibuk apa aja tuh Nana?
2: sibuk kerja lah. Balik rumah mak tanah semalam.
0: Rumah mak jauh ke?
2: Apa? Rumah mak mertua kak.
0: Oh, rumah mak mertua. Di mana? Di Bengkalis?
2: Tidak, Dumai.
0: Oh, Dumai. Okay.
2: Bengkalis tak jadi kemarin
0: tu. Oh, tak jadi eh?
2: Tidak.
0: Iyalah. Semoga sehat selalulah ibu mertuanya ya. Okay, request lagu apa Nana?
2: Hingga akhir usia kak.
0: Dari siapa?
2: Dari Eri Susan.
0: Hingga akhir usia. Salam-salamnya untuk siapa?
2: Salam untuk Karini, semoga sehat selalu. Dan DJRRI, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Untuknya Mak Osu di Kebun Kapas, semoga sehat selalu Mak Osu. Untuknya Pak Suhaimi. Untuknya Galang, semoga sehat selalu. Untuknya Mama Ayah, Bunda Erna tadi, semoga sehat selalu buat. Untuknya Pak Bakri, Wak Atan di Sungai Rawa, semoga sehat selalu. Untuknya Mak Ute. Untuknya semuanya lah kak yang tetap stay di 90.7, semoga sehat selalu semuanya lah. Aduh, pantun sikit.
0: Boleh.
2: Buah mengkudu menimpo langau.
0: Aduh, benjol langau.
2: Anak lebah tertelan kain.
0: Memang naas semua.
2: Hati rindu penyakit angau tak dapat diubah dengan yang lain.
0: Luar biasa ini. Jadi
2: untuk suami yang tersayang jelas semoga selalu.
0: Gegara angau punya pasal ni lah. Okey.
2: Saya tadi ada tak?
0: Ada. Tenang. Pasti kak ya. Tenang ya. Sebelum angau datang kita putol nanti. Okay, Nana, terima kasih.
2: Terima kasih. Selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hujan-hujan gini jangan sampai langau datang eh, bahaya. Cari naas nanti kena biji mato langau tu eh. Kena perupuh pakai lidi sapu. Sapu lidi. Sapu lidinya pakai ini aja, sebatang lidi aja. Macam mana tu nak kejar langau? Kita terima lagi penelpon di belakang Nana. Halo, Pro Dangdut.
3: Halo.
0: Halo juga.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa? Di mana?
3: Ya, dengan Ibu Elis di Penampu ini.
0: Ibu Elis, apa kabar Ibu Elis?
3: Ya, baik.
0: Ibu Elis request lagu apa, Ibu?
3: Ya semalam saya kan mau lagunya Dusta. Nggak diputer Izan.
0: Lagu apa? Dusta?
3: Sekarang saya ulangi ya Dusta.
0: Dusta dari siapa Ibu?
3: Nosin.
0: Oke, salam-salamnya untuk siapa Ibu?
3: Oh kalau salam buatnya Paman buatnya Nenek Anggun. Nampi buatnya Long Road, Wani, Siti Dami.
0: Iya.
3: Yang akhirnya Tony di Bandar.
0: Oke lah.
3: Terima kasih Ibu.
0: Iya, sama-sama Bu Elis.
3: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Elis di Penampi. Oke ya. Sudah 4 penelpon kita, maka 4 lagu akan kita hadirkan. Semoga gembira, berbahagia dan tidak ada yang sedih-sedih lagi ya. Lagu Bu Elis semoga bisa didengarkan nanti ya. Bu Elis ya tidak kecewa lagi. Kita hadirkan lagu-lagu berikut ini, tetap bersama kami di Pro Dangdut.
4: Dangdut

0: Sahabat budaya, tahukah Anda suku Binontoan yang ada di Kabupaten Toli-Toli? Binontoan berasal dari kata Pino Bontoan, artinya keputusan. Mulanya daerah Binontoan adalah daerah hutan belantara, dihuni oleh sedikit suku Dondo yang tinggal di dalam hutan disebut Boyan, merupakan daerah Buol. Seiring dengan perjalanan waktu, daerah ini semakin banyak didiami suku Toli-Toli hingga wilayah Lakuan. Melihat hal itu, Kerajaan Buol menginginkan adanya kesepakatan wilayahnya yang didiami oleh suku Toli-Toli. Maka diadakanlah pertemuan di muara sungai Binontoan atau disebut Ogonabonto. Dari pertemuan itu, diputuskanlah batas Buol dan Toli-Toli adalah sungai Lakuan. Lakuan sebelah timur masuk daerah Buol, sedangkan barat adalah Toli-Toli. Dari situlah orang-orang menyebut pertemuan itu Pino Bontoan, artinya tempat keputusan.
1: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi

0: ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
1: Dangdut adalah kita.

Selamat pagi di mana Anda berada. Kita sudah sampai di penghujung waktu ya untuk kebersamaan kita di Prodangdut edisi hari ini Minggu 7 Juni 2026 ya. Lagu-lagu yang sudah di request semuanya sudah kita putarkan. Semoga Anda bahagia, Anda terhibur dan suasana hari ini tambah menyenangkan ya. Baik pendengar, untuk lagu terakhir akan kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini, siang menjelang sore akan kami hadirkan untuk Anda bersama lagu pemungkas kita berikut ini. Ada Danau Raja akan kami hadirkan untuk Anda bersama Iyet Bustami. Dan teruslah bersama kami untuk mengikuti program selanjutnya di Lintas Bengkali sore pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Tetaplah di Pro 1 RR Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Bakso Malang adalah varian bakso yang berasal dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Bakso Malang dikenal juga dengan ukuran bakso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas bakso Malang. Bakso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada bakso Malang. Bakso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya di berbagai tempat di luar negeri menjadi bukti popularitasnya yang terus meningkat.

Terima kasih pendengar masih bersama RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi masih dalam program informasi dan musik. Dan juga informasi kali ini dari laman rri.co.id, di mana Satuan Lalu Lintas Polresta Pekanbaru akan melaksanakan operasi Patu Lancang Kuning 2026 mulai 8 hingga 21 Juni 2026. Operasi ini digelar sebagai upaya meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas serta menekan angka pelanggaran dan kecelakaan di jalan raya. Kasat Lantas Polresta Pekanbaru AKP Satrio Wicaksana mengatakan pelaksanaan operasi Patu Lancang Kuning 2026 didasarkan pada hasil evaluasi Korps Lalu Lintas atau Korlantas Polri yang masih menemukan tingginya angka pelanggaran lalu lintas dan berbagai permasalahan di jalan raya. Dalam pelaksanaannya, operasi ini akan mengedepankan kegiatan penindak atau represif sebesar 50%, sementara itu 30% kegiatan bersifat preemptif dan 20% berupa kegiatan preventif atau pencegahan. Selain memanfaatkan Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLA statis dan ETLA mobile, Satlantas Polresta Pekanbaru juga akan menerapkan tilang manual terhadap 4 kategori pelanggaran yang dinilai sudah sangat marak dan menimbulkan keresahan masyarakat. 4 pelanggaran yang akan menjadi prioritas penindakan manual tersebut meliputi pelanggaran melawan arus, penggunaan tanda nomor kendaraan bermotor atau TNKB yang tidak sesuai ketentuan, penggunaan stiker anti-reflektif atau reflektif yang menghalangi pembacaan plat nomor oleh kamera ETLA, penggunaan knalpot brong, serta kendaraan yang tidak sesuai spesifikasi dan kelengkapan berkendara. Kasat menegaskan bahwa tujuan utama operasi ini bukan semata-mata melakukan penindakan, melainkan membangun budaya tertib berlalu lintas di tengah masyarakat. Dan juga diingatkan kepada masyarakat agar selalu mengutamakan keselamatan saat berkendara, dan juga kepatuhan terhadap aturan lalu lintas merupakan langkah penting untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang dapat merugikan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Selengkapnya pendengar bisa Anda akses kembali dari laman rri.co.id. Dan kami informasikan untuk Anda bahwasannya seruan azan sholat asyar untuk hari ini wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya akan berkumandang pada pukul 15.41 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama RRI Pro 1 Pekanbaru.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
4: Terima kasih, Kak, sudah belanja.
3: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
5: Kecap manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama Kek Siap. Dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, Kek Siap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa. Sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan Kek Siap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata Kek Siap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.
6: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Pendengar, antusiasme masyarakat terhadap Riau Bhayangkara Run 2026 terus menunjukkan tren peningkatan. Hingga penutupan pendaftaran, jumlah peserta yang tercatat mengikuti event lari terbesar di Sumatera tersebut mencapai 15.080 orang. Dan jumlah itu melampaui capaian tahun sebelumnya yang berhasil menghadirkan 13.079 pelari. Pencapaian tersebut sekaligus menegaskan posisi Riau Bhayangkara Run sebagai salah satu event lari paling diminati di kawasan Sumatera. Ketua Pelaksana Riau Bhayangkara Run 2026, Kombes Pol Daniel Widya Mukharam, mengatakan tingginya animo masyarakat menjadi indikator bahwa event yang digelar Polda Riau tersebut telah berkembang menjadi agenda olahraga berskala nasional dengan daya tarik kuat bagi komunitas pelari dari berbagai daerah. Menurutnya, peserta tahun ini tidak hanya berasal dari Provinsi Riau, tetapi juga datang dari berbagai daerah di Indonesia seperti DKI Jakarta, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung, Aceh, hingga sejumlah provinsi lainnya. Keberagaman asal peserta tersebut menunjukkan bahwa Riau Bhayangkara Run telah berkembang menjadi event sport tourism yang mampu menarik perhatian pelari dari berbagai daerah untuk datang ke Pekanbaru. Daniel menjelaskan Riau Bhayangkara Run 2026 merupakan salah satu rangkaian utama peringatan Hari Bhayangkara ke-80 yang diselenggarakan Polda Riau tahun ini. Dan dinilai olahraga ini memiliki kekuatan untuk menyatukan berbagai latar belakang masyarakat dalam semangat yang positif. Melalui Riau Bhayangkara Run, Polda Riau ingin menghadirkan peringatan Hari Bhayangkara yang lebih dekat dengan masyarakat, sekaligus memberikan dampak nyata bagi daerah melalui promosi pariwisata, penguatan ekonomi lokal, dan kampanye gaya hidup sehat. Dan menurut menurut Daniel, ya, tingginya jumlah peserta dari luar daerah menjadi kebanggaan tersendiri bagi Polda Riau. Hal itu menandakan Riau Bhayangkara Run tidak lagi sekedar menjadi event daerah, melainkan telah diperhitungkan di tingkat nasional. Selengkapnya pendengar bisa Anda akses kembali dari laman rri.co.id.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah suruh tunggu dulu. Waktu itu aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
5: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
4: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

0: Anda bersama kami, Mas pendengar di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Dan selamat sore kembali untuk Anda yang masih setia bersama kami. Kami informasikan kembali bahwasannya untuk seruan azan asyar untuk wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya hari ini akan berkumandang pada pukul 15.41 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Anda yang sedang berada dalam perjalanan, mungkin tetap berhati-hati dalam berkendara karena beberapa wilayah mungkin tadinya setelah diguyur hujan, kondisi jalanan yang licin, dan atur kecepatan kendaraan Anda dan atur jarak dengan kendaraan lainnya serta patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Yang pasti ada orang-orang tersayang yang sedang menunggu Anda di rumah, jadi biar pelan asal selamat ya. Dan juga pendengar, kita akan dengarkan seruan azan penanda sholat asyar untuk wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Bijak Umar bin Khattab, tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu dan tidak ada kekhawatiran yang dapat mengubah masa depan. Jika kita letih karena kebaikan, maka sesungguhnya keletihan itu akan hilang dan kebaikan akan kekal. Namun, jika kita bersenang-senang dengan dosa, maka sesungguhnya kesenangan itu akan hilang dan dosa itu akan kekal. Aku khawatir akan datangnya hari di mana orang-orang yang tidak beriman merasa bangga dengan kedustaannya, sementara orang-orang yang beriman malu dengan keimanannya. Mahkota seseorang adalah akalnya, derajat seseorang adalah agamanya, sedangkan kehormatan seseorang adalah budi pekertinya.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Sebatang dulu ah.
6: John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
5: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
6: Deh, egois, asapnya loh ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
7: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
5: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu. Maaf.

Agar otoritas jasa keuangan menjatuhkan sanksi administratif kepada sejumlah pelaku industri keuangan non-bank selama Mei 2026. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari pengawasan terhadap kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku. Kepala Eksekutif Pengawas PVML OJK, Agusman, mengatakan sanksi diberikan kepada 49 perusahaan pembiayaan dan selain itu OJK juga menjatuhkan sanksi kepada 18 perusahaan modal Ventura. Sanksi administratif turut dikenakan kepada 19 penyelenggara vintage per lending dan penindakan dilakukan berdasarkan hasil pengawasan dan tindak lanjut pemeriksaan yang dilakukan OJK. Dan menurut Agusman, sanksi diberikan atas pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan OJK dan langkah tersebut juga merupakan tindak lanjut dari temuan hasil pemeriksaan langsung di lapangan. Dan dia menjelaskan secara rinci OJK menjatuhkan 105 sanksi berupa denda dan selain itu terdapat 189 sanksi dalam bentuk peringatan tertulis kepada pelaku industri dan OJK berharap penegakan kepatuhan tersebut dapat mendorong peningkatan tata kelola industri jasa keuangan non-bank. Dengan demikian pelaku usaha di sektor PVML dapat menjalankan kegiatan usaha secara lebih sehat dan juga berkelanjutan.

Informasi selengkapnya pendengar bisa Anda akses kembali dari laman rri.co.id ya. Dan pendengar tetap bersama kami karena sesaat lagi kita akan ikuti Warta Lintas Berita Korwil 15 Pedang Prabu yang kita akan dengarkan dari RRI Ranai. Tetap di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Lintas Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, selamat sore pendengar, berjumpa kembali dalam berita berjaringan Lintas Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu untuk edisi hari ini Minggu tanggal 7 Juni 2026. Inilah berita berjaringan Lintas Berita Korwil selengkapnya bersama saya Rita Retnandari.

0: Kami awali berita berjaringan sore ini dari Tanjung Pinang. Dua jemaah haji asal kota Tanjung Pinang hingga kini belum dapat dipulangkan ke tanah air karena masih dalam perawatan di Arab Saudi karena kelelahan mengikuti rangkaian kegiatan haji. Informasinya dilaporkan Pandu Fikri Tegar Agnianto.
1: Proses pemulangan jemaah haji asal Kepulauan Riau atau Kepri terus berlangsung secara bertahap. Namun, dua jemaah haji asal kota Tanjung Pinang hingga kini belum dapat kembali ke Indonesia karena masih menjalani perawatan medis di Arab Saudi Jumat kemarin. Kepala Kantor Wilayah atau Kakanwil Kementerian Haji dan Umrah atau Kemenhads Provinsi Kepulauan Riau, Muhammad Syafi'i, mengatakan kedua jemaah tersebut merupakan perempuan lanjut usia yang mengalami gangguan kesehatan. Hal ini akibat kelelahan setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji. Selain itu, Kanwil Kemenhads Kepri juga mencatat satu jemaah asal Kabupaten Karimun sempat mengalami sakit saat proses pemulangan. Jemaah tersebut sebelumnya mendapat perawatan di rumah sakit di Batam setelah tiba dari Tanah Suci. Sapi menjelaskan pihaknya masih menunggu hasil evaluasi dan rekomendasi dari tim medis di Arab Saudi sebelum kedua jemaah asal Tanjung Pinang dapat dijadwalkan untuk kembali ke Indonesia. Kondisi kesehatan keduanya terus dipantau secara intensif oleh petugas kesehatan setempat.
2: Nampaknya masih dirawat lah, masih harus dirawat. Belum bisa kita pulangkan. Nanti kalau sudah apa kan dia sudah keluar ke KKHI dulu namanya di sana tuh. Nah ini baru istirahat, baru izin yang kosong.
1: Berdasarkan data Kanwil Kemenhads Kepri, jumlah jemaah haji asal Kepri pada musim haji 2026 mencapai 1.085 orang. Saat ini seluruh jemaah yang telah menyelesaikan rangkaian ibadah haji tengah menjalani proses pemulangan secara bertahap ke daerah masing-masing. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat Balai Kayang, Kabupaten Siak akhirnya menerima fisik sertifikat hak milik atau SHM. Setelah menunggu lebih dari 20 tahun, sebanyak 45 persil SHM diserahkan secara simbolis oleh Bupati Siak. Selengkapnya dilaporkan reporter Muhammad Fiza.
3: Masyarakat Balai Kayang, Kabupaten Siak akhirnya menerima fisik sertifikat hak milik atau SHM setelah menunggu lebih dari 20 tahun. Sebanyak 45 persil SHM diserahkan secara simbolis oleh Bupati Siak di Balai Datuk Empat Suku Kompleks Rumah Rakyat Siak. Bupati Afni mengatakan penyerahan SHM tersebut menjadi bagian dari penyelesaian penataan batas hak pengelolaan atau HPL Balai Kayang yang mencakup sekitar 1.730 penerima. Menurutnya keberhasilan tersebut merupakan hasil kerjasama berbagai pihak yang terlibat dalam penyelesaian persoalan agraria di kawasan tersebut. Berdasarkan data pemerintah Kabupaten Siak, pelepasan tahap pertama mencakup 266 blok dengan total 1.730 nama. Rinciannya, Balai Kayang 1 sebanyak 443 nama pada 68 blok, Balai Kayang 2 sebanyak 634 nama pada 95 blok, dan Balai Kayang 3 sebanyak 653 nama pada 103 blok. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Siak Dr. Afni juga menyampaikan terkait izin-izin yang belum dan dalam proses pengajuan. Tujuan untuk saat ini tidak diberikan dahulu dan yang terlanjur keluar atau diberikan akan menjadi perhatian Bupati. Pemerintah Kabupaten Siak bersama Kantor Pertanahan Kabupaten Siak untuk program SHM selanjutnya akan melanjutkan pelepasan tahap kedua terhadap 321 kapling masyarakat yang masuk dalam SK Bupati tahun 2005 dan 2008. Proses tersebut akan diawali dengan pematokan dan pengukuran lapangan sebelum dilakukan penyelesaian lebih lanjut. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Mendengar sambut tahun ajaran baru, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang ajak siswa perbarui data dengan perekaman biometrik KTP elektronik. Informasinya disampaikan Nofri dari RRI Bukit Tinggi.
4: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kota Padang Panjang mengajak para siswa memperbaharui data pendidikan serta melakukan perekaman biometrik kartu tanda penduduk elektronik. dalam rangka menyambut tahun ajaran baru. Kepala Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kota Padang Panjang, Rima Nita Erizon menyampaikan, pihaknya mengimbau siswa, khususnya yang telah berusia 16 tahun ke atas, untuk segera melakukan perekaman biometrik KTP elektronik. Dirinya menjelaskan, anak yang telah berusia 16 tahun sudah dapat melakukan perekaman di Disdukcapil. Sementara pencetakan KTP elektronik akan dilakukan ketika yang bersangkutan genap berusia 17 tahun. Menurut Rima Nita, kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mempermudah penerbitan KTP elektronik pada usia 17 tahun, sekaligus mendukung validitas data kependudukan. Dirinya menambahkan, perekaman sejak usia 16 tahun juga dapat mempersiapkan anak menghadapi berbagai keperluan administrasi di masa mendatang, seperti pengurusan SIM, BPJS, maupun layanan perbankan. Rima Nita menyebutkan proses perekaman biometrik KTP elektronik cukup mudah dan tidak dipungut biaya. Dirinya menghimbau siswa cukup membawa kartu keluarga atau KK dan mendatangi kantor di Dukcapil untuk mendapatkan layanan tersebut.
5: Iya, iya, iya. Memang target kami yang sangat kami fokuskan itu pada adik-adik kita yang baru saja berusia 17 tahun. Jadi pada kesempatan ini kan mereka ini sangat kita targetkan untuk adik-adik kita ini. Kita juga sudah lakukan publikasi melalui radio dan media sosial menghimbau adik-adik ini untuk datang. Ini memang sudah agenda rutin kita setiap tahun.
4: Selain perekaman biometrik, Rima juga mengajak siswa memperbarui data pendidikan. Dirinya menilai pembaruan data penting dilakukan agar data kependudukan akurat sehingga dapat mendukung pendataan siswa, mempermudah akses layanan pendidikan dan bantuan sosial, serta menunjang perencanaan pembangunan bidang pendidikan. Rima Nita Irizon menambahkan, cara memperbarui data pendidikan juga mudah. Siswa cukup menyediakan kartu keluarga lama, serta melampirkan surat keterangan, rapor, atau bukti kenaikan tingkat pendidikan. Selanjutnya dapat mendatangi kantor Dukcapil atau mengajukan pembaruan secara daring apabila layanan online telah tersedia. Nofri melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Natuna kembali menanggung fasilitas jemaah haji termasuk tiket, konsumsi, akomodasi, dan biaya bagasi seperti tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut mendapat apresiasi dari para jemaah. Selengkapnya dilaporkan Analia Widi.
6: Takkan fasilitas bagi jemaah haji Natuna pada tahun ini tetap diberikan seperti tahun-tahun sebelumnya. Berbagai kebutuhan jemaah mulai dari tiket pesawat hingga biaya kelebihan bagasi dari Batam ke Natuna maupun sebaliknya ditanggung oleh pemerintah daerah. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabakesra Natuna Sudirman mengatakan tidak ada perubahan terkait bentuk dukungan yang diberikan kepada jemaah pada tahun 2026 ini.
7: Ya, untuk tahun ini masih seperti biasa. Yang pertama ya tentu tiket pesawatnya pulang pergi, kemudian makan minumnya, kemudian kamar maupun tempat tidur di asrama haji itu menjadi tanggung jawab penuh dari pemerintah daerah. Kemudian nanti oper bagasi khususnya di koper besar itu juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Jadi nggak ada perubahan sama dengan tahun sebelumnya.
6: Sementara itu, salah satu jemaah haji asal Natuna, Alpi Uzamari, berharap program bantuan dari pemerintah Kabupaten Natuna dapat terus diberikan dan berlanjut di masa mendatang, karena dinilai sangat membantu untuk para jemaah haji Natuna.
8: Pemerintah Kabupaten Natuna, ya kita berharap kedepannya akan terus berlanjut, karena ini sangat membantu para jemaah, ya tentu dalam hal-hal pertama mungkin konsumsi, tiket pesawat yang begitu melonjak, ya mungkin kami berharap program ini jangan sampai hilang lagi lah di pemerintah Natuna, karena sangat membantu para jemaah, ya kan, karena dengan biaya yang sekian besar dan tidak masyarakat para jemaah tidak disibukkan dengan bagaimana pengurusan barang-barang, ya kan, dan sudah ditanggung sama pemerintah daerah. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada pemerintah daerah yang telah memfasilitasi kami jemaah. Saya mewakili jemaah seluruhnya mengucapkan terima kasih sebesarnya pada pemerintah daerah.
6: Dukungan berkelanjutan dari pemerintah Kabupaten Natuna ini diharapkan terus mempermudah para jemaah dalam menunaikan ibadah haji, sekaligus meringankan beban biaya dan urusan teknis sehingga para jemaah dapat fokus menjalankan ibadah dengan tenang dan nyaman. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
9: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Berbagai platform media sosial di era kecanggihan teknologi dinilai bermanfaat untuk menyampaikan informasi lowongan kesempatan bekerja. Informasinya disampaikan Febriansah dari Tanjung Pinang.
10: Kecerdasan buatan atau yang biasa disebut AI dan jejaring media sosial pada era teknologi canggih saat ini dinilai banyak memberikan kemudahan bagi kebutuhan umat manusia di seluruh penjuru dunia. Meski demikian, penyaringan terhadap penggunaan teknologi, salah satunya melalui penggunaan smartphone, harus ditingkatkan. Mengingat pemanfaatan teknologi di era globalisasi saat ini memiliki sisi positif dan negatif. Bahkan untuk melakukan pencarian lowongan pekerjaan maupun pelatihan kerja, juga memanfaatkan teknologi di saluran sejumlah platform di media sosial. Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja di Senaker Trans Kepri Suryadi menambahkan, pemanfaatan pendaftaran untuk pelatihan bagi pencari kerja terbuka di media sosial resmi milik masing-masing Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kota. Mengingat generasi saat ini, mereka lebih senang mengulik informasi di jejaring media sosial. Sehingga ini dimanfaatkan pemerintah daerah dalam membuat perekrutan peserta pelatihan untuk bekal pengetahuan pencari kerja.
11: Ya, jadi teman-teman bisa langsung searching saja, misalnya pelatihan di Balai Latihan Kerja, pelatihan di Batam itu sudah terbuka. Dan memang pendaftarnya itu selalu offset gitu, misalnya kita butuh 100, kayak kemarin kita butuh cuma 100 orang, yang daftar 1000.
10: Masih disampaikan Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja di Senaker Trans Kepri Suryadi, pemanfaatan media sosial di era keterbukaan informasi ini sangat efisien dan praktis untuk menyampaikan informasi program-program yang dimiliki pemerintah, khususnya Dinas Tenaga Kerja. Sisi positif dari penggunaan teknologi melalui jejaring platform media sosial sangat membantu untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat luas, karena dapat diakses dari mana saja dan kapan saja. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Dari Bengkalis, pelanggan Perumda Tirta Terubuk Bengkalis saat memasuki musim kemarau khawatir kekurangan air bersih. Pihak Perumda menyebutkan stok air baku masih mencukupi hingga 3 bulan ke depan. Reporter Muhammad Iqbal menyampaikan laporannya.
12: Memasuki musim kemarau yang mulai melanda Pulau Bengkalis, Perumda Tirta Terubuk Bengkalis memastikan ketersediaan air baku untuk kebutuhan pelanggan masih dalam kondisi aman di Pulau Bengkalis. Ketersediaan air yang tersimpan di 3 waduk utama diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat hingga 3 bulan ke depan meskipun curah hujan minim. Direktur Perumda Tirta Terubuk Bengkalis Abel Iqbal melalui Kepala Bagian Teknik Perumda Tirta Terubuk Heri Kumbara mengatakan pihaknya telah melakukan berbagai langkah antisipasi sejak musim hujan guna menjaga ketersediaan air baku di sejumlah waduk yang menjadi sumber utama pasokan air bersih.
13: Waduk masih aman, air masih melimpah lah, daya yang segak-segak itu buat masih tak tertahan lah. Insya Allah sudah semua waduk penuh lah gitu.
14: Artinya stok air baku ini bertahan untuk berapa bulan ke depan?
13: Masih aman, insya Allah kalau prediksi 3 bulan masih bisa bertahan.
12: Menurutnya, upaya penyelamatan air baku telah dilakukan jauh hari sebelum musim kemarau tiba. Salah satunya dengan melakukan penyekatan dan juga pembendungan pada sejumlah saluran air agar air hujan dapat ditampung secara maksimal ke dalam waduk. Selain memastikan ketersediaan air baku, Perumda Tirta Terubuk juga terus berupaya menjaga kualitas pelayanan distribusi air kepada pelanggan. Saat ini sistem produksi air bersih telah berjalan normal dengan dukungan teknologi nanofilter yang digunakan dalam proses pengelolaan air. Namun demikian, tingginya tekanan distribusi air menyebabkan beberapa titik pipa penyaluran mengalami kebocoran sehingga memerlukan perbaikan oleh tim teknis. Ia mengimbau masyarakat untuk turut berperan aktif dengan melaporkan apabila ditemukan kebocoran pipa distribusi maupun gangguan pelayanan air bersih di lingkungan masing-masing. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Pelanggan Muhammad Iqbal melalui sekretarisnya Said Busra Musrizal mengapresiasi upaya yang telah dilakukan Perumda Tirta Terubuk dalam menjaga pasokan air bersih selama musim kemarau.
15: Mana kita diprediksi beberapa waktu ke depan ini akan menghadapi musim kemarau. Nah, maka untuk demi ketersediaan air baku, demi untuk mengalirkan air, kebutuhan air kepada pelanggan kita dan masyarakat luas kita di Bengkalis ini, tentu saya berharap upaya-upaya langkah-langkah yang konkret kepada Perumda untuk mengantisipasi ketersediaan air baku kita untuk di musim kemarau akan datang.
12: Ia juga berharap peningkatan pelayanan kepada pelanggan terus menjadi perhatian utama sehingga masyarakat dapat memperoleh haknya untuk mendapatkan air bersih dengan kualitas yang baik. Dengan berbagai langkah antisipasi yang telah dilakukan, Perumda Tirta Terubuk Bengkalis optimistis kebutuhan air bersih masyarakat tetap dapat terpenuhi selama musim kemarau berlangsung. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Dari Bukit Tinggi, pendengar, peningkatan kualitas diri dan layanan publik dalam kegiatan Subuh Mubarak menjadi fokus bagi para aparatur sipil negara atau ASN pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Selengkapnya dilaporkan Alwan Ahmad Fauzan.
16: Gubernur Sumatera Barat Mahyildan Sarullah mengingatkan aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Barat agar senantiasa meningkatkan kualitas layanan di masing-masing unit kerjanya. Hal itu menurutnya merupakan hakikat dari keberadaan ASN sebagai pelayan masyarakat dan bentuk syukur atas nikmat yang telah didapat. Hal itu ditegaskan dalam kegiatan Subuh Mubarak bersama ASN Provinsi Sumatera Barat di Masjid Raya Syekh Ahmad Hatib Al-Minangkabawi, Sumatera Barat. Karena menurut Buya Mahyildi Sapan Karibnya, hal itu penting dilakukan untuk melatih diri disiplin dan peduli yang merupakan fondasi sikap menuju pelayanan prima. Seperti yang seringkali disampaikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan.
17: Karena memang ASN itu digaji oleh negara, difasilitasi oleh negara, adalah untuk bagaimana negara memberikan pelayanan kepada rakyat. Sehingga rakyat merasa punya pemimpin, sehingga rakyat memang mereka merasa diutamakan.
16: Penekanan arah Gubernur Mahyildi sesuai dengan semangat penyelenggaraan kegiatan Subuh Mubarak yang rutin digelar setiap minggu pertama pada awal bulan, yakni mewujudkan kompetensi dan kemampuan aparatur sipil negara di lingkup pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang profesional serta memiliki integritas moral. Alonor Fauzan melaporkan.
0: Kepala Basarnas Natuna mengedukasi warga agar kreatif memanfaatkan kapar menjadi produk bernilai seni. Informasinya dilaporkan reporter Yusfianti.
18: Kayu apung yang selama ini dikenal masyarakat sebagai kapar umumnya hanya dianggap sebagai limbah yang terbawa arus laut dan terdampar di pesisir pantai. Namun pada peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026, yang digelar oleh Lanut Raden Sajat berkolaborasi dengan Basarnas, BMKG Ranai, Jari Natuna dengan mengajak para kaum ibu di Penagi dan Ranai Darat, pandangan tersebut mulai berubah. Melalui kegiatan edukasi lingkungan yang digelar di Gedung Cakrawala Lanut Raden Sajat Natuna, masyarakat diperkenalkan pada berbagai cara pemanfaatan kapar menjadi produk kerajinan yang memiliki nilai ekonomi. Kegiatan yang diikuti oleh puluhan peserta dan didominasi kaum ibu tersebut menghadirkan Kepala Kantor Sar Natuna Abdul Rahman sebagai narasumber utama dalam pelatihan pemanfaatan limbah kayu apung.
19: Barang-barang bekas, kayu-kayu bekas ini untuk kita kelola. Yang mana inilah hasilnya. Jadi, adapun untuk membuat suatu karya-karya seni atau produk ini, kita harus ada beberapa yang harus kita perhatikan. Salah satunya itu kualitas dari kayu itu sendiri, ya, tingkat kualitasnya. Ada jenis-jenis kayu di situ, ada kayu waru. Biasanya itu kalau di Ranedara masih banyak itu kayu-kayu kulit itu.
18: Ia juga memperagakan secara langsung tahapan pengolahan kapar, mulai dari proses pemilihan kayu yang layak digunakan, pembersihan, pengeringan, hingga proses perakitan menjadi berbagai bentuk kerajinan. Kesempatan tersebut, warga Ranai Darat yang dipimpin langsung oleh Lurah Ranai Darat, Era Juin Marisa, menyampaikan apresiasi terhadap kegiatan edukasi yang dinilai memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Era Juin Marisa mengatakan, untuk mulai meningkatkan kreativitas dengan memanfaatkan berbagai jenis limbah maupun sampah yang masih dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomis.
20: Emang sudah ahli-ahlinya, jadi dengan adanya seperti ini saya lebih semangat untuk mencari modal untuk kita bikin seperti ini, untuk ada daya nilai jualnya gitu, yang bisa lebih tinggi gitu untuk income Kelurahan Ranai Darat khususnya ibu-ibu.
18: Melalui pemanfaatan kapar menjadi produk kreatif, masyarakat diajak untuk melihat bahwa menjaga lingkungan bukan hanya sebuah kewajiban, tetapi juga peluang untuk menciptakan nilai tambah, membuka peluang usaha baru, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Demikian Yuspianti melaporkan.
9: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pemilihan RT RW selesai, pemerintah Kota Pekanbaru rencanakan pembekalan atau retret untuk ketua RT RW terpilih. Informasinya disampaikan Haryo Gunawan.
2: Masyarakat Kota Pekanbaru mulai mempertanyakan jadwal pelantikan ketua RT dan RW yang telah terpilih melalui proses pemilihan di masing-masing wilayah. Pasalnya, sebagian besar kawasan di Pekanbaru telah melaksanakan tahapan pemilihan dan telah menetapkan pemimpin lingkungan yang baru. Hal tersebut disampaikan Zepta, warga Panam, melalui program Halo RRI. Ia mengatakan masyarakat berharap pemerintah segera melantik para RT dan RW terpilih agar dapat segera menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
21: RT RW kan sudah dipilih, ada yang sudah dipilih, ada juga yang belum wilayahnya. Kapan ya RT RW ini dilantik? Karena kegiatan di kelurahan ini untuk RT RW seperti guru, Jumat bersih, minggu bersih itu udah nggak kelihatan lagi.
2: Menanggapi hal tersebut, Wakil Wali Kota Pekanbaru Markadius Anwar menjelaskan pemerintah Kota Pekanbaru saat ini tengah mempersiapkan pembekalan atau retret bagi seluruh RT dan RW terpilih. Menurutnya, kegiatan tersebut dirancang untuk meningkatkan kapasitas para ketua lingkungan agar tidak hanya memahami tugas administratif, tetapi juga memiliki karakter kepemimpinan yang baik dalam melayani masyarakat.
22: Dan memang kita merencanakan akan ada pembekalan lah. Mungkin kalau bahasa keren sekarang retreat ya.
23: Untuk RW ini.
22: Iya, ada pembekalan lah agak sehari. Jadi kita cari tempat. Ya intinya pertama tentu bagaimana memunculkan sikap melayani masyarakat. Kan yang kedua tanggung jawab. Yang ketiga ya disiplin. Bagaimanapun tentu masyarakat berharap kualitasnya lebih baik lah RW sekarang.
2: Markadius menambahkan melalui pembekalan tersebut, para RT dan RW juga akan dibekali pemahaman mengenai pelayanan publik, tata kelola pemerintahan di tingkat lingkungan, hingga penguatan integritas dalam menjalankan amanah yang diberikan masyarakat. Pemerintah Kota Pekanbaru berharap pembekalan ini dapat melahirkan RT dan RW yang profesional, disiplin, dan memiliki semangat pengabdian yang tinggi. Sementara itu, masyarakat berharap pelantikan dapat segera dilaksanakan sehingga para ketua lingkungan terpilih bisa segera bekerja dan menghadirkan pelayanan yang lebih optimal bagi warga di Kota Pekanbaru. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Masih dari Pekanbaru, pendengar, komitmen meningkatkan kualitas pembinaan sepak bola usia dini di Pekanbaru terus diperkuat. Asosiasi Kota PSSI Pekanbaru kembali menggelar kursus pelatih lisensi C pada Juli 2026 mendatang. Selengkapnya, Hairani Januari ini menyampaikan laporannya.
24: Upaya meningkatkan kualitas pembinaan sepak bola usia dini terus dilakukan oleh Asosiasi Kota ASKO PSSI Pekanbaru. Salah satu langkah yang ditempuh adalah memperbanyak jumlah pelatih berlisensi agar pembinaan di sekolah sepak bola SSB berjalan lebih terarah dan sesuai dengan standar nasional. Direktur Teknik PSSI Riau sekaligus Instruktur Nasional Philip Hansen mengungkapkan bahwa perkembangan jumlah pelatih berlisensi di Provinsi Riau dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren positif. Menurutnya, saat ini jumlah pemegang lisensi D di Provinsi Riau sudah cukup banyak. Meski demikian, Philip menilai kebutuhan pelatih berlisensi masih cukup besar seiring bertambahnya jumlah SSB dan kompetisi usia muda di Provinsi Riau. Karena itu, program pendidikan pelatih akan terus dilaksanakan secara berkelanjutan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang kepelatihan.
25: Sekarang sudah banyak lisensi D, itu sudah banyak sekali, hampir lisensi D untuk di Pekanbaru itu sudah hampir 150. Kalau lisensinya C-nya sudah hampir 40 lebih atau 50. Nah, ke B-nya sudah lumayan tuh, ada B-nya ada 10 lah. Kalau A-nya ada 5 atau 6 orang baru. Nah, tapi ini ASKOT tanggal 19 besok mengadakan lagi 30 orang untuk lisensi D.
24: Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Kota Askot PSSI Pekanbaru, Roni Saputra, mengatakan pihaknya kembali menggelar kursus lisensi C yang akan berlangsung pada 19 hingga 25 Juli 2026 mendatang. Kegiatan tersebut direncanakan diikuti oleh 30 peserta dan dilaksanakan di lapangan mini soccer Benesia Arena Pekanbaru. Menurut Roni, penyelenggaraan kursus ini bertujuan menambah jumlah pelatih berlisensi di Pekanbaru yang saat ini masih terbatas.
1: Perkiraan itu tanggal 19 sampai tanggal 25, cuma 5 hari kok. Juni itu dilaksanakan di, karena kalau lisensi D kan bisa di lapangan mini soccer untuk pembelajaran sehari-hari, nanti hari terakhir baru nanti di lapangan besar yang standar lapangan bola kan. Ya di lapangan Benesia Arena nanti. Benarnya untuk menambah pelatih-pelatih kita di Pekanbaru, karena kan memang kita kekurangan SDM pelatih ya. Kebanyakan sekarang SSB itu banyak yang melatih tapi tanpa lisensi. Jadi merapikan bahwa SSB itu harus dilatih orang-orang yang mempunyai lisensi gitu. Jadi biar nanti anak-anak itu melaksanakan latihannya lebih terprogram sesuai dengan Silanesia Indonesia.
24: Melalui program ini, pihaknya ingin merapikan sistem pembinaan sehingga setiap SSB ditangani oleh pelatih yang memiliki kompetensi dan lisensi resmi. Dengan begitu, latihan dapat lebih terprogram dan sesuai dengan filosofi sepak bola Indonesia, yaitu Silanesia. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Mendengar, rumah seharusnya menjadi ruang paling aman bagi anak untuk tumbuh dan berkembang. Namun kenyataannya masih ditemukan kasus kekerasan terhadap anak yang justru terjadi di lingkungan terdekat, yaitu keluarga sendiri. Selengkapnya dalam Rumah yang Aman untuk Anak, Tanggung Jawab Bersama Melindungi Generasi, yang disampaikan Widi Dwi Putri Liani dari RRI Padang.

0: Nah, dapat kita sadari bahwa anak yang masih kecil itu sangat tidak berdaya. Berapalah kekuatan anak yang masih kecil?
1: Rumah mestinya menjadi tempat paling aman bagi seorang anak. Di sanalah ia belajar mengenal kasih sayang, membangun kepercayaan, dan tumbuh menjadi pribadi yang utuh. Namun realitasnya, tidak semua rumah mampu menjalankan peran itu. Dalam sejumlah kasus, justru kekerasan terhadap anak terjadi di ruang yang paling dekat dengan mereka, keluarga sendiri. Fenomena ini sering disebut sebagai gunung es, di mana kasus yang tampak di permukaan hanya sebagian kecil dari kejadian sebenarnya yang jauh lebih luas dan tersembunyi. Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak DP3AP2KB Kota Padang, Emilza mengungkapkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak masih menjadi persoalan serius.
2: Data yang kami punya dari data 2025 itu untuk kasus kekerasan terhadap anak di Kota Padang itu sebanyak 61 kasus. Sedangkan pada tahun 2026 sampai sekarang jumlah kasus kekerasan terhadap anak itu ada di jumlah 17 kasus. Nah, untuk kekerasan KDRT di tahun ini kita sudah menerima laporan kasus sebanyak 3 kasus kekerasan di dalam rumah tangga dan juga beberapa kasus kekerasan seksual. Banyaknya kasus kekerasan yang terjadi kepada anak kita di mana pelakunya orang-orang terdekat, keluarga sendiri.
1: Sementara itu, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat, Erik Usman menegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia.
3: Bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu merupakan pelanggaran dari hak asasi manusia berat, karena itu merupakan pelanggaran yang sangat berat, ini memang harus perhatian yang sangat serius seharusnya ya. Beberapa kejadian yang kita alami akhir-akhir ini, khususnya di Sumatera Barat ya, khususnya di Kota Padang, itu betulnya kasus-kasus kekerasan terhadap anak ini banyak sekali. Ibarat fenomena gunung es, kita lihat itu hanya segelintir sebetulnya, puncaknya aja yang kita lihat, itu akarnya sangat banyak di bawah. Kenapa itu bisa terjadi? Ini karena pengendalian emosi atau manajemen emosi dari seseorang kepala rumah tangga tadi yang gak bisa mereka memenang emosinya tadi.
1: Emilza menjelaskan bahwa kekerasan terhadap anak dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari relasi kuasa hingga masalah sosial dalam keluarga.
2: Nah, kenapa terjadi kekerasan terhadap anak ini? Banyak sekali penyebabnya atau faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya perilaku kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga terdekat. Yang pertama mungkin mengenai relasi kuasa, di mana anak memiliki ketergantungan terhadap pelaku, anak berada dalam posisi lemah, kemudian anak dijadikan sebagai objek bagi pelaku, sehingga anak menjadi pelampiasan ketika para pelaku mengalami permasalahan-permasalahan di dalam dirinya sehingga melakukan pelampiasan terhadap anak. Dan juga pelaku ini mengalami namanya ketidakmampuan dalam mengelola emosi. Kemudian adanya normalisasi kekerasan di dalam lingkungan keluarga dan juga penyebab lainnya juga berasal dari adanya perilaku kekerasan yang diwariskan atau transmitted dari generasi sebelumnya. Kemudian faktor-faktor lainnya juga banyak, faktor ekonomi, juga penggunaan narkoba atau paparan pornografi. Itu juga berpengaruh kenapa anak menjadi korban kekerasan di dalam lingkungan keluarga.
1: Dari sisi akademik, Guru Besar Konseling Keluarga dan Masyarakat Universitas Negeri Padang, Profesor Yarmi Syukur menekankan bahwa rumah adalah fondasi utama pembentukan karakter anak.
0: Kasus yang diapungkan kita dengar di media massa dan sekarang itu lagi hangat-hangatnya itu ya. Nah, betapa kita melihat seorang ayah, seorang bapak yang di dalam pikirannya dia tidak melihat anaknya itu lemah. Dia tidak melihat anaknya itu perlu dibantu. Dia tidak melihat anaknya itu perlu ditolong, dipelihara, dijaga, disayang. Sehingga tidak merasa sungkan, tidak merasa sedih, tidak merasa kasihan ketika anak-anak itu diperlakukan dengan kasar. Kini macam-macam kalah dengan bentuk kekerasan meninggalkan bekas fisik pada anak tersebut. Tidak adakah rasa sayang kepada anak yang kita sangat idam-idamkan, yang sangat kita tunggu-tunggu, di mana orang lain tidak punya yang seperti itu. Nah, inilah ya yang ketidak kepemilikan pada orang yang memperlakukan anak kecil itu dengan tidak meninggikan harkat martabat kemanusiaan.
1: Profesor Yamis juga menjelaskan pengalaman usia dini sangat menentukan masa depan psikologis anak. Ia juga menekankan pentingnya komunikasi dan kasih sayang dalam keluarga, bukan hanya pemenuhan materi.
0: Kesan yang diperoleh di 5 tahun kehidupan manusia itu sangat besar dari orang-orang yang ada di sekitar mereka. Makanya pendidik-pendidik profesional, ahli-ahli psikologi sangat menginginkan bahwa orang-orang yang punya anak-anak itu memberikan cara-cara yang sesuai dengan sentuhan-sentuhan psikologis. Nah, memeluk saja secara psikologis diperhatikan, apalagi berkata-kata, apalagi berucap. Maka dianjurkan kita itu kepada anak yang masih kecil berbicara yang memang memberikan kesan yang ia akan tangkap sebagai hal yang akan ia patri di dalam pemikirannya. Anak kecil itu ibarat kertas putih dan teori tabula rasanya, apabila ia ingin orang tuanya harapkan warnanya merah, akan jadi merah dengan ditulisi merah. Kalau dia inginkan hitam, akan menjadi ditulisi hitam, akan menjadi hitam. Artinya apa itu? Anak kecil itu mudah sekali menyerap, mudah sekali menerima, sangat berkesan pada dirinya, dan itu akan disimpan di dalam memorinya untuk dia gunakan dalam jangka waktu berikutnya.
1: Emilza menyampaikan, pemerintah Kota Padang sudah melakukan berbagai upaya perlindungan yang terus diperkuat. Masyarakat kini memiliki banyak saluran untuk melaporkan dan mendapatkan pendampingan ketika terjadi kekerasan.
2: Dan kita juga di setiap kelurahan itu ada namanya aktivis perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat atau aktivis PATBM yang siap untuk melakukan dampingan ketika anak mengalami kekerasan di lingkungan masyarakat. Anak juga bisa melaporkan kepada guru di sekolah-sekolah. Kan ada wali kelas, ada guru BK. Nah, untuk lembaga yang melayani pengaduan kekerasan ini, kita ada namanya lembaga P2 TP2A Kota Padang. Itu beralamat Jalan Teratai nomor 1 Flamboyan Baru Padang Barat. Itu lembaga layanan untuk menerima pengaduan kasus kekerasan. Kemudian kita juga ada lembaga layanan konseling bagi keluarga, namanya PUSPAGA, Pusat Pembelajaran Keluarga. Itu sekarang alamatnya di Jalan Jakarta nomor 1 Ulak Karang Selatan. Untuk layanan, kita memiliki layanan SAPA, Sahabat Perempuan Anak, itu dari Kemen PPA RI dengan hotline 129. Nah, jadi juga bisa melapor secara langsung maupun tidak langsung, kalau tidak langsung melalui layanan SAPA 129 atau untuk kepolisian di layanan 110.
1: Eri Gusman menegaskan peran masyarakat di tingkat paling bawah menjadi bagian penting dalam sistem perlindungan anak dan perempuan di Sumatera Barat.
3: Secara umumnya LPAI Pusat ya menyarankan di beberapa daerah sudah diusulkan supaya untuk perlindungan perempuan dan anak itu harus sampai tingkat RT malah. Seto Mulyadi memprogramkan itu di setiap RT, bahkan ada di beberapa kota sudah mulai dilaksanakan. Ketika terjadi persoalan kekerasan itu tadi, orang dengan sigap dengan cepat tahu kemana harus melapor. Sudah jelas, tapi jangan lupa kita harus membuatkan semacam plang mereknya di situ. Pak pengaduan perlindungan kekerasan anak atau perempuan. Ketika terjadi satu daerah, mereka tahu, mereka kan enggak cari tempat yang jauh-jauh lagi. Kita permudah masyarakat tadi untuk mengakses pelaporan tadi.
1: Namun, semua pihak sepakat bahwa perlindungan anak tidak akan berjalan tanpa perubahan dari dalam keluarga itu sendiri. Kekerasan bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga persoalan budaya, emosi, dan cara pandang terhadap anak. Rumah yang aman bagi anak bukan hanya tentang tempat tinggal, tetapi tentang hadirnya cinta, pengertian, dan perlindungan yang nyata. Ketika rumah mampu menjalankan peran itu, maka akan lahir generasi yang sehat, kuat, dan berdaya.

0: Pendengar, demikian berita berjaringan lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu untuk edisi hari ini dari RRI Ranai. Saya Rita Retnandari dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sekian lintas berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini hari jadi kalau pagi. Loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya habis tanda bacanya begini nih.
3: Gimana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi
4: available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

0: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
0: Apa bener Wak Dola ini nak nyual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian Bu, tapi itu barang bekas Bu.
0: Dak papo, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa rusak sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gue murah, laptop bekas, dak tahunya?
3: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
2: Ingat, teliti sebelum membeli.
0: Sungguh, teganya.
4: Gak, iya sayang.
5: Kenapa sih, Ma? Kita harus menanam pohon.
4: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
5: Panas, Ma.
4: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
5: Sejuk, Ma.
4: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
5: Ada lagi mah manfaat lain menanam pohon.
4: Apa coba?
5: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
6: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
7: Ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
8: Loh, ini untuk apa ya?
7: Ucapan terima kasih saya karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
9: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.
10: Aku isap rokok lagi.
11: Kenapa, Tono?
10: Kau tahu bahaya dari rokok ketidak?
11: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang ya, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
10: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau ya. Apa? Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
11: Yuk kau.

0: Oh, itu sendiri sudah. Berapa saat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru? Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kok penjelasan yang bikin saya takut sekali. Eh, saya tak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan.
3: Kelomboan, dak di jero rumah, di latar, di jabo rumah juga aduh. Gaya, oi gaya.
4: Iyo, Yai, ngapo tuh jeget-jeget tuh, Yai? Cak sedih-sedihnya manggil wong cantik nih.
3: Ini nah, coba selek. Sampah di mana-mana. Cacam. Ini nih biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jeruk badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
4: Jadi nak mamano ya itu kendaknya.
3: Ya bersih ke. Pokoknya aku dak tahu menau. Besok barang-barang yang lah tua, barang-barang dak digunok lagi, sampah yang berambukan, galo-galo kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
4: Yo, ya siap.

kalau lebih dari 30 menit belum sampai juga, kita jadi gak sabaran kan, apalagi kalau terlambat. Tapi kalau kita tahu alasan disebabkan keterlambatannya, itu membantu kita untuk lebih lama tanpa frustrasi agar kita maksimal. Kadang

Para pendengar kaum muslim muslimah di mana saja berada, kita sudah sampai di penghujung waktu untuk kebersamaan kita di edisi hari ini Minggu 7 Juni 2026. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung memonitor siaran kami dari awal hingga akhir kebersamaan kita di hari Minggu ini ya. Dan jangan lewatkan untuk terus mengikuti kami, mengikuti program kami di Lintas Bengkalis malam hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Akhirnya saya Rini Fahriani pamit undur diri. Terima kasih atas atensi dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang terutama sekali, marilah kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah wa syukrulillah. Selanjutnya tidak perlu lupa kita kirimkan salawat dan salam buat arwah junjungan alam, junjungan umat siang dan malam, yakni Nabi akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaika ya Rasulullah, assalamualaika ya Habiballah, assalamualaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul mimbar agama Islam kita pada hari ini adalah memanfaatkan waktu. Waktu adalah sesuatu yang sangat berharga dalam Islam, bahkan mengalahkan harga uang, emas, berlian, permata nan elok dan batu mulia lainnya. Seorang ahli hikmah pernah mengatakan, barang siapa yang melewatkan satu hari dari umurnya tanpa ada hak yang dia laksanakan, keparduan yang dia tunaikan, kebaikan yang dia tancapkan, ilmu yang dia peroleh, berarti ia telah merusak harinya dan menzolimi dirinya. Ada pepatah mengatakan, sesuatu yang misteri bersifat terpanjang tetapi juga yang terpendek, tercepat tetapi juga yang terlambat. Kadang-kadang kita tidak mengindahkannya, setelah ia berlalu baru kita menyadarinya. Ia menelan segala yang kecil, membangun segala yang besar. Apa itu? Itulah waktu. Waktu adalah yang terpanjang karena ia ukuran keabadian, yang terpendek karena tidak seorang pun mempunyai waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugas kehidupannya di dunia ini. Bagi mereka yang gembira, waktu berjalan begitu cepat. Tapi bagi mereka yang sengsara, waktu berjalan begitu lambat. Tak ada yang dapat kita lakukan di dunia ini, karena waktu adalah satu-satunya pentas bagi kehidupan kita di dunia ini. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala banyak bersumpah dengan waktu di dalam Al-Quran, mulai dari wal fajri, demi waktu fajar, kemudian was subhi, demi waktu subuh, selanjutnya wad duha, demi waktu duha, kemudian wal asri, demi waktu asar, kemudian wan nahar, demi waktu malam. Para ahli tafsir menyebutkan, jika Allah Subhanahu wa taala banyak bersumpah dengan sesuatu, tujuannya adalah untuk memperingatkan kepada kita betapa besarnya nikmat dan pengaruh sesuatu tersebut. Dan jatah waktu kita sehari semalam sama, yaitu 24 jam, 1440 menit, 86.400 detik setiap harinya. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang soleh tempo dulu tidak menyukai orang-orang yang santai, baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan agama. Maka oleh sebab itu, waktu luang bagi laki-laki adalah kelalaian, sedangkan waktu luang bagi perempuan adalah nafsu birahi yang menggerakkan insting dan memikirkan syahwatnya. Bukankah istri wazir tertawan hatinya dengan Nabi Yusuf,
dan memperdaya Yusuf agar jatuh ke dalam lubang jeratannya karena waktu luang yang dia rasakan. Dan waktu luang itu sangat berbahaya. Bila waktu luang itu bersatu dengan masa muda dan finansial, yakni potensi ekonomi yang dimiliki oleh seseorang. Oleh karena itu, Abul Al-Itahiya pernah mengatakan, Inna syababa wal firaga wal jadata mubsidatun lil mar'i ayyi mubsidatin. Artinya sungguhnya masa muda, waktu luang dan banyak harta adalah perusak bagi mereka-mereka yang benar-benar ingin rusak. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka oleh sebab itu seorang ulama kontemporer bernama Dr. Syekh Yusuf Qardalawi dalam bukunya yang berjudul Al-Waktu Fil Hayatil Muslim, dia mengatakan ada empat kewajiban seorang muslim terhadap waktu. Beginilah seorang muslim dalam memanage waktunya, dalam menyikapi waktunya. Dan yang kelima adalah termasuk perbuatan haram yang dilakukan seorang muslim terhadap waktu. Kaum muslimin, para pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mana empat kewajiban seorang muslim terhadap waktu? Yang pertama adalah memakmurkan waktu dengan ibadah, tidak menyia-nyiakan waktu walau sedetik sekalipun untuk hal-hal yang tidak bernilai ibadah. Namun yang dimaksud dengan ibadah di sini adalah ibadah dalam arti yang seluas-luasnya. Adapun arti ibadah dalam arti yang luas itu adalah ismun jami'un lima yuhibbuhullahu wa yardahu qaulan kana fi'lan jalian kana aw khafiyan. Ibadah itu adalah satu nama yang disukai dan disenangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apakah itu perkataan maupun perbuatan yang zahir maupun yang batin. Dan agar suatu perbuatan itu dapat dinilai ibadah, maka syaratnya ada lima. Yang pertama, perbuatan tersebut tidak bertentangan dengan syarak. Apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan syarak, maka perbuatan itu tidak dapat dinilai ibadah. Kemudian perbuatan tersebut, yang kedua, perbuatan tersebut dilakukan dengan niat yang suci, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala amal, segala perbuatan dinilai berdasarkan niat. Maka oleh sebab itu aktivitas makan dan minum, jika tidak diniatkan untuk mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, maka aktivitas makan dan minum itu hanya dapat dinilai al-ada saja. Apa arti al-ada? Kebiasaan rutin saja. Tetapi apabila makan dan minum itu diniatkan dengan makan dan minum mendapatkan tenaga dan kekuatan, lalu tenaga dan kekuatan itu digunakan untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka makan dan minum seperti itu dapat dinilai ibadah. Kemudian yang ketiga, yang bersangkutan melakukan perbuatan tersebut dengan keteguhan hati dan percaya diri bahwa perbuatan yang dilakukan benar-benar mengandung kebaikan. Kemudian yang keempat adalah harus memperhatikan garis-garis dan aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, agar satu perbuatan itu dapat dinilai ibadah, yang kelima adalah tidak boleh melalaikan kewajiban-kewajiban agama. Apabila lalai dalam melaksanakan kewajiban agama, maka perbuatan tersebut tidak dapat dinilai ibadah. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam surah Al-Munafikun, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al zalik fa ulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, jangan gara-gara harta, gara-gara anak lalai dalam beribadah kepada Allah. Jika itu terjadi, maka kamu termasuk orang-orang yang merugi. Demikian mimbar agama Islam kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Akhirnya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bacakanlah, hai Muhammad, apa yang telah diwahyukan kepadamu, Al-Quran. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan engkau tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain daripadanya. Bersabarlah bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari, dengan mengharap keridoannya. Janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharap perhiasan dunia. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya. Dan demikianlah perbuatan yang melampaui batas. Maha benar Allah dengan segala firman.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, menyanyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsu. Maka kelak mereka akan menemui kesesatan, kecuali orang yang tobat, beriman dan beramal soleh. Maka celakalah orang-orang yang mengerjakan sholat, yaitu orang-orang yang melalaikan sholatnya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta dan anak-anakmu dapat melalaikan kamu dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang berbuat demikian, maka orang-orang itulah yang merugi. Perbuatan hamba yang pertama kali dihisab di hari kiamat nanti adalah sholatnya. Maka siapa yang sholatnya baik, maka sungguh ia telah berbahagia dan selamat. Jika kurang baik sholatnya, maka ia akan sengsara dan merugi. Apakah yang menyebabkan kamu masuk ke dalam syakor atau neraka? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, dan kami tidak pula memberi makan orang miskin. Kami membicarakan yang batil bersama orang-orang yang membicarakannya, dan kami mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kami hari kematian. Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang

Kalau sholat kamu ingin sempurna, maka sempurnakan dulu wudhunya. Awas hati-hati bu ya, bu. Lihat baik-baik. Kata para ahli hadis, kenapa Nabi mengajarkan wudhu dulu? Padahal orang ini yang salahnya sholatnya. Kenapa wudhunya yang diajarkan? Kata para ahli hadis, ini menunjukkan ada kaitan antara wudhu dengan sholat. Kalau orang benar wudhunya, pasti benar sholatnya. Kalau orang wudhunya salah, akan berdampak pada tidak sempurna sholatnya. Silakan ibu cek, anak ibu wudhunya seperti flash, cepat, kilat. Secepat kilat, itu pasti menunjukkan sholatnya bermasalah. Nah sekarang bagaimana Nabi menunjukkan wudhu yang benar? Yuk kita lihat pelan-pelan. Buka Quran surah kelima ayat ke-6, paling kiri sebelah atas. Ayo lihat sini, lihat. Kata Nabi kalau sholatnya ingin sempurna dimulai dari wudhu. Ya ayyuhalladzina amanu, kalimat wudhu dibuka dengan kalimat iman. Idza kumtum ila shalah, kalau kamu ingin sempurna dalam menunaikan sholat, faghsilu wujuhakum, maka mulai dengan menyempurnakan wudhu. Lihat baik-baik, saya tidak bermaksud mengajarkan, hanya mengulang kembali apa yang kita pelajari. Yang pokok dalam wudhu itu ada 4, sisanya sunnah. Awas kalau yang 4 ini tidak sempurna, maka batal wudhunya. 1, faghsilu wujuhakum, basuh wajahnya. Kalau disebutkan wajah dalam bab wudhu, itu tidak ada yang lain kecuali bagian tampak muka. Gitu ya. Kalau yang punya jenggot, itu termasuk janggutnya di selai-selai. Kalau bapak kalau tidak punya jenggot atau belum punya jenggot, tidak usah maksa. Karena sunnah dalam hadis jenggot itu sunnah merawat, bukan menumbuhkan. Silakan buka tentang babul liha, bab jenggot. Itu hadis-hadis tentang sunnah jenggot, sunnah merawat. Merawat bagi yang punya jenggot. Tapi yang tidak punya jenggot jangan dipaksakan. Beli arang, sok. Beli timun, tidak usah. Ya, tapi kalau ada jenggotnya silakan rawat dengan baik supaya menampakkan nilai-nilai kemuliaan. Tahan. Sekarang kita mulai. Bagaimana cara berwudu yang baik? Perhatikan baik-baik. Kata Quran faghsilu, membasuh wajah, kalimat Qurannya menggunakan kata ghasala. Ghasala itu ambil airnya, tumpahkan di tempat yang dibasuh. Ambil airnya, tumpahkan di tempat yang dibasuh. Mohon izin, tahan sebentar. Mas, sini mas. Oke, punten ya, nyenken bantosan, kadia sekedap. Sifat wudhu cuma ada 3. 1, pakai keran. 2, pakai gayung. 3, air yang mengalir. Ya, seperti di sungai, ada air mengalir itu gak ada masalah. Tapi kalau menggunakan gayung, atau semisalnya, Nabi itu diriwayatkan dalam hadis, itu sangat menghemat air. Bahkan pernah beliau kemudian berwudu, kalau kita kemudian hitung, itu hanya sejumlah pak, seakua gelas pak, cukup. Atau yang kedua, menggunakan keran ya. Kalau sekarang kita ada keran, contoh ini kerannya. Ya, kerannya agak tinggi sedikit. Dan kita sesuaikan. Ambil airnya. Misal contoh, Ghosala itu bukan ditumpahkan, ambil air, tumpahkan di tempat yang akan dibasuh begini. Yang telunjuk itu kemudian menghapus atau menghilangkan kotoran di sela-sela mata, contoh. Yang jempol menghilangkan kotoran di sela-sela telinga bagian belakang di sini. Ya. Jadi kalau misalnya saya mulai ambil airnya, kemudian saya tumpahkan di sini, yang telunjuk membersihkan di jari-jari di sini, di sela-sela mata. Yang jempol kemudian membersihkan di sela-sela di bawah telinga sini. Kemudian diselesai, selesai. 1, tahan sebentar ya, ini praktek dulu sebentar. 2, wa aydiyakum ilal marafiq, ini yang sering keliru. Dan tangan sampai siku. Ingat, tangan bahasa Arabnya yad, yadun. Tapi dalam ibadah, itu selalu diberikan batas. Misal, ini kafun. Ini asabi'a. Ini sampai sini rusgun. Sampai sini, Bapak Ibu sekalian, ini namanya mirfak, jamaknya marafik. Sampai sini katif. Dari sini ke sini, itu yad, tangan. Dalam bab sholat, bab wudu, bab ibadah, tidak pernah Al-Quran dan hadis menyebutkan tangan kecuali diberikan batasnya. Contoh, kita saat akan takbir, Allahu Akbar. Lihat An-Nasai nomor hadis 886. Kata Nabi, fawada'a,
kaffahul yumna, maka orang salat itu meletakkan telapak tangan yang kanannya alal yusra, di punggung yang kirinya. Jadi begitu takbir Allahu Akbar, yang kanan meletakkan di punggung kiri. Apa batas meletakkannya? Cuman sampai tiga. Satu, yang telapak ke punggung begini, jadi boleh begini. Yang kedua, pergelangan ketemu pergelangan begini, rusgun ala rusgun. Jadi begitu takbir Allahu Akbar, ini boleh. Tapi gak usah diukur pak ya, jangan telat. Allah pas cepat. Boleh nanti lebih sedikit kesini. Yang tidak boleh, awas ini dilarang dalam hadis. Yang tidak boleh kata Nabi, jangan engkau bersedekap seperti orang sombong. Kata para ulama bagaimana? Ketika tangannya bertemu dengan mirfaknya begini. Ah ini awas sedekap yang dilarang, hati-hati. Kadang-kadang ada orang menes ke puncak subuh-subuh sholatnya begini. Ya? Awas nih. Cuman tiga, kalau tidak begini, begini atau begini. Dan saat mengangkat itu cepat pak. Hadisnya cepat. Fa wadha'a, fa itu di ilmu nahu harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hudud, huruf yang menyambungkan dua peristiwa tanpa jeda, cepat. Jadi antara mengangkat dengan meletakkan langsung angkat Allahu Akbar, tidak ada gerakan lain. Maaf, saya tidak bermaksud menyalahkan. Saya alhamdulillah ada koleksi 1235 kitab hadis. Saya mencari gerakan dari ngangkat ke meletakkan begini, tidak menemukan gerakan lain. Karena itu jangankan hadis-hadis yang sahih, di kitab hadis palsu pun pemalsu hadis tidak tertarik memalsukan hadis ini. Saking jelas, jadi saat mengangkat langsung begini. Kenapa saya penting terangkan? Karena ada sebagian saudara-saudara kita merasa tidak enak, Ustaz, kalau saya takbir masa kiri duluan, sedangkan kiri kurang bagus, yang bagus kanan. Saya mah pengennya begini ajalah, begitu takbir kanan duluan baru tutup dengan kiri. Jadi begitu diangkat Allah, kanan masuk, kiri begini tutup. Kadang-kadang kaki naik dikit. Nah itu maaf, saya tidak bermaksud menyalahkan, tapi saya belum menemukan hadisnya. Dan pemalsu hadis pun tidak tertarik memalsukan hadis ini karena saking jelasnya angkat tutup. Jelas ya? Nah, sekarang lihat sini. Dalam bab wudu bahasa Qur'annya mengatakan wa aydiyakum ilal marafiq, dari tangan sampai siku. Ila dalam ilmu nahu harful ghayah, huruf yang menunjuk pada tujuan, batas dari ke. Ana minal an sa'adhab min Menes ila Bekasi. Saya setelah ini akan pergi dari Menes ke Bekasi. Jadi saya berangkat dari mana? Menes. Tujuannya kemana? Bekasi. Tujuan dalam bahasa Arab menggunakan ila, harfu ghayah. Dari Menes ke Bekasi, Menes ila Bekasi. Dalam wudu, lihat aydiyakum ilal marafiq, ila sampai siku, bukan dari siku ke tangan. Jadi saat kita mengambil air wudu, ambil airnya, tumpahkan dari sini ilal marafiq sampai ke siku ke sini. Balikan lagi ke depan. Jadi bukan kerannya dibeginikan, sikunya dibeginikan, takut, bukan. Jadi bukan siku diteruskan ke bawah. Yang tepat itu ambil airnya, kemudian basuh dari sini sampai dengan ke sikunya. Hati-hati, ini ada maknanya. Dan jika benar di hadis Muslim, jika orang wudunya benar seperti ini, maka bersamaan dengan jatuhnya air wudu itu, jatuh pula dosa-dosa dan kotoran yang melekat pada anggota tubuhnya. Tidak cukup dengan amin, nanti kita lihat dulu. Teruskan, saya baru caranya dulu nih. Awas. Tiga, wamsahu biru usikum, wamsahu, lihat, untuk wajah pakai gosala basuh, tangan gosala basuh, tapi ketika berpindah pada yang ketiga wamsahu berubah jadi masaha. Tahan sebentar ya, calik, duduk sini aja, lihat sini, ya, pilih, duduk di sini atau ngapus. Ah sudahlah. Datang sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri, luar biasa. Cuman di Menes ini. Ini awas, ini penting ini Bu ya, penting. Saking pentingnya susah dihapusnya tuh. Dah sini aja. Masaha. Sudah. Masaha
artinya mengusap. Kalau yang tadi membasuh, kalau masaha mengusap. Jadi yang ketiga ini tidak usah dibasuh. Jangan tumpahkan air di tempatnya, tumpahkan airnya kemudian usap tempatnya. Pertama, wamsahu bi ru'usikum. Masya Allah, kata Allah, bagian ketiga usap kepalanya. Awas, hati-hati. Tangan selesai pindah, pindah kemana? Bukan ke rambut, tapi kepala. Kepala. Jadi dalam bab wudu yang diusap bukan rambutnya, kepalanya. Itulah keadilan Allah. Kalau yang diusap kepalanya, semua manusia yang hidup pasti punya kepala. Tapi kalau yang diusap rambutnya, ada ketidakadilan karena tidak semua orang punya kepala, punya rambut. Tuh. Nah, sekarang lihat sini. Ketika kita diminta mengusap kepala, bahasanya masaha. Masaha itu begini. Ini saya punten. Bismillah. Ini ya. Ambil airnya, tumpahkan, baru kemudian diusapkan ke kepalanya. Paham ya? Kalau yang ghusala, ambil, tumpahkan di tempat yang akan dibasuh. Tapi kalau masaha, hati-hati, ambil airnya, tumpahkan, baru diusap. Jadi bukan diambil air, tumpahkan di kepala begini. Paham? Nah, tahan sebentar. Dan ini menggunakan huruf ba, masya Allah. Ba, lihat, wajah tidak pakai ba, tangan tidak pakai ba, tapi khusus untuk kepala pakai ba. Wamsahu bi, huruf ba dalam ilmu nahu. Coba dibuka yang suka ngaji. Buka kitab Bughnil Labib an Kutubil A'arib halaman 29 sampai dengan 59. Di situ ada penjelasan karya Ibnu Hisham Al-Ansari. Ibnu Hisham Al-Ansari. Itu ada penjelasan tentang makna huruf ba. Huruf ba itu punya 14 arti dalam bahasa Arab. Ada ilsaq, ada istighraq, ada muhabah, ada ba li tab'id. Ba li tab'id dibagi dua. Tab'id ma'al hudud wa tab'id bila hudud. Nah yang ba ini, ba, kenapa pakai ba? Kata para ulama, dari huruf ba yang 14 ini ada tiga makna yang diterapkan dalam ayat wudu. Satu, istighraq. Istighraq itu membasuh keseluruhan. Jadi kalau kita ingin wudu, ambil airnya tumpahkan, basuh keseluruhan dari depan sampai ke belakang begini. Balikan lagi. Yang kedua, at-tab'id ma'at tahdid. Sebagian tapi dengan batas. Kata Imam Asy-Syafi'i, di mana batasnya ubun-ubun? Diboleh kalau kita mau wudu, misalnya ibu tidak bisa membasuh keseluruhan. Sedang pakai kerudung misalnya, jilbab enggak bisa dibuka. Tempat wudunya terbuka. Anda tinggal ambil air wudu, kemudian tumpahkan sedikit, boleh diusapkan bagian kepala sampai ubun-ubun, sah wudunya. Tiga, at-tab'id min duni tahdid. Sepanjang disebut bagian kepala, masuk kepala enggak ada batas. Ini kepala bukan? Ini kepala? Ini kepala? Nah, jadi kalau Anda berwudu mengusap bagian kepala, itu sudah sah walaupun bagian tertentu diusap di kepalanya. Kapan ini dipraktikkan? Kata Imam Malik, kata Imam Abu Hanifah, ini dipraktikkan kalau seorang memiliki satu sakit di kepalanya yang tidak memungkinkan dibasuh keseluruhan. Misal, mohon maaf. Ya, ada orang misalnya, mohon maaf ya, tiba-tiba sedang jalan di kebun, tuh jatuh durian. Bum. Anak durian ya, jangan duriannya yang besar. Tiba-tiba nimpa misalnya. Durian teh bahasa rangatnya kadu, ya. Kadupak, kaduhung, ya dan seterusnya. Kadu. Nah, nimpa kepalanya, bocor misalnya. Kemudian dalam bocor itu diperban. Kata dokter tidak boleh kena air. Saat bagian kepala yang tidak boleh kena air itu, bukan berarti wudunya kemudian bisa batal atau boleh tayamum karena tidak bisa mengusap kepala. Kata para ulama, boleh dia mengusap bagian kepala yang lain yang tidak terluka. Itulah kenapa Allah memberikan huruf ba di sini untuk kemudahan bagi kita dalam menunaikan wudu. Tapi pastinya yang dibasuh kepalanya bukan rambutnya. Jadi kalau ada laki-laki sudah dandan, sisiran, rapi, tiba-tiba keran dibuka, yang diusap cuma rambutnya, ulak-ulak, nah, itu batal wudunya. Tidak sah. Harus diulang. Terakhir kaki. Kaki dibasuh sampai dengan bagian mata kakinya, dan ini tidak perlu saya terangkan karena mudah bagi kita untuk mempraktikkannya. Tapi yang ingin saya jelaskan satu ini saja. Perhatikan baik-baik. Yang empat ini wajib wudu. Tambahannya sunnah. Niat dimasukkan dalam wajibnya. Lihat sini. Kumur-kumur sunnah. Telinga sunnah. Istinsyak sunnah. Yang empat ini wajib. Tapi terlepas dari wajib dan sunnahnya, perhatikan baik-baik. Kenapa ini disebut dengan wudu? Dan hebatnya
Al-Quran mengistilahkannya dengan taharah. Taharah. Apa itu taharah? Apa itu suci? Taharah. Apa itu taharah? Suci. Apa itu suci? Taharah. Ada taharah, ada nadhafah, itu beda. Kalau nadhafah, bersih luarnya, tapi belum tentu bersih dalamnya. Bisa jadi luarnya bersih, tapi dalamnya najis. Misal, hewan yang paling najis apa? Yang haram. Misal, hewan tadi itu, hewan babi misalnya. Misal, dibersihkan, dimandikan, disisir, sampai bersih. Bersih tidak? Bersih, bersih. Tapi halal tidak? Suci tidak? Tidak. Al-khinziru nazifun walakinnahu ghairu tahir. Babinya bisa bersih, tapi tetap tidak halal, tidak suci dia. Tetap haram, tetap najis. Paham? Tapi kalau bersih luarnya dan suci dalamnya, maka kalimatnya berubah dari nadhafah jadi taharah. Taharah. Orangnya disebut dengan tahir. Kalau rajin dikerjakan disebut dengan mutatahir. Wudu dalam Quran disebut dengan taharah. Seakan-akan memberikan pesan, maaf, orang yang wudu itu bukan hanya bersih fisik luarnya saja. Jadi kalau orang wudunya bersih, bukan cuma wajahnya yang bersih. Kalau wudunya benar, bukan kotoran di tangan saja yang hilang, tapi mohon maaf, fisik-fisik dalamnya itu ikut suci. Fungsi tangannya jadi bersih, fungsi wajahnya jadi bagus, fungsi lisannya jadi bagus. Makanya kata Nabi, kalau orang benar wudunya bersamaan dengan air wudu yang menetes, maka tumpahlah kotoran-kotoran di bagian fisik-fisik tubuhnya. Jadi kalau kita benar wudunya kumur-kumur, kukumur, masukkan misalnya, masukkan, keluarkan bersamaan dengan keluarnya air itu, maka kotoran-kotoran di lisan pun ikut keluar. Tangan dibasuh, bersamaan dengan dibasuhnya tangan, fungsi tangan yang kotor-kotor itu ikut hilang. Hadis Muslim. Makanya orang yang setelah selesai wudu dia berdoa, apa wudunya? Apa doa wudunya? Asyhadu anna ilaha wa asyhadu anna Muhammadan, Allahumma minat waj'alni minal, lihat sini, minal mutatahirin, minat tawabin. Lihat-lihat. Bapak Ibu kan baru wudu, tapi kenapa doanya selesai taubat? Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya Allah, jadikan saya termasuk orang taubat. Kita kan baru wudu, kenapa doanya baru selesai taubat? Sedangkan taubat itu mengakui kesalahan, menyesali kesalahan, dan berjanji meninggalkan yang salah, mengganti dengan yang baik-baik. Makanya kalau orang wudunya benar itu, begitu dia kumur-kumur, dia ingat kesalahan apa yang dikerjakan oleh lisan ini. Jadi begitu kemudian ditumpahkan airnya, hilang kotorannya. Maaf, yang suka mencela wudu, selesai wudu tidak akan mencela lagi karena tobat dari celaan. Makanya kalau wudu Anda benar, coba ingat-ingat, siapa korban dari lisan Anda yang tajam itu? Apakah ibu Anda yang pernah menangis karena lisan Anda? Apakah ayah Anda yang kecewa karena kalimat-kalimat Anda? Apakah tetangga Anda yang menjauhi Anda karena kata-kata kotor Anda? Kalau tiap hari Anda wudu, tapi kemudian lisan Anda masih kotor juga, ada yang salah, Anda cuma menghabiskan air untuk menghilangkan kotoran di lisan. Itu tanda pertama. Tangan basuh. Makanya orang yang wudunya benar, tangannya tidak akan berbuat yang kotor lagi sampai ke ujung kakinya. Karena itulah ibadah ini disebut dengan wudu, seakar dengan kata dou. Kata para ulama, mereka sebagian mengatakan dou artinya cahaya, dou artinya sinar, dou artinya al-husnu, baik budi pekerti. Kalau orang benar wudunya, bertambah sinar di tangannya, sinar di wajahnya, sinar di lisannya. Apa sinar itu? Di dunia sinar-sinar amaliyah kebaikan, sifat-sifat baik, di akhirat pancaran-pancaran kemuliaan. Satu doa ummati yaumal qiyamati ghurral muhajjalin, akan dipanggil umatku di hari kiamat dengan banyak cahaya melekat di tubuhnya. Tangannya ada cahaya, matanya ada cahaya, wajahnya bercahaya, kakinya bercahaya. Cahaya apa itu? Kata Nabi, min atharil wudu, dari bekas wudunya. Jadi kalau kita benar wudunya, itu kita jadi orang baik. Ada cahaya kebaikan dalam diri kita. Itu yang disebut dengan tawabin. Makanya kalau Bapak Ibu tiap hari wudu, Allahumma ja'alni minat tawabin, tapi mulut tidak tobat, tangan tidak tobat, kaki tidak tobat, ada yang salah dengan wudunya. Waj'alni minal mutatahhirin, jadikan saya orang bersih dan suci. Jadi kalau selesai wudu, pakaian bersih, wajah bersih, tangan bersih. Ini pakaian bersih, pakai jas, pakai dasi.
tapi tangan tidak bersih, korupsi juga, mencuri juga, menipu juga, ada yang salah dalam wudunya. Kalau kita bisa mengerjakan wudu ini dengan baik, maka naik status kita. Disebut sebagai, langsung oleh Al-Quran, disebut hamba yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 222. Saya tutup. Lihat ayatnya. Ujung ayatnya, di ujung ayatnya. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah akan sangat mencintai orang-orang yang taubat dan orang-orang yang terbiasa untuk bersuci. Kita selesai wudu mengatakan Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Dijawab oleh Allah, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Karena itulah orang yang rajin wudu adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau bapak ibu, maaf ya, sekarang cek, kalau batal wudu pengen wudu lagi, tidak hanya saat sholat, sekarang batal wudu ingin wudu, batal wudu ingin wudu, itu tandanya bapak ibu sedang mendapatkan cinta dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi hakikat cintanya bukan pada wudunya, tapi berubahlah orang itu menjadi baik dan dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala.

sahabat, kita semua besar dengan jasa-jasa orang yang luar biasa. Ada ibu, ada ayah, atau mungkin kakek, nenek, paman, atau saudara kita. Mari kita telisik bagaimana pengorbanan ayah. Seperti apapun ayah kita, dia adalah tetap ayah kita. Mungkin kita pernah merasa bahwa mengapa saya lahir dari seorang ayah yang seperti ini atau dari ibu yang seperti ini. Tapi bagaimanapun juga, ia adalah ayah dan ibu kita. Ayah yang setiap hari mencari penghasilan agar kau masih tetap bisa sekolah, agar ibumu masih bisa memberikan masakan terenak untukmu. Ada ibu yang setiap hari tetesan air matanya mendoakan dirimu, yang ingin membahagiakan dirimu walaupun dengan seluruh keterbatasan dirinya. Sahabat, kalaukah kita hari ini sering SMS, sering mengungkapkan rasa terima kasih kita pada sahabat-sahabat kita, pada teman-teman kita, sudahkah kita memberikan ucapan terima kasih setulus hati untuk ayah dan bunda kita, atau orang-orang yang telah berjasa membuat kita bisa sukses seperti ini? Mereka mungkin tidak pernah mau berharap darimu untuk dibalas, tapi kitalah yang wajib dan dengan kesungguhan memberikan yang terbaik untuk mereka. Tatap wajah ibumu, lihat kerutan di wajahnya, lihat ubannya yang semakin banyak itu. Peluklah ibumu, doakan ibumu yang telah berjasa membuat dirimu bisa sukses. Lihat ayahmu yang tubuhnya semakin bergetar, yang keringatnya keluar menetes di sekujur tubuhnya. Mereka adalah orang yang berjasa bagi dirimu. Mari kita

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang.
2: Ya, mengucapkan selamat atas selesainya Latsatmil tahap pertama ini. Ya, akan diikuti oleh satu Latsatmil juga di daerah untuk pemkot ASN.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah rakyat untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi. Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI tegaskan latihan Komcat ASN bukan upaya militerisasi. Duta Besar Turki untuk Indonesia mengatakan penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia bertujuan menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 7 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah rakyat untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi dengan tujuan agar kehidupan lebih baik. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Sehancur-hancur apapun anak itu, jika diberikan dukungan dan lingkungan yang tepat, maka anak itu dapat dirakit kembali.
1: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera. Tingkatkan pendidikan dan latihan.
4: Presiden Prabowo Subianto meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 17 Tabanan Bali. Presiden Prabowo disambut dengan tarian kecak yang dibawakan oleh para siswa. Selanjutnya di hadapan siswa dan orang tua, Presiden Prabowo mengatakan sekolah rakyat diperuntukkan untuk siswa dari keluarga tidak mampu dan kurang berdaya. Tujuannya agar kelak menjadi orang yang sukses dan mengangkat perekonomian keluarga. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan siang tadi.
1: Sekolah rakyat kita wujudkan untuk membantu mereka yang paling susah, mereka yang paling kurang berdaya. Jadi pembangunan kita sebagai bangsa tujuannya adalah untuk membuat seluruh rakyat Indonesia hidupnya layak, hidupnya baik. Karena itu usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang. Salah satu adalah pendidikan.
4: Sementara itu, Gede Bagus Abimanyu, siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo karena sebagai anak dari keluarga tidak mampu, akhirnya dapat mengenyam pendidikan. Gede Bagus mengatakan lebih disiplin dan bertanggung jawab setelah menjadi siswa di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan.
3: Di sini sekarang, saya sudah belajar untuk disiplin, bertanggung jawab, dan mandiri dengan teman-teman yang sudah ingin berteman dengan saya. Untuk Bapak Presiden, saya sangat berterima kasih atas pembangunan sekolah rakyat ini. Keluarga kami, jadi saya merasa sangat terbantu dengan adanya program ini. Saya tidak tahu harus berkata apa lagi untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih sekali Bapak Presiden.
4: Sekolah rakyat dilengkapi dengan asrama, fasilitas belajar penunjang seperti laboratorium dan laptop. Para siswa tidak dikenakan biaya atau pungutan apapun. Di sekolah dilarang melakukan bullying, intoleransi, dan pelecehan seksual. Dari Tabanan Bali, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Kodari menegaskan latihan Komcat atau Komando Cadangan ASN bukanlah upaya dalam meningkatkan militerisasi, namun terdapat di dalam konstitusi bela negara. Berikut laporan Bobi Sapulete.
5: Ini melintas di hadapan Misbah Kehormatan, pasukan komponen cadangan ASN Putra.
6: Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Kodori menegaskan program komponen cadangan Komcat untuk ASN bukan merupakan upaya militerisasi dari pemerintah. Bakom menyebut amanat bela negara untuk warga negara dalam ASN ada di dalam konstitusi bela negara. Kodori menyebut Indonesia harus memiliki ketangguhan dari negara lain. Hal tersebut disebabkan dari kondisi negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang terbesar. Kodori juga menyoroti situasi global yang menurutnya sangat dinamis. Menurutnya hal ini menyebabkan Indonesia harus memiliki berbagai skenario.
2: Ya, mengucapkan selamat atas selesainya Latsatmil tahap pertama ini. Ya, akan diikuti oleh Latsatmil juga di daerah untuk pengangkat ASN. Yang kedua, seperti disampaikan tadi bahwa memang Latsarmil untuk Komcat ini sendiri adalah implementasi dari konstitusi kita mengenai bela negara. Dan melalui kegiatan ini, maka kemudian kita punya kekuatan pertahanan menjadi pelapis ya. Jadi ada kekuatan utama TNI, tapi juga...
6: Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Kemhan telah menuntaskan latihan dasar militer Latsarmil komponen cadangan Komcat ASN Kementerian Lembaga Gelombang Pertama tahun 2026. Latihan tersebut melibatkan 1.758 ASN dari 49 kementerian dan lembaga. Dari Jakarta, Bobi O. Sapulete, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu, Joni Yuwono, mengajak berbagai pihak memperkuat pelestarian dan pengembangan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang perlu terus diperkenalkan kepada masyarakat luas. Elena Zahra melaporkan.
7: Ada program orang tua angkat dari BPOM yang supaya dari program para industri-industri besar untuk...
8: Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu Joni Yuwono mengajak berbagai pihak untuk bersama-sama melestarikan jamu sebagai bagian dari identitas budaya bangsa. Menurutnya, para ibu jamu gendong memiliki peran penting dalam menjaga dan meneruskan warisan budaya Indonesia kepada masyarakat.
7: Ada program orang tua angkat dari BPOM yang supaya dari para industri-industri besar untuk supaya mendukung para UMKM supaya bisa mengembangkan jamu kita ini. Supaya tidak hanya di kompleks Anda bisa melihat jamu gendong, harapannya ya bisa sampai ke dari Sabang sampai ke Merauke, sampai ke seluruh pelosok dunia.
8: Sementara itu, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Taruna Ikrar, mengatakan jamu merupakan warisan budaya Indonesia yang memiliki potensi besar bagi kesehatan dan perekonomian. Menurutnya, Indonesia memiliki kekayaan hayati yang besar dan perlu terus dikembangkan melalui berbagai inovasi. Melalui program Sapa Jamu dan Sapa UMKM, BPOM mendorong pelaku usaha untuk mengembangkan produk jamu agar semakin diminati masyarakat.
9: Dan ini merupakan, sudah dibuktikan sejak puluhan ribu tahun yang lalu, Indonesia memiliki sebuah kekayaan yang luar biasa. Dan selanjutnya kita saksikan bahwa sejauh mana pentingnya jamu-jamuan ataupun obat asli Indonesia ini, intinya punya potensi yang sangat besar. Bahkan bisa menjadi obat, bukan hanya sekedar bahan baku obat, tetapi menjadi obat yang sangat penting bagi kesehatan kita.
8: Puncak Pekan Hari Jamu Nasional diisi kegiatan Fun Run dan Fun Walk yang diikuti sekitar 2.000 peserta. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang telah diakui dunia. Selain promosi jamu, festival juga menampilkan berbagai bentuk revitalisasi budaya Nusantara, mulai dari pemanfaatan kendaraan listrik pada kereta kencana hingga pengenalan permainan tradisional yang dikemas secara lebih menarik bagi generasi muda. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Bupati dan Dinas Lingkungan Hidup Sumba Timur mengajak warga untuk menjaga lingkungan. Yunia Boling melaporkan.
10: Pemerintah Kabupaten Sumba Timur memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia dengan mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Bupati Sumba Timur Umbulili Pekuali menyatakan bahwa dampak perubahan iklim kini telah dirasakan hingga ke daerah, sehingga diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga lingkungan.
11: Dan peringatan ini, kita semua unsur pemerintah dan masyarakat bisa lebih bersama-sama untuk menjaga lingkungan, termasuk juga mengantisipasi dampak perubahan iklim. Ya. Perubahan iklim ini sudah kita rasakan tidak hanya di tingkat global, tapi di daerah ini pun kita sudah sama-sama merasakan. Oleh sebab itu kita patut menjaga dan melestarikan lingkungan.
10: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Timur, Alfred Tawa, mengajak masyarakat untuk memilah sampah dari rumah tangga, mengelola sampah organik secara mandiri, serta mendaur ulang sampah anorganik yang masih bernilai guna. Selain itu, warga juga diimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan dan aktif mengikuti kegiatan kerja bakti.
12: Tentunya kami dari Dinas Lingkungan Hidup sangat mengharapkan untuk semua lapisan masyarakat dapat menjaga kebersihan, kelestarian lingkungan sekitar paling tidak. Untuk masyarakat, yang pertama itu dapat memilah sampah dari rumah tangga masing-masing, sehingga sampah-sampah yang menjadi sampah organik itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat. Kemudian sampah-sampah anorganik itu seperti botol-botol plastik yang masih bisa didaur ulang, dikelola lagi, itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat ataupun dijual ke pengepul.
10: Menurut Bupati, upaya menjaga lingkungan dapat dimulai dari lingkungan sekitar masing-masing. Masyarakat diimbau untuk menjaga kebersihan, melakukan penghijauan, serta merawat tanaman yang telah ditanam. Langkah sederhana tersebut dinilai penting untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan menciptakan lingkungan yang sehat. Yunia Boling, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia gelombang kedua mulai diberangkatkan ke Madinah dari Mekah hari Minggu ini. Tahapan pertama ada 14 kloter dengan perkiraan jemaah sebanyak 5.000 lebih jemaah haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
14: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dengar, jemaah haji Indonesia gelombang kedua mulai diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada minggu hari ini. Tahapan pertama ada 14 kloter dengan perkiraan jemaah sebanyak 5.000 lebih. Kepala Daerah Kerja Dakar Mekah, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi, Iksan Faisal mengatakan fase pendorongan jemaah haji dari Mekah ke Madinah dilakukan secara terjadwal mulai pukul 7 waktu Arab Saudi hingga berakhir pada pemberangkatan pada pukul 18 waktu Arab Saudi. Berikut keterangan Iksan Faisal.
15: Pertama, 14 kloter dari gelombang 2. Yang pertama akan kita berangkatkan di sektor 7, ya. Itu dengan jumlah jemaah kurang lebih 5.499, jadi 6.000 kurang. Nah, skemanya pemberangkatan gelombang 2 ya dari Mekah ke Madinah ini ada aturan waktunya, ya. Jadi mulai pemberangkatan itu diizinkan kurang lebih jam 07 ya, jam 07 pagi sampai jam 18.
14: Dan pendengar, menurut Iksan, sehari sebelum keberangkatan, dokumen jemaah, terutama kloter-kloter awal yang dijadwalkan berangkat, sudah menyiapkan dokumen-dokumen yang ada di syarikat. Berikut data detail kloter yang akan diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada minggu hari ini, yaitu kloter JKG18, kloter KJT21, kloter SUB57, kloter JKS13, SUB58, LOP12, SUB59, UPG22, SUB60, BTJ2, PDG12, SOC44, SOC45, serta SUB62. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung, Banten, dan Jawa Barat tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Laporan selengkapnya disampaikan Saada Tudarain. Ain.
16: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah haji asal Banten mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 02.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi, menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7606. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 07.35 waktu Indonesia Barat yang menaiki maskapai Saudi Airlines SP5288. Kemudian 441 jemaah haji asal Lampung yang mendarat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5290. Salah satu jemaah haji asal Banten, Siti Juro, menyatakan alhamdulillah senang dapat kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga.
17: Keluarga udah sekitar kurang lebih 42 hari, jadi kita udah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala, karena kita kan diarahkan oleh KBIH kalau lagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi
16: diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dan mereka akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke laporan dari Surakarta, fase pemulangan jemaah haji terus bergulir di Debarkasi Solo pagi tadi. Jemaah asal Palembang dan Tegal telah tiba, menambah total lebih dari 3.000 jemaah yang telah tiba di tanah air. Namun di tengah kelancaran operasional ini, petugas masih menemukan koper jemaah yang tertahan mesin X-ray akibat membawa air zam-zam. Berikut laporan Dania Rahma. Dania, ya.
18: Baik, mendengar panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH di Debarkasi Solo terus memaksimalkan layanan kedatangan jemaah. Pada pagi tadi pukul 06.52 waktu Indonesia Barat dan 11 waktu Indonesia Barat, asrama haji kembali menerima rombongan asal Kabupaten Pamalang dan Tegal. Sesampainya di asrama haji dengan hujan, para jemaah tidak menginap, melainkan langsung masuk ke gedung Musdalifah untuk mengikuti proses penyerahan singkat. Dan kepada RRI, Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia mengatakan, total sebanyak 3.206 jemaah haji yang tergabung dalam 9 kloter telah tiba di Debarkasi Solo. Meski kedatangan berjalan lancar, PPIH menyoroti adanya temuan pelanggaran barang bawaan yang berisiko menghambat jadwal kepulangan jemaah. Mayoritas pelanggaran terjadi karena jemaah nekat memasukkan air zam-zam ke dalam koper bagasi. Ditegaskan botol zam-zam yang dibungkus sekabel apapun akan tetap terdeteksi oleh mesin X-ray bandara. Proses pembongkaran koper bermasalah ini pada akhirnya menyita waktu lama dan berpotensi memperlambat pergerakan jemaah lainnya untuk kembali ke tanah air.
19: Perlu kita ketahui ya, sudah banyak jemaah yang tetap melanggar untuk membawa, mungkin yang sering dilakukan jemaah itu membawa zam-zam ya. Nah akhirnya proses X-ray atau pengecekan koper bagasi itu akan terhambat. Nah itu tentu kan yang beresiko kepada kita sendiri dan kepada jemaah sendiri. Maka dari itu silakan untuk aturan atau larangan-larangan yang sudah disampaikan oleh petugas dilakukan dengan tertib agar perjalanan jemaah ketika di bandara sampai ke tanah air berjalan dengan lancar, tertib, dan tentunya demi keamanan kita.
18: Ya, dan terdengar di samping itu PPIH Debarkasi Solo juga mencatat penambahan jemaah jemaah haji yang wafat di Tanah Suci menjadi 35 orang. Mayoritas jemaah wafat pasca puncak Armusna atau Arafah, Muzdalifah dan Mina akibat kelelahan fisik ekstrim yang memicu sesak nafas. Terlebih cuaca di Arab Saudi sempat menyentuh angka 45 derajat Celcius. Dari asrama haji Dunuh dan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi mancanegara. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukcan, mengatakan penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia pada Minggu pagi bertujuan menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Retno Madasari melaporkan.
20: Actually, we celebrate every year the first week of
21: Kedutaan Besar Turki di Jakarta kembali menggelar Hari Sarapan Sedunia pada Minggu pagi. Kegiatan tahunan tersebut menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner Turki sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukcan, mengatakan acara tersebut dirancang untuk mempertemukan warga Turki dan Indonesia agar dapat saling mengenal lebih dekat. Menurut Talib, sarapan bersama juga menjadi cara untuk memperkuat hubungan baik yang selama ini telah terjalin antara kedua negara. Selain acara tersebut juga mengangkat pesan mengenai pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan melalui gerakan nol limbah yang diperakarsai oleh ibu negara Turki, Emin Erdogan, dan kini menjadi bagian dari pendidikan di Turki.
22: Kegiatan ini juga dapat memperkuat hubungan baik yang sudah terjalin antara kita. Kami juga ingin menekankan bahwa sarapan sehat di awal hari sangat penting bagi semua orang. Tentu saja pesan utama saat kita makan adalah nol limbah. Gerakan nol limbah telah diprakarsai oleh ibu negara Turki, Yang Mulia Emin Erdogan. Ide di balik gerakan ini adalah kita tidak boleh membuang apapun.
21: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi RI, Stella Christy, mengapresiasi penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia sebagai bentuk diplomasi budaya yang efektif melalui pengenalan kuliner khas kepada masyarakat Indonesia.
23: Hari ini senang sekali bisa berkesempatan makan lagi, makan sarapan pagi Turki. Semuanya harus coba, karena memang sarapan pagi Turki itu luar biasa. Menu favorit saya dari dulu, karena saya sudah travel di Turki banyak, itu namanya menemen. Menemen itu ada hari ini, itu dari telur, tomat, sama zaitun dimasak bareng.
21: Penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia oleh Kedutaan Besar Turki di Jakarta bertempat di restoran Turki di Bilangan Jakarta Selatan dengan menyajikan hampir 20 menu makanan dan minuman. Sementara Hari Sarapan Sedunia dirayakan setiap tahun pada hari Minggu pertama bulan Juni untuk menyoroti pentingnya nutrisi sarapan dan untuk mempromosikan warisan kuliner global, terutama dengan acara-acara yang dipelopori oleh Turki dan UNESCO. Adapun Hari Sarapan Sedunia ditetapkan UNESCO pada 2020. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia sore tadi kembali menggelar latihan jelang laga FIFA Matchday kedua menghadapi Mozambik Selasa mendatang. Dari Stadion Madya Senayan Jakarta, Niar Abdulit Loli melaporkan. Niar.
24: Baik, terima kasih. Dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Madya Senayan Jakarta, di mana beberapa saat lalu atau tepatnya beberapa menit yang lalu baru saja berakhir latihan Timnas Indonesia jelang laga kedua menghadapi Mozambik pada FIFA Matchday edisi Juni 2026. Dan pada latihan sore hari ini hampir semua pemain bisa kami lihat dari pantauan kami di latihan sore hari ini. Hampir semua pemain sudah bisa berlatih bersama, hanya saja ada dua pemain yang memang berlatih terpisah. Salah satunya adalah Justin Hubner yang memang dari pertandingan pertama kemarin setelah mencetak gol pertama bagi Indonesia ke gawang Oman sempat terlihat kurang fit karena hasil dari pertandingan kemarin. Sementara dari pemain lainnya yaitu Miss Hillers yang memang diketahui sejak awal tidak bergabung dalam skuad, namun ia ikut latihan tim sejak pertama kali tiba di Jakarta. Dan pada sore tadi semua latihan tim memang sudah berjalan seperti biasa. Dan dari keterangan yang diberikan salah satu pemain yaitu Ivar Jenner usai latihan tadi menyebut bahwa tentunya memang mungkin akan ada perbedaan dalam pertandingan antara melawan Oman dan juga Mozambik karena latar dari atau kedua tim yang memang berasal dari kontinen yang berbeda, yaitu yang satunya adalah tim Timur Tengah, sementara yang lainnya adalah tim asal Afrika. Tentu harusnya memang berbeda, dan memang mereka telah diberikan instruksi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh tim kepelatihan. Sementara itu pendengar, informasi terakhir kami dapatkan bahwa hari ini Mozambik menggelar latihan persahabatan ataupun latihan uji coba bersama dengan tim Oman yang memang masih berada di Jakarta. Namun latihan itu digelar di Stadion Patriot Chandra Baga Bekasi. Sementara pada sore hari ini timnas Indonesia masih menggelar latihan, dan besoknya nanti sesuai jadwal akan ada official training ataupun latihan resmi tim, baik untuk Mozambik maupun timnas Indonesia, yang akan dihelat sebelum konferensi pers resmi jelang pertandingan yang akan dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sementara pertandingan kedua tim ini akan dijadwalkan pada Selasa 9 Juni 2026 sekitar pukul atau kick off mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Madya Senayan Jakarta, Nira Puliti Loli Proti KRRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita Pro 3 RRI. Tetap bersama Pro 3 RRI, pastikan Anda tetap bersama kami dengan kami akan menghadirkan berbagai informasi. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 37. Jangan Nugroho, selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Spanyol datang ke Piala Dunia 2026 bukan cuma sebagai peserta, tapi sebagai salah satu favorit juara. Inilah bedah tim sepak bola Pro3 RRI bersama Indra Firgiantara dan saya Tomo Hakim.
2: La Furia Roja akan tampil di Piala Dunia ke-17 mereka dan datang dengan status juara Eropa. Usai merebut trofi Euro 2024, tidak hanya itu mereka juga berhasil mencapai final UEFA Nations League. Ya singkatnya Spanyol kembali menakutkan lah ya.
1: Takut. Dan yang paling menarik adalah ini bukan lagi generasi lama. Era baru Spanyol sekarang dipimpin anak-anak muda super berbakat seperti Lamine Yamal, Nico Williams, Pau Kubasi sampai dengan Heidsen.
2: Di bawah pelatih Luis de la Fuente, Spanyol berhasil menemukan keseimbangan baru. Mereka tetap memainkan gaya tiki-taka khas Spanyol, tapi sekarang jauh lebih cepat, lebih direct, dan lebih mematikan saat transisi menyerang.
1: Ya, perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga nyaris sempurna. Mereka menang kandang-tandang melawan Bulgaria dan Georgia, bahkan sempat menghancurkan Turki 6-0 dari kandang lawan.
2: Tapi tentu saja target utama mereka adalah mengulang kejayaan tahun 2010 saat merebut Piala Jules Rimet.
1: Ya, setelah era emas itu berakhir, Spanyol beberapa kali mengecewakan di Piala Dunia. Qatar 2022, mereka sempat membantai Costa Rica 7-0, tapi ketika menghadapi Maroko di babak 16 besar, mereka juga tersingkir lewat adu penalti.
2: Di fase grup Piala Dunia 2026, Spanyol akan menghadapi Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Grup yang tidak mudah, tapi tetap sangat terbuka untuk mereka kuasai.
1: Mampukah generasi muda Spanyol menuliskan nama mereka di catatan sejarah dengan menjadi juara dunia tahun ini?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

Ya, saudara pendengar, Anda baru saja menyimak berita jaringan nasional bersama RRI Pro 3 Jakarta. Saat ini Anda kembali lagi di frekuensi 90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis. Dan kami informasikan pendengar, saat ini telah masuk waktu sholat fardu isya untuk daerah Bengkalis dan sekitarnya. Dan dari studio sejenak kita dengarkan kumandang azan.

Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah wa ba'du. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana dalam hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Beliau alaihi salatu wassalam bersabda, "Mathalul mu'min kal khamati min az-zar' yufayyi'uha ar-rihu marratan wa ya'diluha marratan." ومثل المنافق كالأرزة لا يزال لا تزال حتى يكون انجعافها مرة واحدة. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, perumpamaan seorang mukmin seperti tanaman yang terkadang tertiup oleh angin sehingga dia condong ke arah angin bertiup. Terkadang ditiup oleh angin kemudian dia tegak lagi. Dan perumpamaan orang munafik seperti pohon besar yang tetap tegak, kemudian pohon ini tumbang begitu datang angin yang besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini menjelaskan tentang perumpamaan seorang mukmin yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam jenis ujian, terutama ujian yang berkaitan dengan badannya berupa penyakit-penyakit yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepadanya. Dan Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan orang-orang munafik seperti pohon besar yang tidak tergerak dengan tiupan angin. Begitu juga mereka dalam hal ujian. Mereka tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak ujian. Tapi begitu datang angin besar, dia akan langsung tumbang. Di hadis yang mulia ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran kepada kita bahwasanya seorang mukmin senantiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam penyakit. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menguji seorang mukmin, bukan berarti itu adalah tanda Allah Subhanahu wa taala tidak mencintainya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menguji orang-orang yang beriman karena ada kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala ingin berikan. Di antaranya sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, bahwasanya la yusibul muslim al-adha min maradin wa ma siwahu illa hatallahu anhu khatayah kama yuhatul waraqu asy-syajarah atau kama yuhatu waraqu asy-syajarah. Tidaklah seorang mukmin atau seorang muslim ditimpa oleh penyakit atau yang lainnya melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan dosa-dosanya sebagaimana gugurnya daun dari pohon. Jadi penyakit yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada seorang hamba, kepada seorang muslim, bisa menggugurkan dosa-dosanya. Kemudian juga di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala menguji hambanya dengan penyakit di badannya, dijelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya penyakit itu bisa mengantarkan seseorang kepada derajat yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la yakuna lahu 'indallahi manzilah." Seseorang telah mendapatkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. "Fama yablughuha biha 'amaluh." Tapi kedudukan yang tinggi itu tidak bisa didapatkan dengan amalnya, tidak bisa didapatkan dengan ibadah-ibadahnya. Fala yazalu Allahu yabtalihi bima yaqrahu hatta yablughaha iyyah. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengujinya. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepadanya ujian-ujian berupa penyakit-penyakit yang ada di badannya atau dengan sesuatu yang dia benci sehingga dia mendapatkan kedudukannya yang Allah berikan kepadanya. Lihatlah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa seorang hamba telah diberikan kedudukan yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak bisa dia dapatkan dengan amalnya, dengan ibadahnya, dengan salatnya, dengan puasanya, dengan ibadah-ibadah yang lain. Tapi dengan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dia bisa meraih apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan baginya dari kedudukan yang tinggi. Kemudian juga ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang hikmah
dan keutamaan orang yang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Ya waddu ahlul afiyati yaumal qiyamati hina yu'ta ahlul bala'i ath-thawaba law anna juludahum quridat bil maqarid fid dunya." Orang-orang yang tidak mendapatkan ujian nanti di hari kiamat, mereka berangan-angan, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada orang-orang yang mendapatkan ujian di dunia, mereka berangan-angan seandainya kulit mereka itu dipotong-potong di dunia. Dan itu disebabkan karena mereka melihat betapa besarnya pahala yang didapatkan oleh orang-orang yang mendapatkan ujian di dunia ini. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah, apabila kita mendapatkan ujian, maka kita tidak punya pilihan kecuali bersabar dan tetap husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terus kita mengingat-ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan orang yang mendapatkan ujian dari Allah tabaraka wa taala. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat dan bisa menjadikan kita lebih bersabar dan lebih kuat menghadapi ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.

0: Alpha is online.
1: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
2: Maaf, Pa, maaf.
1: Sana cepat.
2: Iya, iya.
1: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
2: Pa, Papa.
1: Apa?
2: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
4: Sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setia RRI Bengkalis di 90,7 MHz ya, dimanapun saat ini berada. Semoga malam ini Anda senantiasa berada dalam keadaan sehat ya, dan bahagia tentunya. Ya pendengar, setelah seharian disibukkan dengan berbagai kegiatan, kini saatnya menikmati suasana malam yang lebih tenang ya, sambil mendengarkan beragam informasi dan lagu-lagu pilihan yang telah kami siapkan. Bagi Anda pendengar yang masih beraktivitas di luar sana, sedang dalam perjalanan maupun yang tengah bersantai bersama keluarga di rumah, ya terima kasih ya telah bersama kami di RRI Bengkalis sebagai teman setia Anda malam ini. Dan mari kita nikmati malam ini pendengar dengan suasana yang hangat ya, dan penuh keakraban. Dan pendengar, malam ini Anda akan kami temani dengan berbagai hiburan ya. Pada pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti, kita akan simak program drama radio ya. Dan untuk itu tetaplah bersama kami di RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi. Sebuah lagu berikutnya untuk Anda pendengar dari Endaochi dengan singelnya Apa Kabarmu.

0: Akhirnya pekerjaanku hari ini bisa beres tepat waktu. Artinya rencana berikutnya bisa terlaksana hari ini.
1: Wow, tumben jam segini mejanya udah rapi. Udah dandan juga. Ada acara ya?
0: Eh, kamu Ruth. Iya, ini aku mau ke rumah sakit.
1: Eh, siapa yang sakit, Mi? Kamu baik-baik saja kelihatannya.
0: Bukan saya lah, Ruth. Saya mau jenguk teman.
1: Teman? Apa teman?
0: Apaan sih kamu? Kepo banget.
1: Ya iyalah. Kok langsung marah sih? Ya maaf.
0: Oh iya, Ruth. Kamu juga mau balik, kan?
1: Emang kenapa, Mi?
0: Aku ikut kamu ya. Soalnya aku gak bawa kendaraan hari ini.
1: Oke. Sip lah. Kalau ama Ami mau kemana aja, oke.
0: Gombal. Yuk berangkat. Ntar kena macet lagi.
1: Ayo. Siapa takut?

0: Suara lipatan kertas-kertas ini yang menemaniku setiap waktu. Semenjak aku dirawat di tempat ini, seakan menjadi nada kehidupan buatku, memberiku semangat untuk hidup, semangat untuk sembuh dari penyakitku ini.
1: Selamat sore, Mas Irfan. Saatnya minum obat dulu ya. Dan sekalian saya minta permisi untuk ambil sampel darahnya.
0: Oh, iya. Silahkan, suster. Gak apa-apa.
1: Wah, ini burung-burung kertasnya udah banyak banget. Saya singkirkan dulu ya, Mas Irfan.
0: Oh, iya. Maaf, suster, merepotkan.
1: Gak apa-apa. Saya simpan di box ini saja ya, biar rapi.
0: Iya, terima kasih, suster.
1: Nah, obatnya sudah. Dan sampel darahnya juga sudah saya ambil. Nanti hasilnya saya akan informasikan ya. Ingat, Mas Irfan, jangan lupa banyak istirahat dan makan yang banyak biar cepat fit.
0: Siap, suster. Terima kasih.
1: Sama-sama. Saya permisi, Mas Irfan.

0: Terima kasih ya atas sumbangannya, Rut.
1: Iya. Beneran nih, gak perlu saya temenin. Atau kalau perlu, saya tungguin kamu.
0: Gak apa-apa, Rut. Saya sendiri saja. Makasih. Saya masuk dulu ya.
1: Oke lah kalau begitu. Kamu hati-hati ya, Mi.
0: Iya, see you.
1: Ami, Ami. Kenapa sih selalu menolak aku? Ami, andai kamu tahu. Apa sih yang aku pikirkan ini?

0: 950 951 952 953.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ami,
1: apa ini Irfan? Kamu masih juga membuat burung-burung kertas ini sampai sebanyak ini? Ya ampun.
0: Iya Mi.
1: Kamu kan lagi sakit, Van. Kamu harusnya konsen istirahat sama pengobatan kamu.
0: 954 955.
1: Kamu dengar aku gak sih, Van?
0: 956.
1: Han, hentikan Irfan.
0: 957.
1: Tolong hentikan.
0: Saya harus selesaikan ini, Ami, sebelum aku pergi.
1: Hentikan atau aku akan pergi dari sini, Irfan.
0: Mi, tolong tetap di sini, Mi. Please, Mi.
1: Kenapa kamu lakukan ini, Van? Kenapa? Irfan, kenapa kamu keras kepala seperti ini?

0: Hei, kok melamun? Kamu sakit ya, Mi?
1: Kamu, Rut. Enggak kok, enggak kenapa-kenapa.
0: Ini, aku sengaja buatin teh hangat. Siapa tahu bisa tenangkan kamu. Kan sedari tadi kayaknya lagi mikirin sesuatu.
1: Enggak ada apa-apa. Makasih untuk tehnya ya, Rut.
0: Oh iya, gimana kabar teman kamu yang di rumah sakit?
1: Oh, Irfan. Iya, masih harus dirawat intensif.
0: Oh, sakitnya emang serius?
1: Leukemia.
0: Oh, maaf. Kalau boleh tahu, dia deket banget ya sama kamu, sampai bikin kamu sedih begini.
1: Dia orang baik, baik banget. Sahabat, kakak, teman, yang selalu ada di saat saya senang dan susah. Bahkan
0: Kok tambah nangis ya? Ya sudah, kita ganti topik saja ya.
1: Antar aku sekarang. Tolong.
0: Mau kemana kita, Mi?
1: Nanti saja aku jelaskan.
0: Kita mau kemana, Mi?
1: Antar aku ke rumah sakit. Cepat, Ruth.

0: Sial, diminggirin pak polisi lagi. Gimana nih?
1: Ah, gimana sih kamu, Ruth? Aku lanjut pakai angkot saja.
0: Ami, Ami. Aduh, kenapa pakai di stop polisi segala?

0: 980, 981, 982, 983. Ami, sedikit lagi cukup 1000 bun burung kertasnya untuk kamu, Ami. Seperti janji saya waktu itu, sebagai syaratmu padaku, karena kamu menerima maafku bila ku buatkan 1000 burung kertas untuk 984. Sedikit lagi, Ami. Kesalahan atas perasaanku yang lebih kepadamu.
1: Irfan, kamu masih saja lakukan ini, Van. Kamu gak sadar ya, Van? Itu darah di hidung kamu sudah menetes lagi. Tolong, Van, hentikan. Jangan siksa aku, Van, kayak gini. Saya ingin kamu sembuh kayak dulu lagi, Van.
0: 985.
1: Van.
0: Sebentar lagi, Ami.
1: Tidak, Van.
0: Sedikit waktu lagi. Kumohon tetap di sini ya. Sampai semua ini selesai.
1: Sudah, Van. Walau tak cukup 1000 burung-burung kertas, aku sudah maafkan kamu, Irfan. Aku maafkan.
0: 986. Kertas. Kertas. Tolong berikan aku sedikit kertas.
1: Tidak,
0: lagi,
1: Van.
0: Ami. Aku akan menyelesaikannya untuk kamu. Aku sudah tidak punya banyak waktu lagi, Ami.
1: Tolong, Van, hentikan. Sudah, hentikan.

0: 987 988 989. Sungguh Pak, hatiku sakit tiap kali mengingatmu berusaha menyelesaikan burung-burung kertas ini. Bahkan darah segar yang mengucur dari hidungmu ketika itu, bak cat warna yang memperindah burung-burung kertas di depanku ini.
1: Saya bantu ya, Mi.
0: Gak perlu. Saya hanya ingin menyelesaikan apa yang sudah dimulai oleh Irfan.
1: Maksudku, agar burung-burung kertas ini cepat terselesaikan, Mi. Makanya, aku pengen bantu. Tapi maaf, jika aku lancang, Mi.
0: 990. 991. 992. 993. 994.
1: Saya hanya mampu memandangimu dari jauh, Mi. Saya tahu hatimu terluka. Tapi tahukah kamu jika hatiku lebih terluka melihatmu seperti ini?
0: 995. 996. 997. 998.
2: Ami, ada apa dengan kamu? Kamu tuh apa-apa kan?
0: 999.
2: Hentikan, Ami. Hentikan. Saya yakin jika dia juga akan sedih dan kecewa melihat kamu seperti ini, Mi.
0: Irfan, maaf. Dari dulu hingga kapanpun, namamu abadi di hatiku.

0: Ih, lama banget sih diangkatnya. Aduh, kemana sih Siska?
1: Halo? Hai Lin, tumben nelpon pagi-pagi.
0: Ih, kamu ini kebiasaan. Keseringan lama angkat teleponnya.
1: Maaf, maaf. Tadi aku baru selesai mandi. Ada apa? Mau traktir makan ya? Atau mau ngajak ke mall?
0: Iya, kalau kamu gak sibuk, ikut aku yuk, kita ke mall. Yang baru buka itu loh. Aku mau cari baju dan perlengkapan dapur.
1: Oke, siapa takut?
0: Siap-siap ya, 10 menit lagi aku jemput.

0: Ah, dasar Siska. Angkat telepon lama banget. Buka pintunya juga lama. Gimana kalau aku telepon dia lagi aja ya? Ah, ini dia orangnya. Ditunggu-tunggu dari tadi baru nongol.
1: Iya, sorry ya Lin. Tadi aku baru selesai beres-beres rumah. Maklum gak ada pembantu. Apa-apa tuh dikerjain sendiri. Gak kayak kamu. Kalau mau hangout tinggal capcus. Kerjaan di rumah semua udah beres. Dihandle sama asisten rumah tangga. Semua udah tersedia. Tinggal perintah dan tunjuk sana-sini aja.
0: Ah, kamu ini bisa aja. Ayo cepetan kita berangkat. Ntar keburu siang lagi.
2: Aduh, makin tajir aja nih si Linda. Perhiasannya kayaknya model terbaru semua. Tasnya, sepatunya, kayaknya semuanya mahal.
0: Kenapa sis? Kamu kok ngeliatin aku kayak gitu? Ada yang aneh pada diriku?
2: Enggak. Cuma mikirin nasib aku aja, Lin. Dari dulu kok begini-begini aja.
0: Begini-begini aja gimana?
2: Ya, kamu tahu kan gimana kehidupan aku sama Mas Agung? Memprihatinkan. Apalagi kalau dilihat kebutuhan sekarang ini. Apa-apa serba mahal. Pekerjaan pun sulit. Nih, untuk bulan kemarin aja, tidak ada yang memakai jasa suamiku. Maklumlah kan jasa pengiriman barang tempat suamiku bekerja sedang sepi pengiriman. Ini akhirnya membuat perusahaan mengambil kebijakan untuk merumahkan beberapa karyawannya. Untung aja gak di PHK. Ya, yang penting anak-anak masih bisa makan, aku udah syukur. Itu pun masih juga dapat bantuan dari kamu.
0: Ah, sudahlah sis. Masalah itu jangan dibahas lagi. Gak baik.
2: Tapi memang begitu kok kenyataannya. Dan gak nyangka sebelumnya kalau kehidupan aku bakal kayak gini sis. Kita kan sudah berteman akrab ya dari kecil. Dari masih SMP, SMA. Terus kita pilih perguruan tinggi yang sama demi persahabatan kita. Dan sekarang pun sudah berumah tangga, persahabatan kita masih awet. Sampai-sampai suami dan anak-anak kita juga berteman ya.
0: Iya ya sis, kamu benar. Bahkan hubungan kita bukan sekedar teman akrab, tapi malah seperti saudara.
2: Gimana dengan Mas Mulin? Masih sibuk gak sih bolak-balik ke Pulau Batam?
0: Ya gitulah sis, sore ini katanya sih mau pulang. Mas Slamet dapat cuti 1 minggu. Makanya aku mau cari baju baru buat nyambut kedatangan Mas Slamet. Sekalian masakin yang enak kesukaannya.

0: Mas.
1: Ada apa?
0: Kalau dilihat-lihat nih mas, kehidupan Linda itu makin tajir aja loh mas.
1: Ya, kamu pikirnya seperti itu?
0: Enggak, maksudnya perhiasannya itu loh, model-model terbaru, tas sama bajunya juga, semuanya bermerek. Sepertinya sih hadiah dari suaminya yang bekerja di Batam. Terus ya, kalau kemana-mana pakai mobil, gak kepanasan, gak kehujanan. Lagi pula apa-apa dilayani sama asisten rumah tangga. Mana shopping terus.
1: Sis, jadi kamu mau apa? Mau seperti Linda begitu? Bagaimana bisa kita mengikuti gaya hidup seperti Linda? Aku ini kan hanya seorang kurir, Liz. Dengan penghasilan yang gak seberapa.
0: Ya bukan begitu maksudku, Mas.
1: Jadi maksudmu?
0: Ya mbok ya kamu itu cari kerjaan lain yang bisa menambah
1: begitu,
0: pemasukan kita.
1: Jadi?
0: Ya jangan ngandalkan jadi kurir aja. Kamu itu kurang getol dan gak serius, Mas. Coba kamu kembali bekerja lagi dengan Pak Samsul. Usaha simpan pinjam yang kemarin.
1: Bukan tidak getol, Sis. Tapi memang kenyataannya seperti itu. Tidak, Sis. Aku tidak mau lagi bekerja di sana sebagai debt collector dari usaha rentenir. Aku ingin menafkahi keluargaku, keluarga kita dengan cara yang halal. Seharusnya kamu mendukung aku, Sis. Bukan malah memojokkan aku.
0: Ah, sudahlah, Mas. Kamu memang gak becus cari uang.
1: Apa? Sis, kalau kamu gak bisa menerima aku seperti ini, seperti apa adanya sekarang, ya silahkan kamu cari laki-laki lain yang bisa memenuhi semua ambisi dan keinginanmu itu. Silahkan.
0: Kalau kayak gini, bagaimana kalau aku pinjam uang saja ya dengan Linda? Pasti dia mau minjemin aku uang. Tapi aku harus punya alasan nih supaya dia meminjamkannya. Lumayan, Linda kan baru dapat transferan dari suaminya. Bilang aja kalau anakku butuh biaya untuk keperluan praktikum di sekolahnya. Linda pasti setuju dan mau memberi pinjaman. Apalagi kan dia sayang sama Dinda.

0: Hello.
1: Oh, hai sis. Ada apa?
0: Kangen ya? Baru aja kemarin ketemu.
2: Iyalah, kangen banget.
0: Iya. Aku yakin kamu gak kangen. Pasti ada sesuatu yang penting. Mau curhat? Masalah dengan Mas Agung lagi ya?
2: Mau curhat sih iya. Tapi bukan tentang Mas Agung sih.
0: Terus tentang siapa?
2: Tentang anakku, Dinda, Lin.
0: Dinda? Memang ada apa dengan Dinda, sis?
2: Ini, Lin, Dinda itu kemarin merengek-merengek sama aku. Kalau syarat untuk kelulusan salah satu mata kuliahnya harus ikut praktikum.
0: Terus?
2: Nah iya, syarat mengikuti praktikum itu harus menyiapkan bahan-bahan dengan biaya yang gak sedikit, Lin. Pastilah, kamu kan tahu. Aku tuh tidak punya uang sebanyak itu. Apalagi Dinda itu membutuhkan uangnya besok. Emang simsalabim gitu uangnya bisa langsung datang.
0: Emang butuh berapa?
2: 10 juta sih, Lin.
0: 10 juta? Untuk praktikum?
2: Kamu gak percaya ya sama aku, Lin?
0: Bukan gak percaya, sis. Baiklah. Nanti aku transfer ke rekeningmu ya.
2: Makasih ya, Lin. Nanti kalau Mas Agung udah gajian, akan kucicil. Sekali lagi makasih ya, Lin. Kamu memang sahabatku yang paling baik. Uang 10 juta ini bagusnya aku beliin apa ya? Coba aku beliin baju baru, perhiasan, tas dan juga sepatu baru. Biar nyaho tuh ibu-ibu kompleks ini. Mereka jangan taunya menghina aku aja. Mereka tidak boleh memandang aku sebelah mata.

0: Sis, dari mana? Kok malam-malam seperti ini baru pulang?
1: Ya, aku pulang malam kan karena sibuk cari uang, Mas.
0: Cari uang katamu? Cari uang apa, Sis? Apa yang kamu lakukan? Paling-paling bisanya cuma senang-senang dan foya-foya dengan teman-temanmu itu kan? Sampai malam begini baru pulang.
1: Kamu jangan meremehkan aku ya, Mas. Gini-gini, aku ini sarjana. Mantan
0: sarjana,
1: karyawan swasta lagi.
0: Sarjana?
1: Aku itu sudah lebih dulu bekerja sebelum kita menikah. Dan aku juga sudah pegang uang sendiri. Hah, sudah menikah sama kamu aja, nasib aku kayak gini.
0: Sis, apa kamu bilang? Hah, dasar, istri tidak tahu diuntung. Seharusnya kamu bersyukur, Sis. Aku bekerja mencari uang halal untuk keluarga kita. Dan kamu seharusnya bisa berhemat. Kita harus hidup yang sesuai dengan kemampuan kita, Sis. Jika aku mau, mungkin bisa saja aku bekerja kembali dengan Pak Samsul. Dapat uang yang begitu banyak, mobil dan rumah mewah. Tapi apalah artinya, Sis, kalau uang yang aku hasilkan itu tidak halal, Sis.
1: Ah, pandai bicara aja kamu, Mas. Selama 15 tahun aku menikah dengan kamu, fasilitas dan kemewahan apa sih yang sudah kamu berikan untuk aku, Mas?
0: Itulah kamu tidak pernah bersyukur, Sis.
1: Coba lihat si Linda itu, punya suami yang pintar cari uang. Apa aja yang ia mau bisa dengan mudah dia dapatkan. Sementara aku, hingga menunggu berapa lama lagi, Mas. Setiap hari aku hanya melihat ibu-ibu di kampung sini menggunakan perhiasan.
0: Kamu memang
1: baju,
0: begitu, Sis.
1: Tas sama sepatu yang bagus-bagus.
0: Dari dulu selalu saja membanding-bandingkan.
1: Aku, Mas, dari dulu pakai tas dan sepatu tidak ganti-ganti. Ini aja. Aku tuh pengen, Mas, punya semua itu. Begitu juga dengan anak-anak kita. Mereka itu minder, Mas, main sama teman-temannya. Teman-temannya itu sekolah, Mas, dengan kendaraan yang bagus. Sementara Dinda, ke sekolah itu dengan kendaraan butut kamu itu. Selalu saja kamu doktrin untuk hidup bersahaja. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian.
0: Tapi kan nyatanya
1: dahulu, nanti biar mati aja sekalian.
0: Anak-anak kita tidak juga pernah menuntut. Mereka tahu. Jadi ini, Sis, untuk memenuhi itu semua, kamu rela pinjam uang sana-sini untuk memenuhi hasrat dan ambisimu itu. Pulang malam untuk menghindar dari orang-orang yang ingin menagih hutang begitu.
1: Sudah, Mas. Aku sudah tidak tahu lagi, Mas, harus bagaimana.
0: Inilah akibatnya, Sis. Besar pasak daripada tiang. Pantas saja kemarin Uci dan Emi datang ke sini mencarimu. Waktu itu, ia tidak percaya. Tapi sekarang, setelah mendengar dari Dinda, baru aku percaya, Sis. Rupa-rupanya, kau memang selalu membuat aku resah. Ternyata selama ini kamu diam-diam melakukan ini tanpa sepengetahuan aku. Dan aku ingatkan sama kamu ya, Sis. Aku tidak mau lagi menanggung semua ini. Kau tanggunglah sendiri akibat perbuatanmu itu. Sudah berapa kali aku ingatkan untuk tidak mengulangi lagi perbuatan itu, Sis. Kenapa malah diulang lagi? Bahkan makin parah.
1: Mas.
0: Apa?
1: Mas, aku minta maaf ya, Mas. Aku janji tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi. Bantu aku melunasinya ya. Dan aku rela, Mas, mencicil hutang teman-temanku. Izinkan aku kembali bekerja ya, Mas.
0: Oh, baiklah. Kamu aku maafkan. Kamu aku izinkan untuk bekerja kembali. Tapi ingat, jangan sekali-kali kamu ulangi lagi perbuatanmu itu, Sis. Ingat, anak-anak kita sudah besar dan butuh banyak biaya. Kalau kamu tidak merubah kebiasaan buruk itu, mau jadi apa rumah tangga kita, Sis? Untung saja mereka tidak melaporkanmu kepada yang berwajib, Sis.
1: Iya, Mas.
2: Tentu lain kali nanti aku akan lebih berhati-hati, Mas.
3: Tiga bulan sudah aku bekerja membantu Linda di rumahnya. Alhamdulillah, uang yang terkumpul ini akan aku gunakan untuk mencicil pinjamanku kepada teman-temanku.
4: Hei, kok melamun aja dari tadi?
2: Eh, kamu Lin. Iya nih, aku berencana mencicil pinjamanku kepadamu dan juga pinjaman aku sama Uci, Emmy, dan juga teman-teman lainnya.
4: Soal pinjamanmu kepadaku, jangan kamu pikirkan. Yang penting dahulukan teman-teman yang lain dulu.
2: Terima kasih, Alin. Kamu memang sahabat baikku.

0: Ya Allah, dulu hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis, tak berbekas. Aku bodoh. Gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama kami pendengar malam ini di Lintas Bengkalis Malam ya. Dan terima kasih masih setia bersama kami di 90,7.

MHz bagi Anda yang mendengarkan kami di manapun berada ya. Tidak terasa mendengar malam ini kita telah berada di penghujung hari Minggu ya. Dan dua hari akhir pekan yang mungkin diisi dengan berbagai aktivitas ya, berkumpul bersama keluarga, beristirahat di rumah ya, atau bahkan masih menyelesaikan pekerjaan yang tertunda. Ya, kini pendengar, suasana malam mulai tenang ya. Jalanan tak lagi seramai siang tadi, dan esok hari sebagian besar dari kita akan kembali menjalani rutinitas seperti biasanya. Bagi Anda pendengar yang malam ini masih dalam perjalanan, sedang bekerja ataupun sekedar menikmati waktu santai di rumah, semoga malam ini menjadi waktu yang tepat ya untuk beristirahat dan mempersiapkan energi baru menyambut hari Senin besok. Ya, pendengar, setiap akhir pekan selalu meninggalkan cerita ya. Ada yang berhasil mewujudkan rencana yang telah disusun, ada juga yang mungkin menghabiskan waktu bersama orang-orang tercinta, dan mungkin ada pula yang merasa waktu libur berlalu begitu cepat ya. Apapun cerita Anda pendengar, semoga menjadi kenangan yang menyenangkan ya, dan membawa semangat untuk memulai pekan yang baru.

Ya, saudara pendengar, terima kasih masih bersama kami RRI Bengkalis, Kanal Informasi dan Inspirasi. Informasi untuk Anda malam ini, pendengar dari Kabupaten Kampar, di mana seorang pria bernama Cepi, 30 tahun, warga asal Bandung, ya, dilaporkan hilang setelah terseret arus sungai Kampar di Desa Muara Jalai, Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar, Minggu 7 Juni 2026. Korban hilang saat berusaha menyelamatkan rekannya yang hampir tenggelam. Berdasarkan informasi yang diterima, kantor pencarian dan pertolongan atau Basarnas kelas A Pekanbaru dari BPBD Kabupaten Kampar, peristiwa bermula ketika korban bersama rekannya mandi di Sungai Kampar. Saat rekannya nyaris tenggelam, korban berupaya memberikan pertolongan. Upaya tersebut berhasil menyelamatkan rekannya yang kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Bangkinang untuk mendapatkan penanganan medis. Namun korban justru terbawa arus sungai yang cukup deras dan hingga kini belum ditemukan. Menerima laporan kejadian tersebut, Basarnas Pekanbaru langsung mengerahkan tim rescue untuk melakukan operasi pencarian di lokasi kejadian. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Pekanbaru, Budi Cahyadi, mengatakan sebanyak 7 personel rescue diberangkatkan ke lokasi yang berjarak sekitar 43,74 km dari Kantor SAR Pekanbaru. Lokasi kejadian berada di aliran Sungai Kampar, Desa Muara Jalai, Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar. Ya, pendengar, operasi pencarian difokuskan pada penyisiran di lokasi, di sekitar lokasi kejadian serta sepanjang aliran sungai yang diperkirakan menjadi jalur hanyut korban. Tim SAR gabungan juga memantau kondisi cuaca dan arus sungai guna mendukung efektivitas pencarian serta keselamatan personel di lapangan. Pendengar, yang menjelaskan proses pencarian hari ini masih nihil, pencarian akan kembali dilanjutkan esok hari. Demikian pendengar, informasi ini kami hadirkan untuk Anda. Kami kutip dari portal rri.co.id.

0: baru pulang jam segini. Kok
1: ibu lagi? Ayah kemana aja sih?
2: Inikah yang disebut keluarga? Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya, tapi pedulilah.
3: Pro 1, kanal inspirasi.

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis. Pendengar, pukul 21 lebih 24 menit waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasanya, kami akan menemani Anda di program Ruang Rindu hingga pukul 22 malam nanti. Ya, selama 1 jam ke depan pendengar, kita akan bernostalgia ya bersama melalui deretan lagu-lagu terbaik era 80-an, 90-an hingga awal 2000-an ya, lagu-lagu yang mungkin pernah menjadi soundtrack masa lalu mungkin ya. Seperti sekolah, masa kuliah ya. Dan hingga kini kenangan itu masih tersimpan dalam ingatan. Ya, pendengar, malam itu adalah waktu yang tepat ya untuk sejenak memperlambat langkah, menikmati suasana yang lebih tenang. Dan bagi Anda pendengar yang sedang bersantai di rumah, menikmati secangkir kopi ya, masih bekerja barangkali atau tengah dalam perjalanan, terima kasih sudah setia di 90,7 MHz ya sebagai teman Anda di malam ini. Pendengar yang mau request ya, silakan melalui pesan WhatsApp kami di 082388364742. Dan sejumlah pesan sudah masuk tadi, kita hadirkan saja langsung. Berikut ini lagu dari Brory dengan singlenya Bulan Sabit.

Ada seorang gadis buta yang membenci dirinya sendiri karena kebutaannya itu. Tidak hanya terhadap dirinya sendiri, tetapi dia juga membenci semua orang kecuali kekasihnya. Ya, kekasihnya selalu ada di sampingnya untuk menemani dan menghiburnya. Dia berjanji akan menikahi kekasihnya hanya jika dia bisa melihat dunia nanti. Suatu hari, ada seseorang yang mendonorkan sepasang mata kepadanya. Hingga setelah melalui operasi, akhirnya gadis itu bisa melihat kembali. Dia mampu melihat semua hal, termasuk melihat kekasihnya. Sekarang kamu bisa melihat dunia. Apakah kamu mau menikah denganku? Tanya kekasihnya itu. Tapi gadis itu terkejut dan terguncang ketika melihat bahwa kekasihnya ternyata buta. Dan dia menolak untuk menikah dengannya. Menghadapi kenyataan itu, kekasihnya itu pergi dengan air mata mengalir dan kemudian menulis sepucuk surat singkat kepada gadis itu. Sayangku, tolong jaga baik-baik mata saya.

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis, masih di Ruang Rindu Memorial lewat lagu. Ya, pendengar, sejumlah lagu yang telah di request tadi melalui pesan WhatsApp ataupun SMS sudah kami hadirkan ya, menemani malam Anda yang penuh kenangan ini. Pendengar, malam masih panjang ya, dan Ruang Rindu masih akan menemani Anda hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat dengan deretan lagu-lagu pilihan era 80-an, 90-an hingga 2000-an yang tentunya selalu enak untuk dikenang dan didengarkan kembali. Ya, pendengar, di tengah perkembangan teknologi yang begitu cepat, ya, ada beberapa benda yang seolah tidak pernah kehilangan tempatnya dalam kehidupan manusia. Ya, meski zaman terus berubah, ya, keberadaannya tetap dibutuhkan dan dikenang dari generasi ke generasi. Ya, salah satunya adalah jam tangan, ya, meski kini hampir semua orang dapat melihat waktu melalui ponsel, ya, jam tangan tetap menjadi simbol ketepatan, ya, gaya dan kenangan. Tak sedikit orang yang masih menyimpan jam tangan, ya, pemberian orang tua ataupun hadiah dari seseorang yang istimewa. Dan selain itu juga ada pula buku. Ya, dari dulu hingga sekarang itu buku tetap menjadi jendela ilmu, ya, dan juga sumber inspirasi. Ya, meskipun buku juga memiliki versi digital, ya, yang semakin mudah diakses, sensasi membalik halaman demi halaman masih memiliki daya tarik tersendiri. Dan begitu juga pendengar dengan foto keluarga, ya, walaupun kini ribuan foto telah tersimpan di ponsel, ya, foto cetak yang terpajang di album atau di dinding rumah tetap memiliki nilai emosional yang tak tergantikan. Ya, setiap foto itu menyimpan cerita dan potongan waktu yang tidak akan pernah kembali. Ya, pendengar, pada akhirnya benda yang tak lekang oleh waktu itu bukanlah benda yang paling canggih, ya, ataupun paling mahal, melainkan benda yang memiliki makna, menyimpan kenangan dan terus hidup, ya, dalam cerita dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pendengar, malam ini kita masih temani Anda hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat di Ruang Rindu.

Ya, saudara pendengar, tidak terasa kebersamaan kita malam ini telah sampai di penghujung waktu. Ya, terima kasih untuk Anda yang telah setia bersama kami di 90,7 MHz, sudah mengirimkan requestan lagu melalui WhatsApp ataupun SMS. Ya, dan lagu request pendengar yang belum sempat kami hadirkan malam ini, mohon maaf karena kita sudah di ujung waktu ya, pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Berikutnya, hingga larut malam nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat, kita akan dengarkan lagu-lagu daerah dari Nusantara. Tetaplah bersama kami di 90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis.

0: 50 rupiah ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi 250.500 ya.
2: Total belanjanya 550.750 rupiah. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
4: Jajaran pulau dengan ragam suku, budaya, adat, dan agama bersatu dalam naungan dua samudra. Inilah semuanya Indonesia. Serba
5: Indonesia. Indonesia memiliki perangko kuno termahal di Asia seharga 20 miliar rupiah. Perangko ini terbitan tahun 1864 dan memiliki cap pos Ngawi, Jawa Timur.

0: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.
1: Pro 1, kanal inspirasi.

0: janji kamu yang dulu. Bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu, kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang, kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup. Aku gak sanggup, Mas.
1: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah pelopor yang memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak sekarang juga.

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, di malam ini kami masih menghadirkan lagu-lagu daerah dari mancanegara dari berbagai daerah Nusantara ya. Terima kasih juga untuk Anda pendengar yang masih setia di 90,7 MHz ya. Bagi yang malam ini bersantai di rumah ya, menikmati waktu bersama keluarga, masih bekerja ataupun sedang dalam perjalanan, semoga kebersamaan kita malam ini di udara tetap semangat ya. Malam ini pendengar, hingga pukul 23 dengan deretan lagu-lagu daerah pilihan dari penjuru Nusantara ya, beragam irama dan bahasa daerah akan kembali mengingatkan kita akan kekayaan budaya Indonesia yang begitu beragam ya dan membanggakan tentunya. Jadi pendengar, tetaplah bersama kami di RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi.

0: Apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo, Dila, baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini, hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
3: Gimana sih? Bener? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasinya.
4: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

0: Ya Allah, dulu hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis, tak berbekas. Aku bodoh, gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.

mengenakan kain di kepala menjadi ciri khas pria di daratan Melayu. Bentuk kainnya bisa beragam. Seni melilitnya pun cukup variatif. Dikenal dengan sebutan tanja, menjadi lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu Riau. Jika melihat model atau jenis tanjak yang dipakai seseorang, maka tak semuanya sama modelnya. Kalau kita mau memilih dan memakai tanjak, sebenarnya itu tergantung kenyamanan kita memakainya. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, menunjukkan semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. Maka, strata sosial pemakai tanjak sebenarnya bisa dibedakan dari lenggek atau lapis ikatan tanjak itu sendiri. Lenggek yang dimaksud adalah lapis ikatan dari dalam keluar atau dari bawah ke atas. Arah ikatan tanjak masyarakat awam dari kanan ke kiri dan untuk raja dari kiri ke kanan. Hal ini bermaksud sebagai pembeda dan bermakna kebijakan raja diharapkan selalu di kanan yang melambangkan kebaikan.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Urip ing tanah Jawa, kudu ngerti Jawane.
0: Artinya, hidup di tanah Jawa harus mengetahui nilai adat tradisi Jawa.
2: Pro 1, Kanal Inspirasi.

Ya, pendengar RRI Bengkalis 90,7 MHz sudah terasa kebersamaan kita di Budaya Nusantara. Malam ini telah sampai di penghujung waktu. Ya, terima kasih telah menyimak deretan lagu-lagu daerah dari berbagai penjuru Indonesia yang telah mengingatkan kita ya akan kekayaan budaya bangsa yang begitu beragam dan membanggakan tentunya. Selanjutnya pendengar, kami akan mengajak Anda untuk menikmati suasana malam yang lebih santai melalui lagu-lagu pop pilihan spesial yang tentunya akan hadir dengan lagu pilihan terbaik ya untuk menemani waktu istirahat, pekerjaan maupun perjalanan malam Anda di penghujung hari ini. Dan pendengar, tetap bersama kami RRI Bengkalis 90,7 MHz dan kami ucapkan selamat menikmati waktu istirahat Anda dan semoga malam Anda penuh ketenangan.

0: kerannya kok gak dimatiin sih?
1: Oh iya, aku lupa matiin keran.
0: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
1: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
0: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
1: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
0: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
2: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.

benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi tim pemenang.

Sabbe Sankhara Anicca. Segala sesuatunya tidak ada yang luput dari perubahan. Meski kerap tidak kita sadari, ketidakkekalan adalah realitas yang selalu terjadi di sekitar kita dan juga terjadi atas diri kita sendiri. Bahkan dari episode pertama Secawan Teh hingga yang terakhir tentang kematian, selalu ada ketidakkekalan atau perubahan yang dibahas sebagai salah satu aspeknya. Lantaran terjadinya perubahan, kita bisa merasa bahagia. Sebaliknya, kita juga bisa merasa menderita. Ada kalanya kita merasa sangat bangga dengan apa yang telah kita lakukan. Namun, dalam beberapa waktu, kita juga mempertanyakan diri kita sendiri. Kita seringkali merasa ragu atas apa yang kita lakukan. Kita seringkali merasa tidak pantas mencapai sesuatu. Dan akhirnya malah terjebak, tenggelam dalam overthinking, lalu tidak berani melangkah maju. Sama seperti pergulatan emosi yang lain, mempertanyakan diri sendiri adalah sesuatu yang sangat wajar. Ini justru menjadi kesempatan untuk lebih bijaksana melihat diri sendiri secara apa adanya. Sebagai contoh, dalam episode Secawan Teh sebelum ini, saya merasa sangat diperhatikan lewat komentar berikut. Lalu dalam prosesnya, saya mengalami fase mempertanyakan diri sendiri, lalu melihat kembali apa yang telah dilakukan. Perubahan atau ketidakkekalan terus terjadi. Ketika pertama kali membaca komentar tersebut, muncul ketidakpuasan terhadap diri sendiri. Dan sensasi batin yang muncul adalah rasa yang tidak menyenangkan. Namun setelah mencermati lebih dalam dan melihat pesan tersebut secara apa adanya, ketidakpuasan atas diri sendiri tadi berubah menjadi pengalaman dan pelajaran. Yang awalnya muncul sebagai ketidakpuasan, berubah menjadi rasa syukur dan berterima kasih. Lagi-lagi, terjadi yang namanya ketidakkekalan. Sensasi batin, gelombang emosi, dan pemahaman berubah. Dengan memahami realitas ini, kita bisa menentukan apakah kita ingin terus maju atau kita ingin bertahan dalam ketidaknyamanan yang kita miliki. Itu juga yang terjadi manakala kita mendapatkan kritik, penolakan, bahkan ekspresi kebencian dari orang lain. Banyak hal yang berada di luar kendali kita, kecuali cara kita merespons. Oleh karena itu, akan jauh lebih bijaksana jika kita terus berusaha melakukan yang terbaik sesuai kemampuan kita sendiri, dengan terus menyadari bahwa segala sesuatunya tidak ada yang kekal. Dan apabila yang kita lakukan ternyata bermanfaat bagi orang lain, itu adalah bonus, bukan tujuan utama. Agar kita tidak justru menambah beban pada diri kita sendiri dan bisa terus melangkah dengan ringan.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya.

Selamat malam pendengar. Usai sudah kebersamaan kami menemani Anda hari ini, Minggu 7 Juni 2026. Dan kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat di udara melalui frekuensi 90,7 MHz. Selamat malam pendengar, sampai jumpa lagi. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis, Programa 1.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis Programa 1 mengudara di frekuensi FM 90,7 MHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Senin 8 Juni 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti. Salam bahagia untuk Anda dan tetap merdeka.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya.

Dia adalah orang biasa. Namun ia adalah orang yang tidak pernah melupakan. Dia yang rela tidur beralaskan tikar. Namun ia yang tidak pernah lupa dengan dirimu. Dialah orang yang papa. Namun ia yang sering memikirkan dirimu. Dia adalah orang yang yatim piatu. Namun ia yang paling banyak memuliakan orang-orang yang yatim dan piatu. Dialah yang sampai di akhir hayatnya

memorinya harus dicabut, ya Allah. Masih mengatakan ummati, umatku. Kita yang disebut, kita yang dipikirkannya. Namun sudahkah kita benar-benar bersolawat padanya? Sudahkah kita sungguh-sungguh memperjuangkan agamanya? Mari kita bersolawat bersama untuknya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala

sahabatku, setiap kita pasti pernah terjatuh. Gagal dalam hidup, kalah dalam pertandingan, atau terpuruk dalam kesendirian. Namun yakinlah, yang membuat kita tercatat sebagai pemenang bukanlah dinilai dari seberapa sering kita terjatuh, namun seberapa sering kita bangkit dari kegagalan kita. Tak ada manusia yang sempurna, namun jadikan ketidaksempurnaan itu menjadi keunggulan dirimu. Beethoven, yang musiknya begitu indah, ternyata hanyalah seorang yang tuli. Thomas Alva Edison mengalami 1999 kali kegagalan sebelum menemukan bohlam lampu. Tugas kita bukan untuk berhasil, namun tugas kita adalah untuk mencoba. Karena saat mencoba, ada kemungkinan besar untuk berhasil. Orang-orang besar bermimpi besar dan bekerja besar, maka energinya bukan untuk meratapi kegagalan, namun untuk terus mencoba, mencoba, dan mencoba. Untuk itu, bangunlah sahabatku. Karena aku bisa, kamu bisa, kita bisa, semua pasti bisa.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi semuanya. Untuk Anda yang baru saja bergabung di Pro 1 RRI Bengkalis, untuk Anda yang memonitor siaran kami melalui aplikasi RRI Digital dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, semoga kita semua diberikan kesehatan pada hari ini selama beraktivitas, dan semoga hari ini kita senantiasa diberikan kemudahan ya untuk melakukan rutinitasnya dan meraih kesuksesan. Saudara pendengar kaum muslimin muslimat, saat ini sudah pukul 5.30 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita akan ikuti program Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI Pekanbaru. Teruslah bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi.

kawan. Suatu ketika, mungkin kita pernah jatuh hati, memendam rasa, atau suka pada seseorang yang kita kagumi. Namun, banyak sekali yang salah mengekspresikan cinta, hingga ia terpedaya dengan cintanya. Sahabatku, marilah kita alihkan energi cinta kita, bukan untuk melihat, bukan hanya untuk memikirkan bahwa dirinya lah yang terbaik bagi kita, namun untuk mempersiapkan, sehingga jika suatu saat kelak Allah telah berikan pada kita satu yang tepat untuk diri kita, kita akan komitmen dengan dirinya. Sahabatku, para pecinta sejati bukanlah ia yang mengumbar-umbar pesona cintanya, namun para pecinta sejati adalah ia yang siap untuk komitmen memberikan cintanya hanya untuk yang halal bagi dirinya. Saudaraku, mari kita bangun cinta hingga cinta kekal sampai surga. Kawan, siapa bilang pemuda gak bisa sukses? Pemuda adalah orang yang sukses, di mana kita menemukan potensi diri, mengembangkan bakat kita, dan merajut cita kita. Banyak loh orang-orang yang sukses di usia muda. Nah, kalau kita ingin sukses, maka jangan nunggu sampai tua. Yuk, mulai dari sekarang kita kembangkan potensi dan juga terus berkarya hingga suatu saat nanti kita bisa menjadi orang yang sukses dan memberdayakan. Selamat menikmati masa muda.

sahabat, kita semua besar dengan jasa-jasa orang yang luar biasa. Ada ibu, ada ayah, atau mungkin kakek, nenek, paman, atau saudara kita. Mari kita telisik bagaimana pengorbanan ayah. Seperti apapun ayah kita, dia adalah tetap ayah kita. Mungkin kita pernah merasa bahwa mengapa saya lahir dari seorang ayah yang seperti ini atau dari ibu yang seperti ini. Tapi bagaimanapun juga, ia adalah ayah dan ibu kita. Ayah yang setiap hari mencari penghasilan agar kau masih tetap bisa sekolah, agar ibumu masih bisa memberikan masakan terenak untukmu. Ada ibu yang setiap hari tetesan air matanya mendoakan dirimu, yang ingin membahagiakan dirimu walaupun dengan seluruh keterbatasan dirinya. Sahabat, kalaukah kita hari ini sering SMS, sering mengungkapkan rasa terima kasih kita pada sahabat-sahabat kita, pada teman-teman kita, sudahkah kita memberikan ucapan terima kasih setulus hati untuk ayah dan bunda kita, atau orang-orang yang telah berjasa membuat kita bisa sukses seperti ini? Mereka mungkin tidak pernah mau berharap darimu untuk dibalas, tapi kitalah yang wajib dan dengan kesungguhan memberikan yang terbaik untuk mereka. Tatap wajah ibumu, lihat kerutan di wajahnya, lihat ubannya yang semakin banyak itu. Peluklah ibumu, doakan ibumu yang telah berjasa membuat dirimu bisa sukses. Lihat ayahmu yang tubuhnya semakin bergetar, yang keringatnya keluar menetes di sekujur tubuhnya. Mereka adalah orang yang berjasa bagi dirimu.

Saudara pendengar kaum muslimin muslimat, di mana saja Anda berada, kami mohon maaf karena hingga saat ini kami belum bisa mengakses siaran relay kita untuk mengikuti program Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI Pekanbaru karena terdapat gangguan dan disebabkan oleh sesuatu hal, sehingga kita akan lanjutkan dengan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami akan kami hadirkan untuk Anda. Dan kami beritahukan juga bahwa untuk program Warta Riau Pagi juga untuk sementara belum bisa kami hadirkan karena sampai saat ini masih belum berhasil untuk mengakses siaran relay kita sampai saat ini, pendengar. Semoga beberapa menit ke depan nanti program kita terus bisa berjalan, dan untuk itu pendengar tetap setia bersama kami mengikuti program bersama Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jangan beri kesempatan pada diri sendiri untuk menunda sesuatu yang harus dilakukan. Pastikan untuk segera bertindak seperti yang telah Anda putuskan. Janganlah takut gagal. Kesuksesan sejati adalah akumulasi dari kegagalan kecil maupun besar yang mampu kita atasi. Sukses itu milik Anda, milik saya, dan milik siapa saja yang benar-benar menyadari, menginginkan, dan memperjuangkan dengan sepenuh hati.
1: Seberapa kuat kamu beberapa detik dari sekarang?

Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.

0: Eden, belum merdeka juga lo.
1: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
0: Nah lo itu aja masih perang.
1: Perang? Ini game online bro, game online.
2: Udah sono, ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
0: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
4: Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
5: Korea? Jerman.
4: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
5: Bukannya itu Argentina.
4: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty. Hah?
6: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
7: Nya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa.

0: kita Banosa Sihasarate tuh.
1: Jadi astuni ragam leman nanging tetep meskian Indonesia.
2: Timat sabelaina lagu adi tepade tetep sopo Indonesia.
3: Walaupun kita orang berbeda tapi tetap satu Indonesia.
4: Menyatukan kami dengan satu nama Indonesia.
5: Kami
6: cinta Indonesia.
7: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
1: Maaf. Tidak bisa begitu.
0: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
1: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
0: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
1: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
0: Maaf, Pak. Saya permisi.
2: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
4: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
5: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi. Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
6: Ayo.
7: Baik-baik aja kok, kamu gimana?
8: Aku fine. So, where are you going?
9: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
8: Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
9: Ya ampun, bisa gak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
10: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.
11: Apa sih alasan kamu telat?
12: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
13: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini hari jadi kalau pagi. Loh. Saya jadi lambat bangun pagi.
12: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
13: Ya habis tanda bacanya begini nih.
11: Improv. Mana sih? Benar.
2: Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
14: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

0: kerja atau belajar di rumah, pasti nggak ngebosanin.
1: Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits music, dan masih banyak

0: Apakah kamu familiar dengan istilah platonic relationship? Platonic relationship asalnya dari platonic love, satu dari lima kategori cinta atau hubungan emosional interpersonal. Platonic relationship dalam konteks heteroseksual adalah hubungan di antara pria dan wanita yang melibatkan emosi tetapi tidak aktivitas seksual.
1: Platonic relationship seringkali menjadi perdebatan karena masih banyak yang mempertanyakan apakah benar pria dan wanita bisa berteman saja tanpa ada ketertarikan seksual. Jangan-jangan platonic relationship hanya sebagai tameng untuk menutupi perasaan yang sebenarnya.
0: Berteman dengan lawan jenis juga sering sekali menjadi perdebatan di dalam hubungan romantis kita. Seseorang tidak suka melihat pasangannya berteman terlalu dekat dengan lawan jenis. Curiga kalau-kalau akan ada perasaan yang muncul nantinya. Alih-alih berteman, kita malah dituduh selingkuh. Mungkin kamu pernah menemukan kejadian serupa? Banyak orang menikmati berteman dengan lawan jenis. Itu hal yang sangat wajar, karena ternyata ada kebutuhan emosional yang memang hanya bisa dipenuhi oleh lawan jenis. Itu juga mungkin kenapa kita menikmati punya pasangan.
1: Tapi sebelum buru-buru berteman dengan lawan jenis, kita harus tahu perbedaan antara pertemanan antar pria dan pertemanan antar wanita. Biasanya pertemanan antar pria bersifat side to side atau bersebelahan. Mereka jarang sekali melibatkan sisi emosional. Kebanyakan keterikatan mereka dibangun dari kegiatan-kegiatan fisik. Sementara itu, pertemanan wanita sangat banyak melibatkan sisi emosional. Biasanya ikatan mereka terjalin dengan intimasi, komunikasi, dan saling mendukung.
0: Keuntungannya pertemanan antar pria adalah mereka menjadi jarang bertengkar karena ikatan emosional rendah tadi. Tapi sayangnya, mereka jadi sulit untuk mengungkapkan perasaan-perasaan yang membuat mereka terlihat lemah atau sensitif. Seperti sedih atau takut. Kebalikannya, pertemanan antar wanita sangat terbuka secara emosi dan perasaan. Mereka menjadi sangat intim dan emosional. Ini membuat mereka lebih sering bertengkar karena lebih sering sakit hati.
1: Bayangkan, jika pertemanan pria dan wanita bisa terjalin. Mereka bisa saling melengkapi apa yang tidak mereka miliki dari pertemanan antar pria atau antar wanita. Para pria bisa menampilkan sisi emosionalnya ketika berteman dengan teman wanita. Begitu juga sebaliknya, para wanita bisa berbicara belak-belakan kepada teman pria tanpa merasa perlu takut bahwa temannya sakit hati. Ini juga yang mungkin jadi alasan kenapa pertemanan pria dan wanita biasanya terasa lebih menyenangkan.
0: Melihat semua keuntungan tadi, benar bisa tidak sih pria dan wanita berteman secara platonik? Sebenarnya banyak riset yang meragukan hal itu. Salah satunya dari jurnal Benefit or Burden, Attraction in Cross-Sex Friendship, yang menyatakan bahwa meskipun istilah platonic relationship benar ada, seringkali pada prakteknya ini menjadi sebuah sugesti saja. Kita ingin sekali percaya bahwa ini benar-benar ada, benar-benar bisa. Tetapi dalam hati kita juga masih percaya bahwa perasaan suka itu atau sexual attraction itu bisa terjadi.
1: Dalam artikel yang ditulis oleh Jim Nicholson, seorang attraction doctor, pria dan wanita sebenarnya sangat menikmati pertemanan lawan jenis. Kenapa? Karena mereka sebenarnya merasa dirinya lebih atraktif ketika berteman dengan lawan jenis. Tapi hubungan pertemanan lawan jenis ini sebenarnya tidak luput dari bahaya. Apalagi kalau salah satu dari mereka atau keduanya memiliki pasangan. Selain itu, kalau mereka tidak punya pasangan, biasanya mereka juga jadi enggan untuk mencari pasangan karena merasa bahwa temannya ini sudah melengkapi kebutuhan mereka. Tapi memang benar ya, pria dan wanita tidak bisa berteman saja?
0: Nah, tidak bisa dibilang begitu juga, karena sebenarnya banyak kok yang bisa berteman dengan lawan jenis dan merasa baik-baik saja. Menurut jurnal lain, kita semua bisa punya persepsi yang unik terhadap pertemanan kita masing-masing. Selama kita berkomitmen pada persepsi itu, kita akan baik-baik saja. Tetapi, menjadi unik kondisinya ketika kita terlibat juga di dalam hubungan romantis. Kita perlu tahu cara menempatkan pertemanan kita dengan benar supaya tidak terjadi konflik.
1: Ketika sedang berkomitmen dalam sebuah hubungan, sebenarnya sangatlah wajar jika pasangan kita merasa bahwa teman kita ini adalah sebuah ancaman. Oleh karena itu, daripada kita berusaha membela diri dan menyelamatkan pertemanan, lebih baik kita berusaha menyadari apa sih keresahan pasangan kita. Dengan demikian, kita bisa berdiskusi bagaimana mengatur hubungan asmara dan pertemanan dapat berjalan beriringan dengan baik-baik saja.
0: Langkah yang kedua adalah setting the boundaries atau menentukan batasan-batasan. Menentukan batasan adalah sebuah proses untuk menentukan apa yang bisa diterima dan tidak bisa diterima di dalam sebuah hubungan. Ada dua jenis batasan. Yang pertama fisik, yang kedua emosional. Batasan fisik melingkupi segala sesuatu yang berhubungan dengan fisik tentunya, seperti bergandengan tangan atau berpelukan. Batasan emosional melingkupi segala sesuatu yang bisa meningkatkan keintiman emosional. Misalnya, menghabiskan waktu bersama atau memanggil satu sama lain dengan panggilan sayang.
1: Batasan selanjutnya adalah menyatakan status pertemanan. Kalau dari awal kamu hanya mau berteman saja dengan dia, kamu harus bilang bahwa kita hanya teman saja. Jangan sampai nanti dalam proses pertemanan itu seolah kamu memberikan harapan atau tanda-tanda bahwa di kedepannya pertemanan ini bisa menjadi sesuatu yang lebih.
0: Langkah yang keempat adalah terbuka kepada pasangan. Ceritakan secara lengkap tentang temanmu kepada pasangan, begitu juga sebaliknya. Jika memungkinkan dan jika diperlukan, jembatani mereka untuk bisa berteman juga. Ini dapat membantu kita untuk mengurangi kemungkinan adanya rasa curiga. Nah, seperti yang sudah kita katakan di awal, pertemanan lawan jenis bisa sekali menimbulkan konflik di dalam hubungan romantis kita. Apalagi ketika kita harus memilih di antara teman atau pasangan duluan. Jawabannya adalah pasangan. Kenapa? Karena ketika kita memilih untuk berkomitmen, artinya kita menerima tanggung jawab untuk mendahulukan pasangan dan hubungan kita dibandingkan yang lainnya. Jadi, jika menemukan konflik serupa, selesaikan dulu dengan pasangan ya.
1: Semoga setelah itu kita bisa memposisikan diri di mana posisi kita ketika harus berada dalam hubungan asmara dan di mana posisi kita ketika berteman dengan lawan jenis. Setelah itu, semoga hubungan asmara dan pertemanan lawan jenis bisa berjalan beriringan dan baik-baik saja.

0: kita perlu tahu dan antisipasi dulu resiko dari pinjaman online ini. Dan sebelum ajuin pinjaman online, kalian perlu tahu dulu status kesehatan keuangan kalian. Sebenarnya, apa kalian mampu melunasi pinjaman online ini atau enggak? Biar tahu kemampuan kalian, kalian perlu mengatur keuangan kalian dulu. Oke deh kalau gitu, ini dia resiko dari pinjaman online yang perlu kamu tahu. Yang pertama, tereksposnya data pribadi. Sebagai bagian dari prosedur peminjaman online, biasanya calon nasabah wajib mengunduh aplikasi pinjaman online. Setelah itu, calon nasabah akan membuat akun dan juga memasukkan sejumlah data pribadi agar bisa mengakses aplikasi pinjaman online tersebut. Langkah ini penting untuk mempermudah calon nasabah untuk mengajukan pinjaman online hanya melalui smartphone. Tapi kamu perlu sadari bahwa terdapat resiko melakukan tahapan ini. Resikonya adalah tereksposnya data-data pribadi yang kamu masukkan saat melakukan registrasi. Hal yang ditakutkan adalah ia menggunakan data-data pribadi milik kamu untuk hal-hal yang gak baik. Yang kedua, bunga yang tinggi. Meskipun udah banyak perusahaan peminjaman online yang nawarin bunga rendah, tapi tetap aja kamu harus cermat saat mencari informasi mengenai bunga pinjaman yang diberlakukan pada perusahaan tersebut. Gak jarang, mereka bilang bunga rendah digunakan sebagai iming-iming untuk menarik perhatian calon nasabah. Faktanya, bunga pinjaman online relatif tinggi. Bahkan boleh dibilang tinggi banget. Sampai saat ini, OJK tidak mengatur soal batasan bunga pinjaman online. Tingginya suku bunga diserahkan kepada market player, perusahaan pinjaman online. Yang ketiga, plafon pinjaman dengan jumlah yang kecil. Maksudnya, rata-rata pinjaman online yang beroperasi saat ini hanya memberikan pinjaman di bawah 5 juta rupiah aja per pinjaman. Bahkan beberapa pinjaman online memberlakukan peraturan di mana nasabah baru bisa meminta kenaikan plafon setelah mengambil pinjaman beberapa kali. Yang keempat, adanya tambahan biaya administrasi penagihan. Perlu kamu ingat bahwa ketika menunggak, maka akan ada tambahan biaya yang dibebankan karena perusahaan pinjaman online meminta biaya atas keterlambatan pembayaran. Masalahnya, ketentuan soal biaya yang harus dibayar jika nasabah menunggak tidak secara jelas dicantumkan dalam website beberapa perusahaan pinjaman online. Karena itu, calon nasabah perlu menanyakan atau membaca perjanjian kredit dengan teliti soal kewajiban kalau nasabah terlambat membayar tunggakan pinjaman. Yang kelima, belum terdaftar di OJK. Meskipun terlihat udah lama berdiri dan juga memiliki banyak nasabah, nyatanya terdapat sejumlah pinjaman online yang belum terdaftar secara resmi di OJK. Hal ini tentu sangat berbahaya, mengingat OJK nggak akan turut bertanggung jawab kalau aja terjadi hal buruk sama kamu. Jangan mudah tergiur dengan berbagai iming-iming yang tentu aja sangat menarik hati kamu.
1: Bantu isi TTS dong.
2: TTS apaan?
1: TTS teka-teki silang, tang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P, ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
2: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
1: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
2: Sultan Ageng Tirtayasa.
1: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
2: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
1: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
2: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
1: Oh iya, hehehe.
2: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
3: Pelomboan, dadi jero guma, dilatar, dijabo guma juga ado. Gaya, oi gaya.
4: Iyo, Yai ngapo tuh jege-jege tuh Yai? Jangan segi-segian manggil wong cantik nih.
3: Ini nah, coba selek. Sampah di mana-mana. Cacam, cacam. Ini nih biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jeruk badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
4: Jadi nyak mamano ya itu kendaknya.
3: Ya bersih ke. Pokoknya aku dak tahu menau. Besok barang-barang yang lah tua, barang-barang dak digunok lagi, sampah yang bergamburan, galo-galo kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
4: Yo ya siap.

0: Apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo, Dila, baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini, hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Oh gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
3: Gimana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
4: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.
5: Selamat pagi pendengar setia RRI di mana saja Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Bengkalis. Dan pendengar, kami juga menyampaikan permohonan maaf karena saat ini masih belum bisa melakukan siaran relay di saat ini karena aplikasi RRI Digital, rri.co.id kami ada pemeliharaan teknis. Untuk selanjutnya nanti akan kami sampaikan jika sudah sempurna ya, dan bisa kami kembali hadirkan siaran relay kita. Baik pendengar, untuk selanjutnya teruslah bersama kami di Pro 1 RRI Bengkalis.